0: kios RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Rompat RRI Surabaya. Rompat Suara Budaya Surabaya.
2: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 isuk.

0: Caning Kementerian Sosial alias Kemensos Caning Mas Tekno Sekolah Rakyat alias SR terintegrasi satu di Kabupaten Jember Jawa Timur iso beroperasi nang tahun ajaran baru sing dilaksanakno tanggal 13 Juli tahun 2016. Menurut Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kemensos Muhammad Royani Paswayai meninjau SR terintegrasi Jember didampingi Bupati Jember Muhammad Fawait. Menurut registrasi siswa tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama karo sekolah menengah atas nang sekolah rakyat terintegrasi Jember iki bakalan dimulai tanggal 13 Juli tahun 2016. Terkait dengan pembelajaran, pihak wis nyiapno tenaga kependidikan kanggo mengajar nang sekolah rakyat. Lek ono kekurangan guru, maka pemerintah Kabupaten Jember nyiapno guru tamu teko sekolah daerah gawe ngewangi. Kabar liyane caning perjalanan kereta api Ronggo Ranggajati rute Cirebon Jember terganggu mergane ono insiden kecelakaan antara kereta api Logawa lan sebuah truk nang perlintasan sebidang resmi terjaga nang Kabupaten Nganjuk Jawa Timur dino Kamis sore. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi Songo Jember nyampe no permohonan maaf kepada seluruh penumpang atas keterlambatan kedatangan kereta api Ranggajati nang sejumlah stasiun tujuan menuju stasiun Jember. Menurut manajer humas lan humas KAI Daop Songo Jember Cahyo Widiantoro, peristiwa iki mergane ono gangguan operasional, mergane ono insiden kereta api Logawa sing tertemper truk nang JPL 103 km 106 likur plus 408 likur Perak Jalan Bakor Saradan Kabupaten Nganjuk jam loro wawan luwih 34 menit.
1: Woro Woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Ki, muga-muga iso meriah kaya harapane Cak Aji Soko, komentator bola Surabaya.
1: Ya, harapanku sih pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini berjalan lancar ya. Karena di tengah kondisi yang tidak menentu dan kondisi yang tidak memungkinkan dengan adanya perang teluk, harapannya Pak Dewi semuanya pecinta sepak bola dunia, pertandingan Piala Dunia nang oleh Amerika Serikat, nang Meksiko, Kanada ini berjalan lancar dan tanpa hambatan suatu apa.

Wah wah wah, sing kaya ngene iki aja ditiru ya caning ya. Ketmu tak rungokno lirik iki. Mengandung ngantuk aku ngrungokno ne caning yo. Yo wes, caning cek semangat isu iki, aku bakalan ngekei sampean anceng-anceng caning gawe situasi kondisi cuaca gawe daerah Surabaya lan daerah-daerah liyane sing ono nang Jawa Timur ya. Supaya apa? Supaya lek sampean iso anceng-anceng kan enak caning yo kan. Gak apa jenenge gak bakalan kok istilah kayak keblowok ngono lah caning ya. Sedia payung sebelum hujan, sedia jas hujan sebelum hujan ya. Sedia selimut sak gurunge kademen ya. Oke, dino Jumat tanggal 10 Juli tahun 2016, informasi perakhiran cuaca gawe Kabupaten lan Kota se-Jawa Timur, Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, lan Tulungagung. Perakiraan cuacane roto-roto isu iki cerah lan ono peluang udan ringan. Sementara awan sampai engkuk sore, perakiraan cuacane cerah berawan lan ono peluang udan ringan pisan caning. Bengi diperkirakan ono cerah dan ada peluang terjadi kabut atau asap. Sementara dini hari diperkirakan ono cerah lan ono peluang terjadi kabut atau asap caning. Suhu udara ini roto-roto 11-33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 34-100%. Angine teko arah timur laut dengan kecepatan 5-51 km per jam caning ya. Iku mau prakiraan cuacane saking BMKG caning, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo. Ya. Dan untuk kondisi arus lalu lintas karena ini adalah hari Jumat, alias hari Jumat di mana banyak instansi pemerintah yang di hari Jumat itu menerapkan WFH, WFA dan WFH. Bedone apa sih? Bedone lek WFA iku work from anywhere, ya. Kalau WFH work from home, ya. Jadi situ itu koma, si sini itu endiae. Selama di situ ada jaringan internet, ya, ada laptop, ada juga mungkin komputer, ya. Kalau komputer kan tidak bisa dibawa kemana-mana, tidak portable. Terus mari ngono pomane. Oh mungkin bawa tab gitu ya. Iku iso kerja neng diae, yo, gak kudu neng kantor, nang omah iso, nang kafe iso, nang ning nang ning nong iso. Loh, tapi caning, lah dipikir-pikir kan, sing tepak iku WFA ya caning ya, kudu WFA. Karena kan tujuannya tidak ngantor, itu karena supaya menghemat energi gitu kan, baik itu BBM dan lain sebagainya. Tapi kalau WFA kan berarti di mana aja dan itu harus tetap mengakses kendaraan jalanan untuk bisa menuju ke tempat yang ingin dituju. Dan itu membutuhkan energi juga, ya kan? Butuh BBM juga, ya kan? Berarti gak efektif kayak ini. Yo wes. Caning, arus lalu lintasnya nang Jalan Pemuda terpantau sangat lengang. Tidak ada kendaraan yang terlalu memadati jalan sehingganya terlihat lengang. Tapi tetap ada kok caning, ya. Baik itu kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Dan pejalan kaki aku sih enggak namat no ya, tapi selama di situ masih ada trotoar ya kan, masih ada ruang untuk
pejalan kaki berjalan ngono ya Cak Ning yo. Dan pastine kondisi jalan yang lengang atau sepi jangan dijadikan apa ya ajang untuk ngebut ngono ya. Dijadikan ajang untuk apa iku jenenge zigzag di jalan ya. Dan apa ya ojo ngelamun mergo enak irek dalane ketok sepi ngono ya. Biasane malah kena angin isuk iku kan malah semilir-semilir ngono ya. Tambah ngerekno ngentuk. Sewecuk rek angin rek malah ngantuk ngono ya. Ojo caning. Tetep melek ya, tetep dalam kondisi terjaga. Hati-hati dengan micro sleep alias tertidur mak seliutan ngono ya caning ya. Hati-hati ya. Ya siku. Kondisi arus lalu lintas yang bisa saya laporkan dari Jalan Pemuda. Kalau dari jalan lainnya mungkin Cak Ning isok ngewangi aku sobat sing kelem info-info mbuiku nang daerah omai sampean embong cidek omai sampean ngono ya. Utawa isok nang embong daerah sampean sekarang lagi jalan-jalan. Nah, jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Iku lagu lagi ngetren ya Cak Ning ya. Sayangnya gak bisa diputar nang kene soalnya kudu segmen nih. Dan Cak Ning yo lek sampean pengen telepon gawe info-info kondisi arus lalu lintas monggo tak terima teleponi. Teleponnya nang di nang nomor papat 546 lurus songo 61 utawa lewat WA iso nang 0806 0 loro 1 1 1 1 ini ping telu ya terus songo 6 wolu 0806 0 loro 1 ini ping telu songo 6 wolu iya benar ya. Laporkanlah kondisi arus lalu lintas ya. Bantulah aku Cak Ning ya. Aku kan terbatas penglihatannya karena aku ada di dalam box ruangan studio ngono ya. Aku hanya bisa memantau yang ada di Jalan Pemuda saja yang tepat berada di depan gedung RRI Surabaya. Oke. Okay? Nah, sing liyane saya pengen gabungan gawe laporan arus lalu lintas kondisi yang ada di sana di dekat Anda saat ini Cak Ning, monggo silakan telepon ya. Oke. Okay? Ya wes, isu iki aku gak buka request ya. Jadi kita lost doll dengerin lagu-lagu sing wis disiapno karo MD, Music Director Pro Papat yaitu Ja Anto ya. Ya wes, Cak Ning, sekian informasi lalu lintas dan juga perakiran cuacanya. Mari ngene aku bakalan balik karo informasi tentang peringatan apa saja yang diperingati ben tanggal 10 Juli. Baik itu secara nasional dan juga internasional ya. Ilatku iki kudu keme Inggris ya keme Jawa ya keme Madura ya. Bayangkan aku trilingual Cak Ning ya. Multilingual Cak Ning. Jadi ya wis ngene iku lah pokoke. Oke, ya wis. Lagu apa iki sing wis ana nang kene Cak Ning? Ana dalan liyane tak puterno mari ngene karo impen-impenan.

tau ndelok kebaya sing kerahe dhuwur, terus kancinge miring nutup gulu tekan pundak. Iku jenenge kebaya janggan. Jaman biyen, kebaya iki identik karo klambine para pejuang wedok. Salah sijine Nyai Ageng Serang. Model janggan iki nduweni filosofi ketegesan, kewibawaan, lan dadi lambang wong wedok sing kendel jaga kehormatane. Saiki, kebaya janggan dadi bukti lek warisan budaya tetep dadi jati diri sing nancep nang jaman modern.

0: Dok, lapai kok ya suwi menadu seiki. Ayo cepet, Dok.
1: Walah, Bu. Lapo sih, sampai kaget aku.
0: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngedepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak. Pas ngunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngilingno, ngantisipasi. Cek El Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Dok.
1: Alah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat nggae banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
0: Iya, Dok. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
1: Iya, Bu.

Ayo rungokno dialog inflasi ben dino Senin jam 2 sampai jam 3 awan. Sampean kabeh isok melu gabungan nang nomor telepon 031 546 2961 utawa lewat WhatsApp 089 602 1 1 1 0 6 8. Ojo lali yo, rungokno Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM. Pro 4, Suara Budaya, Surabaya.

Cak Ning, ayo dewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kala iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dewe melok urung rembug jogo bumi.

Channing, saiki wayahe aku bakalan nginfo no opo ae sing diperingati ben tanggal 10 Juli. Sing pertama, ayo sepakat Channing bahwa tanggal 10 Juli iki diperingati sebagai hari kemerdekaan energi sedunia. Energi sing dibutuhno kanggo kehidupan Channing.

Energi iki iso berasal teko alam, kayata banyu, matahari, lan angin. Tapi ono pisan energi terbarukan seperti batu bara, minyak bumi, lan liyane. Iki kabeh dibutuhno caning kanggo keberlangsungan hidup manusia, ya. Ditetapkan tanggal 10 Juli bertepatan dengan hari lahir penemu Serbia Amerika Nikola Tesla caning, dan penetapannya dilakono mbarek Michael D. Antonovic pada awal tahun 2006 caning. Beliau mendeklarasikan 10 Juli caning sebagai hari kemerdekaan, hari kemandirian energi sedunia. Gawe ngilingno betapa pentingnya energi kanggo kehidupan caning. Nah, ngomong no soal hari kemerdekaan energi global atau sedunia iki pisan caning, perjalanan manusia dalam memanfaatkan energi iki wis berlangsung sejak zaman prasejarah caning. Awalnya kebutuhan energi iki mek terbatas kanggo bertahan hidup. Tapi samarine menungso iku nemokno api, kebutuhan terhadap sumber energi terus berkembang seiring kemajuannya peradaban, maka caning berbagai sumber energi terus akhirnya dimanfaatno ngono, mulai teko kayu bakar, tenaga angin gawe pelayaran, minyak alami, batu bara, sampai minyak bumi sing mendorong perkembangan industri. Tapi caning, sayangi penggunaan bahan bakar fosil dalam jumlah besar iki yo memunculkan persoalan lingkungan caning, terutama emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim. Makanya iku muncullah ini hari kemerdekaan energi global atau sedunia sing dadi pengingat ya caning yo betapa pentingnya mengembangkan teknologi energi terbarukan kayoto tenaga surya, angin, lan banyu. Masih yo pemanfaatan energi-energi iki terus meningkat caning, dunia cek menghadapi tantangan kanggo memenuhi kebutuhan energi secara penuh tanpa bergantung bahan bakar fosil. Ngono caning, yo. Nah, terkait akan hal ini caning, ono informasi tentang betapa panasnya bumi ini caning karena terik matahari begitu mak menyonyos caning, yo. Diakui atau tidak, mungkin di Surabaya pada khususnya caning ya, awan iku panas, panas banget, tapi bengi ku adem. Wong Jawa ngaran ini bediding, ngono ya caning ya. Sementara seharusnya itu enggak begitu caning. Lek secara perakiraan cuacane dan wayahe ngono ya caning ya. Sakjane iki wis wayahe musim panas dan bahkan wis ono himbauan-himbauan, ayo hati-hati, waspada, sing bijaksana ngono ya, menghadapi musim kemarau yang akan bisa terjadi yang namanya badai El Nino. Alhamdulillah Surabaya iki cek ya boyo terbilang aman lah, masih yo panas sih koyo ngono, adewe cek kuat cek tatak ngono caning yo. Nah tapi masalahnya caning nang Jerman iki caning gak ngono masalahnya. Ono apa? Engko tak critakno maneh ya Cak Ning ya. Pancet nang kene si ae. Nang Tanjung Perak pagi.

0: Cakning, filosofi ragam corak batik Pandalungan sebagai identitas kultural Kutha Probolinggo duwe corak khas sing dipengaruhi daerah sekitari, yaiku Pasuruan ambek Situbondo. Ciri khas batik iki ana nang kombinasi warna terang lan peteng sing mencermino perpaduan suku Madura lan suku Jawa. Warna sing cerah, abang, kuning lan ijo ngelambangno keberanian. Sakliyane iku warna sing peteng mewakili ketenangan. Batik Pandalungan warnoe sering digabungno karo teknik gradasi sing ngekei efek bayangan lan unik. Corak werna duwe filosofi sing kental karo nilai-nilai kultural Kutha Probolinggo sekaligus nggambarno kekayaan kearifan lokal mulai tradisi, sumber daya alam, lan keseniane. Dadi Cak Ning, batik Pandalungan dikenal sebagai ciri khas budaya Probolinggo.
1: Caning dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ana beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan ya dijadwalno ngombe maneh, lan bengi ya ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki iso memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan iso ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.
2: Rujak cingur, salah siji panganan tradisional sing gampang ditemoni nang daerah Jawa Timur, utamane nang daerah asal Surabaya. Istilahe basa Jawa cingur artine moncong sapi sing digodhog lan dicampurno nang gone rujak. Rujak cingur asli campurane ana irisane macam-macam buah lan sayuran. Nah, buahe kayata timun, bengkuang, pelem enom, nanas, kedondong, lan krai. Lah sayurane Cak Ning, ana jambal lan kangkung. Terus bahan pelengkapnya ana lontong, tahu goreng, tempe goreng, bendoyo, lan bahan khas rujak cingur, yaiku irisan cingur sapi. Tapi ojo lali, rupuke. Nah, rujak cingur iki Cak Ning, bumbune ana olahan petis urang.

Janing penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Kejati Jawa Timur netapno siji wong tersangka anyar nang jerone kasus dugaan korupsi penyaluran dana kredit usaha rakyat alias KUR mikro pada PT BNI Jember periode 2021 sampai 2023. Tersangka anyar iki pria berinisial HN selaku agen penagihan sekaligus direktur PT Niram Caning. Nang jerone kasus iki tersangka nang tahun 2021 sampai bulan Mei tahun 2023 bare MFH selaku pemimpin cabang kantor BNI Jember ngelakono praktek kredit fiktif. Samarine diangkat sebagai direktur nang tahun 2020. Pelaku melakukan MOU terkait penyaluran KUR teko BNI Jember kanggo swidak limo debitur.

0: Nyanda kabar liane caning warga nyambut positif beroperasinya Radial Road Lontar sing ono nang Surabaya Barat. Dan jalan baru ini caning dibuka Pemkot Surabaya ket akhir Juni tahun 2016 lan dinilai iso mengurangi kemacetan sing selama iki dadi keluhan pengguna jalan nang kawasan Jalan Raya Lontar, utamane pas wayahe jam budal lan mulai kerja. Saiki Pemkot C menerapkan uji coba rekayasa lalu lintas satu arah kendaraan toko arah PTC menuju Citraland dialihno dadi Radial Road Lontar. Sawantara arus toko Citraland menuju PTC C nggunakno Dalan Raya Lontar. Caning iku moyorek woro-woro jam 8 isu, aku Aneriangga ketemu mana nang woro-woro jam 9 isu.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Oke, Zaning lanjut no mana hal sing terkait dengan hari yang kita peringati tanggal 10 Juli ini, Caning, yaitu hari apa iku mau? Kemerdekaan energi sedunia, yo. Sampai lali aku Caning, yo. Oke, jadi hari kemerdekaan energi sedunia ono kaitane ambek apa ya, bukan kaitan ya, maksud aku dengan adanya hari kemerdekaan energi sedunia iki miris banget. Di hari ini kita diajak untuk memperingati, mengingatkan kita bahwa penggunaan energi alam kita itu harus apa ya, secara bijaksana, dan gimana caranya pakai energi terbarukan dan lain sebagainya. Tapi sementara kondisi bumi kita ini lagi kepanasan, Cak Ning. Bukan kepanasan orang, bukan kepanasan karena emosi orang gitu ya, tapi kepanasannya mergo benar-benar panas yang mengakibatkan nang Jerman iki, Cak Ning, sekitar 5.120 wong meninggal. Karena Jerman ini lagi panas terik banget, Cak Ning, sejak awal musim panas sampai akhir Juni. Dan menurut perkiraan Institute Robert Koch atau RKI ya, Cak Ning, sing markasi ono nang Berlin, iku nyampe no ya iku 5.120 wong meninggal sejak awal musim panas sampai akhir Juni. Angka terbaru wis melampaui rata-rata tahunan, sekitar 2.900 kematian akibat panas yang tercatat antara tahun 2023 karo 2022. Dan menurut laporan RKI, antara lain yo, pada pemantauan catatan kematian dari kantor statistik federal karo data toko dinas cuaca Jerman, Cani. Institut iki memperkirakan lek kematian iki terkait panas yang melonjak sebanyak 4.310 sampai saksuine tanggal 2 sampai 8 Juni, ketika Jerman mengalami panas terik paling tinggi di mana suhunya itu melonjak di atas 40 derajat Celcius, Cak Ning. Wow, ya. Dan RKI ini memperkirakan 810 kematian terkait cuaca panas iki, Cak Ning, untuk periode dari April sampai tanggal 2 Juni. Dan RKI juga mengatakan jubire bahwa hampir semua kematian itu terjadi selama tanggal 15 sampai 20 Juni, Caning. Orang lansia yang paling terdampak, Caning, sekitar ono 2.950 dari perkiraan kematian sampai tanggal 20 Juni. Iya, aku gak ngebayang no ya, Caning. Maksud aku, saat panas-panas Indonesia, tolong koreksi aku, Caning, like misale sampe tau krungu ngono ya, bahwa wong Indonesia iku mergo saking panase, saking kemaroe, saking musim panase lah, ya kan, iku sampai meninggal dunia, ya kan. Paling banter ya dehidrasi, kentekan banyu ngono ya, Cane, ya, sampai gak iso mengairi ladang, mengairi perkebunan, terus mari ngono kayak adus, kayak kebutuhan sehari-hari lan liyane, minum, ya kan. Tapi untuk sampai meninggal dunia, insya Allah kaya kok gak ono, Cak Ning. Nah, makanya aku, Cak Ning, nang lontong balap saiki, Cak Ning, aku pengen ngejak sampean gawe ikut menanggapi hal ini, ngono ya. Kira-kira nih, nang jerone pikirane sampean iku ono unek-unek opo terkait apa namanya, musim panas yang sampai, yang panasnya itu panas banget, Cak Ning. Yo. Wong adewe sing saiki sering sambat yo, Cak Ning, yo kena panas sing saiki yo kan. Dan yo iki sampai mengakibatkan kematian, Cak Ning. Oke. Okay. Iso telepon yo nang 5446061 utawa lewat WhatsApp 0896021111068. Siji ini ping 3, Cak Ning, yo. Oke, okay, 0896021111 ini ping 3 068, Cak Ning. Apa yang sampean pikirno ketika mendengar ada musibah seperti ini? Bahkan kayaknya beberapa kali belakangan kemarin, Cak Ning, aku juga baca berita sing liane, Cak Ning, sing sampai opo sembarang-sembarang meleleh, ban kendaraan meleleh,
Terus koyo rambu-rambu sing nang dalan iku menyunyut cak ning. Ya nyunyut. Dadi saking panas sih cak ning. Nah, iku yo. Dan ada gerakan juga yang dilakukan oleh salah siji influencer nang Indonesia untuk menyelamatkan bumi tanah air kita cak ning, yaitu dengan menebang tanduran kelapa sawit ilegal yang ada di daerah Aceh kalau enggak Sumatera, aku lupa cak ning tepatnya di mana, tapi apa jenenge, penebangan itu menebang sekitar ewonan pohon iku cak ning. Iya kok ini ewonan deh cak ning, karena luas cak ning. Dan apa dipotong itu demi apa? Supaya bisa ditanduri lagi tanduran yang memang bermanfaat untuk kesehatan ekologi, untuk kesehatan tanah air kita cak ning, supaya tidak paling enggak meminimalisir terjadinya bencana dan bisa mereduksi atau mengurangi lah paling enggak dampak-dampak lain yang diakibatkan dari keadaan cuaca dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Engko tak buka teleponnya gawe sampean 5446 0061 siji utawa 0896 02 siji siji siji 068.

0: Bencana alam geologi yaiku bencana alam sing disebabno teko tenaga sing ono nang ngisor permukaan bumi. Bencana iki kedaten nang permukaan bumi lan iso nimbulno kerugian jiwa, harta benda, sampai iso ngerusak lingkungan. Contoh bencana alam geologi iki diantarane gempa bumi, tsunami, tanah longsor, letusan gunung api, erosi, lan penurunan tanah. Bencana alam geologi iki iso kedaten mergo aktivitas tektoni lan vulkanik sing ono nang ngisor permukaan bumi. Nah, Cak Ning, dampak teko bencana alam geologi iki kaya misale iso nggarakno rusake lingkungan, flora lan fauna, sampai iso mangan korban.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Cak Ni, ngerti nggak? Nek keseringan dolanan HP, iku gak apik kanggo mripat lho, Rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing, ambek ngarai sira ngelu. Akeh wong sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan saya kabur.

0: lontong balap karo aku Cak Ning Ane Riangga. Aku pengen ngejak sampean gawe bergabung di lontong balap iki. Cak Ning ngomongno soal tanggapan sampean tentang cuaca panas ekstrim yang terjadi di beberapa negara yang mengalami beberapa dampak. Cak Ning, diantarane salah sijine iku mau sing kaya tak critani toko Jerman sing mencatat jumlah kematian yang luar biasa, Cak Ning, yaitu 5.000 lebih kematian akibat gelombang panas. Nah, monggo gawe sampean sing pengin telepon atau menanggapi langsung aja telepon. Sugeng Enjang lontong balap.
1: Pagi. Assalamualaikum. Enjang juga. Good morning.
0: Inji, good morning.
1: How are you? Ana Riangga?
0: I'm fine. Thank
1: you. Healthy and stay strong, happy.
0: Yes, of course. I'm healthy, I'm happy, and I'm gorgeous.
1: Kau berbahasa sembarang iso, mana? Aku sampai heran lu, mana?
0: Wow.
1: Madurai, Inggris, main bisa juga. Jawa ini agak gak enak.
0: Ancen, ya apa ya? Oh Jawa niki, oh Jawa iki sing kasar.
1: Iya. Tapi bisa dibelajar. Buktinya Mangkobaranya orang seberang bisa sembarang agar gara dirimu aku boleh bisa sembarang.
0: Ngono ya. Iya. Berarti ya iso iki ngekei tanggapane gawe apa jenenge tentang panas ekstrim di beberapa negara sampai ono itu.
1: Nah, kita ini kan di apa ya, di era Australia, cincin, lingkaran cincin loh Mbak Ana. Kalau kita bicara ke resursnya ya, memang seperti itu Mbak Ana. Ini lingkaran ekstrim ini

0: apa ya, negara kita itu ada aja mbak Nyana, bencana juga nanti ada. Di cincin berapa itu, kenapa di negara kita ini ikut dalam lingkaran itu, dekat mbak Nyana. Ada lempeng-lempeng apa itu, suatu saat kita juga ada bencana juga. Begini mbak Nyana, menurut pandangan Bang Gober ya, menghadapi cuaca ekstrim macam cuaca ini, kita harus bisa introspeksi diri di bidang makanan.
1: Oh, berarti satu, ketahanan pangan nih.
0: Ya, di bidang makanan dulu, Mbak Ana. Pertama, badan itu kan membuat imunnya itu kan dari makanan, Mbak Ana. Vitamin.
1: Betul.
0: Kita harus kontrol makanan mana yang perlu kita makan, yang positif atau yang sehat, betul-betul sehat. Jangan sehat-sehatan instan. Instan itu bisa mengaruhi efeknya loh, Mbak Ana. Makanan instan itu efeknya ke badan kita juga bisa. Nggak kuat. Contohnya mie itu aja kan instan ya. Contohnya mie. Telur itu instan, Mbak Ana. Telur ayam sekarang itu, ayam biasanya bertelur itu 15 hari, 20 hari bertelur ayam. Ini satu hari sudah bisa bertelur, Mbak Ana.
1: Wow.
0: Contohnya kan seperti itu, ayam bertelur itu. Sekarang makan kenyang, nanti malam telur, besok pagi telur lagi. Nah, instan kan itu namanya. Ya, seperti itulah. Enggak usah terlalu dalam, nanti sekira aku medis, Mbak.
1: Iya, oke.
0: Ya, itu aja. Jaga dirimu, jaga makananmu,
1: siap,
0: dan jaga cintamu, dan jaga sayangnya Bang Gober kepada dirimu. Itu aja, cukup. Karena kesayanganmu kepada Bang Gober, aku jaga, Mbak Ana.
1: Wow. Okay.
0: Berkita bintang di langit, Mbak Ana. Hanya satu yang bercahaya.
1: Asik.
0: Berjuta gadis yang cantik banyak.
1: Wow.
0: Hanya Mbak Ana yang kucinta.
1: Wow.
0: Gunung tertutup salju, Mbak Ana.
1: Asik. Terus?
0: Memang Mbak Ana yang kupilih dan yang selalu kurindu.
1: Asik. Itu namanya gombal mukio.
0: Kan di udara, Mbak Ana, enggak apa-apa toh. Iya,
1: enggak apa-apa itu.
0: Di udara enggak masalah.
1: Iya.
0: Sayang, ini ada sayangnya, Mbak Ana. Nomor WA Bang Gober di blok. Enggak tahu salah Bang Gober itu apa. Makanya Bang Gober mau hadir nyanyi, bagaimana bisa nyanyi, Mbak Ana? Wong sedangkan nomor WA Bang Gober aja di blok sama RRI.
1: Masa
0: kalau Bang Gober datang, kan malu Bang Gober. Ditaruh mana harga diri Bang Gober? Oh. Nomorku aja di blok. Terus saya hadir mau nyanyi.
1: Aku nggak tahu.
0: Ya, tolong. Siapa yang blokir itu? Tolong.
1: Apa kesalahan Gober? Aku aja di blokir.
0: Nanti kita bicara di bawah kalau memang aku ada salah.
1: Iya, di bawah meja.
0: You know?
1: Okay.
0: Thank you so much.
1: Yes, I know. Thank you so much. My pleasure. Welcome. You're welcome. Okay. Assalamualaikum Sugeng Enjang Cak Parno.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng Enjang Neng Aneryangga.
1: Alhamdulillah. Inje Cak Parno.
2: Iki lontong balap iki dicepai adah napa mboten?
1: Lo iya toh, masa aku dodolan lontong balap panganan ini terus aku gak nyediani wadah toh.
2: Lah kok delokane nggawa wadah dhewe ngoten?
1: Soale wong-wong iki padha kesusu mule.
2: Oh, mangkane wis kula nggawa wadah panci ae nek ngoten mesisan.
1: Oh, gawe makan siang, makan malam, makan sore ngono ya.
2: Nggih lho, niki pancine lho.
1: Lho. Mantap e pancine iki made in apa iki? Made in India.
2: Game menika bahas masalah cuaca ekstrim napa es krim?
1: Lo yo ekstrim, es krim yo enak. Langsung
2: seneng kalau senengan kula niku es krim niku.
1: Oh, temenan Cak Warno, ayo kapan ade cangkruk bareng mangan es krim Cak Warno?
2: Yo ayolah ngene-ngene. Es krim kali makane niku gudeke Bu Harman mriku ngene pepe legi.
1: Nyem nyem nyem nyem nyem nyem. Ya apa rek, aku pirang tahun aku ngomong soal iku gak pernah merono ya. Ya ya ya ya ya, sungguh terlalu.
2: Kato ada yang Jogja jari ini, anu Bu Erik jari ini.
1: Iya ya, bener ya. Ya Allah, aku ini pecinta gudeg loh, aku ini masalah, masalah. Iya ya.
2: Nggih, ini masalah ekstrim malih ini anak.
1: Inzi, leres.
2: Wonti nek mirengaken wonten negara Eropa niku lho ning beritane niku ya Allah tiyang niku kenging panas 40 derajat kok sing meninggal sampai 1000 lebih niku lho.
1: Betul.
2: Nggih alhamdulillah awake dhewe niki wonten sing ngene negara Indonesia niku kan negara tropis. Mm-hmm. Adalah musim kemarau, musim hujan. Mm-hmm. Tapi tiange nggih alhamdulillah daya tahan tubuhe pun diuji ngoten ngene.
1: Inggih betul.
2: Nggih kemarin cuaca-cuaca sing kados ngoten menika kita awake dhewe niki njogo kondisi terutama trose bangkobar niku makanan. Nggih, enten Indonesia niku buah-buah macam-macam kan enten ta nih.
1: Nggih, banyak kaya buah-buahan.
2: Ini buah-buahan ngoten niku. Heeh. Mae Bu Ahmad nggih enten.
1: Bu Ahmad. Bu Ahmad. Bu sapa maneh? Bu Ahya.
2: Enten sing enten sing bubar ngenten.
1: Yo bubar.
2: Enten malih Bu Atukku enten. Niki lho neng patut alhamdulillah kita patut mensyukuri ngoten lho neng.
1: Nggih leres. Patut mensyukuri dengan keanekaragaman buah-buahan di Indonesia sing roto-roto iku buah iku akeh banyune ya Cak Parno ya.
2: Nggih.
1: Iya semangka ya kan?
2: Nggih, semangka, melon. Nggih, ngene Inggris niku kan semangka mboten enten to ning.
1: Ana watermelon jenenge.
2: Oh, ngoten.
1: Iya.
2: Tapi ning wonten gene Arab Saudi niku mboten enten tandurane, tapi buah niku bermacam-macam komplit lho.
1: Oh, mantul iku. Itu namanya alhamdulillah.
2: Lillah. Mriko niku enten buah apel iki apel kondi kok cek gedine cek seger-segere.
1: Iya.
2: Enten
1: iya,
2: jeruk iya. Niku ngoten lho ning.
1: Nah. Berarti ku apa ya? Walaupun di sana itu adalah negara yang terkenal panas juga ngono ya, tapi keanekaragaman buah-buahannya dari berbagai negara iku koyo animal punang kono Cak Parno.
2: Nggih, macam-macam negara saking pundi jarene Bu Erik iki neng kono kita kok ngeten neng. Dene iki kok gak enek sawah, tapi yo mangan sego beras jare ngoten niku.
1: Asik toh.
2: Lo entene niku gurun pasir. Kan kosong niku gurun pasir tok. Lah kok yo beras kok yo melimpah ngoten lho ning. Niku
1: niku.
2: Badhe mangan opo mawon keturutan.
1: Betul. Ya iku Cak Pak.
2: Nggih ngoten mawon ning.
1: Muga-muga
2: pinaringan sehat sedoyo ning.
1: Panjenengan juga ya Cak Parno, diparingi sehat selalu bareng.
2: Amin amin.
1: Nggih,
2: lentonge kula dume.
1: Nggih, monggo.
2: Kangkobat nempe mandap niki dibagi lontonge 5 ning.
1: Wah, mantap.
2: Lontong 5 niku terose nek dipangan kabeh ngoten daya tahan tubuhe tambah kuat jarene ngoten.
1: Iya, kaya Popeye kok.
2: Terus mari ngono, mari mangan iku glegeken mendal-mendol wetenge ngoten.
1: Ayo megal-megal. Oke, okay.
2: Kagem Cak Andi, Cak Mulyono, Cak Toto, ning Dian, ning Iin, ning Siti, ning Ella, terus wonten niku Haja Suratno, Bu Haja Gustiah. Nggih. Kagem sedoyo kemawon.
1: Injih Cak Parno, matur nuwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Neng.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Parno, matur nuwun. Oke, Caning, iki lontong balape koyo ane bakalan aku sudahi dulu nggih, Cak Ning nggih. Mergane aku tak siap-siap gawe acara selanjutnya, Caning, sing pastine nang Dialog Kita Indonesia. Aku bakalan ngejak sampean gawe ngobrol-ngobrol mbarek narasumbere sing insyaallah sampun rawuh niki nggih teng RRI Surabaya. Nah, kira-kirane bakalan ngebahas sopo? Aku engko bakalan balik ambek narasumbere kira-kira sekitar jam 9:10 ya Caning ya, 9:10. Merga ning kok jek ana woro-woro sik ya Caning ya. Ya wis lek ngono Caning, aku akhiri dulu lontong balape. Sampai ketemu lagi di jam 9:10.

Caning sejumlah toko seragam sekolah nang Kabupaten Tulungagung Jawa Timur mulai ngalami peningkatan pembeli menjelang berakhirnya masa libur sekolah dan memasuki tahun ajaran baru 2016-2017. Pemilik toko seragam Lancar Jaya Tulungagung Muhammad Fahrudin nyampekno peningkatan pembeli mulai terlihat sejak satu pekan terakhir, Cak Nik. Masyarakat mulai nyiapno kebutuhan seragam kanggo siswa SD, SMP, sampai SMA. Lonjakan permintaan iki, Cak Nik, terjadi nang seragam jenjang sekolah dasar. Lebih meningkat signifikan dibandingno dino biasa.

Nyanda kabar liane caning Bupati Magetan Nani Endang nyebutno lek kepala sekolah nang Kabupaten Magetan Jawa Timur iki kudu dadi motor penggerak perubahan positif nang sekolah masing-masing cek iso ngedepi tantangan pendidikan nang tahun pelajaran baru. Menurut Bupati Nani, nang era digital saiki sekolah iki dituntut bergerak mengikuti perkembangan teknologi digital sing serba cepet dan butuh no peran kepala sekolah sing peka serta adaptif. Janing iku moyorek woro-woro jam songo isu iki, aku Aneria nggak ketemu mana nang woro-woro jam 10 isu.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang caning kaya sing mau wis tak woro-woro ya nang sampean ya, gak mek sekedar woro-woro informasi flash news sing mau aku sampeno gawe sampean, tapi iki woro-woro tentang marine iki aku bakalan ono dialog lho, aku kan ket mau ngomong kaya ngono caning. Nah, beneran caning, saiki ade mlebu nang acara Dialog Kita Indonesia. Saat durunge tak mulai caning, aku elingno kanggo sampean iki terbuka line interaktif e. Tadi gawe sampean sing pengen bergabung nanti mau memberikan tanggapan atau mungkin mau bertanya, silahkan nggih untuk menghubungi nomor interaktif kami di 5446261 utawa 0896021111 ini ping 3968 cak ning nggih. Nah, teng Dialog Kita Indonesia pagi ini caning, kita bakalan berbincang barek Ketua Pengurus Koperasi Konsumen Setia Bakti Wanita Jawa Timur. Beliau adalah Dr. Anda Chandra Fatmawati. Langsung saja kita sapa. Sugeng enjang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
1: Alhamdulillah, pripun kabare?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat nggih.
2: Ning ini ya saya manggilnya.
1: Oh
2: ya.
1: Iya, benar. Jadi di sini
2: Suroboyoan ya.
1: Suroboyoan Cak Ning. Ijin ya saya manggilnya Ning Chandra atau Ning Fatmawati?
2: Boleh. Ning Chandra.
1: Ning Chandra. Injih. Ning Chandra, dinten iki kita membahas tentang membangun koperasi yang bertahan, bertumbuh dan tetap relevan di tengah perubahan zaman. Nah, ini kayaknya memang relevan dengan backgroundnya panjenengan ini ya, bahwasanya seorang Ning Chandra ini dari Koperasi Setia Bakti Wanita Jawa Timur, ngoten nggih. Nah, mungkin Ibu bisa ceritakan dulu backgroundnya nih Bu tentang Koperasi Setia Bakti Wanita Jawa Timur.
2: Iya. Setia Bakti Wanita Jawa Timur, kita biasa menyebutnya SBW Surabaya, berdiri sejak 78, tepatnya 30 Mei 1978. Bermula dari arisan 35 orang ibu-ibu yang kemudian merasa bahwa ini pantaslah dijadiin koperasi gitu. Karena saat itu di antara pendiri Koperasi Setia Bakti Wanita ada Ibu Mursia Safril Ilyas yang waktu itu juga sudah mendirikan koperasi serupa di Malang gitu. SBW berdiri tahun 78 dengan 35 anggota, asetnya saat itu masih apa, dengan modal awal 300.000, kantornya numpang di garasi salah seorang pendiri, Bu Tati Yudare, yang ada di daerah Kertajaya.
1: Daerah Kertajaya situ nggih.
2: Iya.
1: Surabaya Timur berarti dekat sini ya?
2: Iya, awalnya itu di Kertajaya, kemudian ketika jumlah anggota sudah agak lebih banyak, kami pindah nyewa kantornya Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur di sebelahnya Granada ya, mungkin sekarang di bawah Bank Danamon, sebelahnya kantor Bank Danamon di Panglima Sudirman. Terus sejak tahun 88 gitu kita udah bisa bangun kantor, beli kantor di daerah Jemur Andayani 55 sampai sekarang.
1: Oh ngoten, tahun 88 itu di sini nggih berarti.
2: Ya.
1: Di sini.
2: Belum. Ini tahun 80-an lah di
1: 80-an,
2: sini.
1: 80-an
2: 88 kita pindah ke Jemur Andayani.
1: Oh, ngoten. Wah, berarti sudah berpindah tempat 3 lokasi nggih, dari Kertajaya ke Panglima Sudirman sini, sekarang
2: terus
1: ke Jemur.
2: Ke Jemur Andayani.
1: Wah, ini berarti koperasinya sehat ini berarti Bu, dalam artian bisa berkembang, bertumbuh dan akhirnya bisa mempunyai apa ya, tempat sendiri begitu nggih, Bu.
2: Yeah.
1: Nah, dengan tema kita hari ini nih Bu, tentang membangun koperasi yang bertahan, bertumbuh dan tetap relevan di tengah perubahan zaman. Menurut Ibu, makna dari tema tersebut apa ini Bu bagi sebuah koperasi ngoten?
2: Iya. Makna dari tema itu tentu saja kita membangun, bagaimana kita bisa membangun sebuah koperasi yang bertahan dan bertumbuh di tengah perubahan zaman yang sekarang ini.
1: Betul.
2: Koperasi kita maknai bukan sebagai sekedar tempat simpan pinjam uang gitu, mm-hmm. tapi lebih dari itu, koperasi itu sebetulnya kan wadah dari orang-orang yang mempunyai kepentingan ekonomi yang sama, mm-hmm. yang ingin tumbuh secara bersama-sama begitu.
1: Mm-hmm. Betul.
2: Jadi kalau di SPW, mm-hmm. Kami sejak awal berdiri itu sudah menerapkan satu sistem tanggung renteng gitu ya.
1: Tanggung renteng.
2: Sistem tanggung renteng, mm-hmm. di mana sistem itu kan sebetulnya juga merupakan gotong royong gitu ya, dari budaya kita gotong royong gitu, yang di mana kita berproses dari tahun 78 sampai sekarang itu kita membangun dengan nilai-nilai yang ada di dalam apa namanya sistem tanggung renteng itu sendiri gitu. Mm-hmm. Jadi ada kedisiplinan, ada kebersamaan, kepercayaan, dan tanggung jawab.
1: Nah, berarti aku harus cari tahu nih, Ning Chandra, mengenai visi dan apa ya nilai utama yang dijaga oleh koperasi Setia Bakti Wanita ini sehingga sampai sekarang ini masih mampu bertahan selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ini.
2: Iya. Yeah. Itu tadi sebagaimana saya sampaikan, mm-hmm. bahwa koperasi ini dibangun dengan kepercayaan,
1: okay.
2: kebersamaan,
1: okay.
2: kedisiplinan,
1: okay.
2: kemudian tanggung jawab, dan lebih dari itu yang paling dari semuanya saya merasa bahwa kepercayaan itulah gitu ya.
1: Yang paling utama.
2: Yang paling utama itu adalah kepercayaan, bagaimana kita membangun sebuah kepercayaan di sehingga anggota itu bisa percaya, kemudian karena percaya dia mau berpartisipasi, dan dengan partisipasi anggota itulah koperasi bisa tumbuh.
1: Betul.
2: Karena sejatinya itu kan koperasi bukan kumpulan modal, tapi koperasi itu kumpulan orang gitu.
1: Yeay.
2: Yang tadi saya sampaikan, bahwa koperasi itu kumpulan orang yang mempunyai kepentingan ekonomi yang sama, mempunyai kepentingan untuk tumbuh secara ekonomi bersama-sama.
1: Jadi, apalagi ada sistem yang namanya tanggung renteng itu tadi.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya, betul.
1: Tanggung renteng itu mungkin bisa dijelaskan, Ning Chandra. Tanggung renteng, sepengetahuan saya nih ya, sepenangkep saya, kalau salah tolong dikoreksi ya. Tanggung renteng itu misalnya tanggung renteng, tanggung yang ditanggung bareng-bareng begitu maksudnya kah?
2: Iya.
1: Oke, jadi gimana itu sistemnya, bagaimana?
2: Jadi gini, tanggung renteng secara filosofi itu kan kalau di budaya kita, kalau kita ingat zaman dulu misalnya kayak ada arisan, kalau ada yang nggak datang gitu kan ada yang bayarin dulu.
1: Oh,
2: gitu ya.
1: Oh iya, iya. Dana talangan.
2: Dan kayak dana talangan. Yeah. Nah, di kami sistem tanggung renteng itu awalnya sih adalah untuk mengamankan aset ya, untuk pengaman aset. Tapi pada akhirnya kami menemukan nilai-nilai gitu, dengan menjalankan sistem itu kami menemukan nilai-nilai. Ya, nilai-nilai tadi itu yang saya sebutkan, kepercayaan, kedisiplinan, tanggung jawab, dan lain sebagainya.
1: Injil.
2: Jadi kita ini kan berkooperasi modelnya pakai kelompok-kelompok ya.
1: Oke.
2: Satu kelompok bisa beranggotakan minimal itu 10 orang sampai maksimal 50 orang. Nah, apabila ada kewajiban dari salah satu anggota kelompok itu tidak bisa diselesaikan, maka itu menjadi tanggung jawab kami secara keseluruhan dari satu kelompok itu gitu.
1: Betul, betul.
2: Jadi itu yang namanya tanggung renteng. Nah, kenapa kok kami mau gitu ya, nalangin dulu? Ya karena kami percaya gitu. Kami percaya pinjaman dia itu sebelum diputuskan itu juga kami musyawarakan bersama. Jadi ya karena itu kami sudah, kami yang memusyawarakan, kami yang memutuskan, kami harus percaya. Maka ketika dia mengalami kesulitan, kami mencoba untuk membantunya. Dan sebagai orang yang sudah beri kepercayaan, ya tentu saja dia harus bertanggung jawab.
1: Betul.
2: Kalau misalnya nanti sudah punya uang ya dia harus mengembalikan yang tadi ditalangi dulu itu.
1: Inje, gitu. Betul. Masa akan yang namanya apa ya? Bukan akan, maksud saya yang namanya orang itu kan enggak tahu kapan ada susahnya gitu. Nge. Ya. Mungkin ada musibah atau
2: iya,
1: apa
2: betul,
1: gitu.
2: Inje.
1: Tapi ojo terus dikai-kai.
2: Oh iya, benar. Ojo terus mumpung ono tanggung renteng aku gak iso tak tanggung renteng noe gitu enggak iya. Gitu juga. Maka ketika proses pengajuan pinjaman itu kita harus memusyawarakan betul-betul, misalnya Bu Nun Sewu penghasilannya di sini tertulis segini, kok pengajuannya besar sekali, angsurannya itu sebulannya segini loh, kira-kira berat nggak? Karena nanti kalau ibu berat, kami juga menjadi berat semuanya gitu.
1: Oke, ada proses seleksi berarti atau ibaratnya?
2: Iya betul.
1: Nah itu seperti apa prosesnya? Iya.
2: Jadi kalau ingin jadi anggota Setia Bakti, yang gampang tuh ya kita punya 10 orang teman sama-sama ngajukan pakai KTP dan lain sebagainya ngajukan. Nanti kami akan melakukan proses sosialisasi. Kami akan mengenalkan sistem tanggung renteng itu apa, mekanisme pertemuan di koperasi kami seperti apa gitu. Kalau sudah oke, setuju, ya udah bisa bergabung untuk jadi anggota dengan bayar simpanan pokok 300.000 itu bisa diangsur sampai 3 kali, simpanan wajib tiap bulan minimal 20.000, maksimalnya bisa sampai total 300.000 gitu.
1: Oke. Nah, terbatas wilayah juga enggak sih?
2: Saat ini kami masih di Jawa Timur.
1: Jawa Timur.
2: Wilayah kami Jawa Timur.
1: Wah. Berarti ki wakai ki jumlahnya ada berapa Bu?
2: Jumlah anggota ini alhamdulillah sampai dengan hari ini meskipun cukup banyak turunnya dibandingkan beberapa tahun yang lalu, tapi masih ada di angka sekitar 10.000 lebih anggota.
1: Wah. Wow.
2: Wanita semua loh Mbak.
1: Wanita semua. Lah ini misalnya aku boleh pengen.
2: Boleh, ayo teman-teman di sini kalau misalnya ada 10 orang ibu-ibu atau mbak-mbak bergabung ajukan ntar kita datang untuk diproses.
1: Wow. ya. Boleh.
2: Boleh, mana? Boleh banget.
1: Lo kadang-kadang ki apa mana ya butuh kayak anak sekolah.
2: Oh iya benar. Iya. Kalau kayak bulan gini nih di kami ada namanya pinjaman pendidikan. Jadi untuk anak-anak sekolah kan lagi musim bayar SPP, pendaftaran, kayak gitu ada.
1: Wah.
2: Iya.
1: Nah ini pasti ada suka dukanya nih Bu. Lek ngomong no soal apa ya tanggung renteng. Kadang-kadang pasti ada satu atau dua orang sing bebel.
2: Iya benar.
1: Lalek nang bang iku ono istilah debt collector. Lalek iki apa mana anggotanya podo wedok kape nining Chandra gimana berarti? Apa ya menghadapi atau menyikapi orang-orang yang sing bandel-bandel ini?
2: Karena kami modelnya kelompok ya, jadi setiap permasalahan itu diselesaikan oleh kelompok di masing-masing. Ya kita sih pendekatannya kekeluargaan ya, gak model dekompletor, gak awas kontak anteni di dalan gitu, enggak.
1: Tak jopo ini gitu.
2: Enggak boleh gitu. Jadi kita ya itu tadi karena ada tanggung renteng, kita coba selesaikan dulu dengan kas kelompok, ada yang namanya tabungan resiko gitu. Kita coba itu, kalau enggak ya maka koperasi harus memberikan solusi jalan keluar. Bagaimana kita pernah pengalaman ketika COVID kemarin.
1: Oh,
2: itu
1: iya,
2: kan
1: betul.
2: Ya banyak usaha yang tutup. Jelas. Itu juga berdampak banget pada anggota. Ya kita memberikan sebuah kebijakan, kita namai kebijakan relaksasi. Jadi enggak pemerintah tok waktu itu yang ada relaksasi.
1: Betul-betul kami apa juga, itu namanya dulu itu ya, pol pemerintah itu ya.
2: Iya relaksasi gitu kan ya. Jadi bisa direscheduling pinjamannya.
1: Oh ya reschedule ya.
2: Gitu.
1: Nah, apakah ini hanya untuk wanita-wanita yang memiliki usaha atau mungkin kayak saya nih orang kerja nih, pegawai bagaimana?
2: Semua wanita yang sudah berpenghasilan.
1: Oh, ngoten nggih.
2: Bahkan penghasilannya suaminya aja enggak apa-apa kok.
1: Ya. Oke. Nah, berarti bisa dibilang koperasi Setia Bakti Wanita ini adalah koperasi simpan pinjam dana atau mungkin ada untuk barang.
2: Jadi kami bukan koperasi simpan pinjam, kami adalah koperasi konsumen.
1: Oh,
2: jadi
1: koperasi
2: konsumen sebagai usaha utama kami, terus ada usaha tambahannya itu adalah koperasi simpan pinjamnya, terus ada unit pendukung juga kayak karya wisata gitu, travel ada.
1: Karya wisata, boleh cerita
2: ya,
1: maksudnya gimana itu?
2: Jadi kita punya unit semacam travel biro gitu loh. Jadi kita ngamai SBW travel, ngadain tur-tur gitu lah, Mbak. Boleh nih RRI kalau mau tur pakai SBW travel.
1: Oh, gitu. Mantap ini ya. Mantesan ke tahun 78 sampai saiki seperti layaknya perempuan yang memang kokoh berdiri di tengah keluarga ya gitu.
2: Ya, tapi itu kan semua proses ya, Mbak. Tidak sesuatu yang terjadi dalam satu malam gitu. Semua itu proses sehingga sampai hari ini kita bisa berdiri sini. Jadi ingat lagu, Mbak. Yang bisa aku bisa berdiri di sini sampai hari ini bukan karena aku gitu ya.
1: Iya, itu lagunya, ini soundtracknya. Ajang pencarian bakat
2: gitu
1: itu
2: ya.
1: Hari ini adalah lembaran gitu lah. Boleh nyanyi. Wah, seru banget ini. Nah, kalau panjenengan pribadi nih, Neng Chandra, bergabung di Koperasi Setia Bakti Wanita ini sejak kapan?
2: Saya udah jadi anggota sejak tahun 90. Kemudian saya jadi PPL, namanya pembimbing penyuluh lapangan. Kemudian saya jadi pengurus udah tahun 96 ke 98 jadi pengurus, terus jadi PPL, terus 2006 sampai sekarang ini saya di kepengurusan.
1: Wah, mantap. Itu berarti apa ya? Dipercaya ini panjenengan ini untuk ini ya, memegang ini.
2: Ya alhamdulillah di saya dua periode ini ya, masuki periode yang kedua sebagai ketua, tapi sebelum-sebelumnya saya ada di posisi bendahara, wakil ketua satu, ketua dua gitu.
1: Tapi itu juga sebuah kepercayaan loh, udah luar biasa.
2: Alhamdulillah.
1: Ini, nah Neng Chandra boleh cerita dong tentang perubahan zaman ini ya kan, ada tantangan. Banyak orang itu menganggap perkembangan digital, transformasi digital, teknologi digital itu garakno ada yang garakno mati. Contohnya nih di bidang marketplace lagi, di bidang jual beli kayak pasar gitu. Orang-orang kan sekarang lebih banyak beralih belanja ke marketplace online ya. Nah, kalau di koperasi ini apakah ada dampak-dampak yang terkait itu atau justru teknologi digital ini sangat membantu?
2: Iya, pasti semua itu punya dua sisi ya. Pasti ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Di tengah zaman yang seperti sekarang ini, digitalisasi, ya kami tidak bisa berhadap-hadapan begitu ya. Tapi justru kita harus ikut masuk, bagaimana caranya kita pelan-pelan merubah dari yang dulu modelnya konvensional.
1: Betul.
2: Gitu ya. Kemudian sekarang kita mulai masuk ke era digital, kami juga ikut melakukan tuh. Kami punya aplikasi untuk namanya Tokoku SBW, yang sementara ini masih bisa dipakai hanya untuk anggota aja. Jadi anggota bisa belanja online juga gitu.
1: Jadi Mbak, itu yo termasuk mengikuti perkembangan zaman itu, Neng.
2: Ya harus lah kalau kita nggak pengen kegiles gitu kan ya.
1: Benar.
2: Kayak pengajuan pinjaman meskipun lewat kelompok, tapi pembayaran kalau nggak bisa hadir pertemuan secara fisik juga kami membolehkan mereka hadir secara online gitu. Jadi mau pakai model Zoom apa model yang grup call itu gitu. Musyawarahnya ya lewat WA grup gitu.
1: Wah, luar biasa. Ada strategi khusus nggak, Neng, yang diterapkan gitu ya supaya koperasinya ini tetap bertahan dan juga terus berkembang?
2: Ya tadi itu adaptif dengan perubahan zaman dan menjaga kepercayaan, harus terus menumbuhkan kepercayaan dan kebersamaan, meningkatkan partisipasi anggota. Karena koperasi itu ya tadi member base, Jadi partisipasi anggota itulah yang akan menghidupkan koperasi.
1: Betul,
2: bukan
1: betul.
2: Yang lain-lainnya.
1: Betul, betul. Nah ini aku jadi penasaran, apa namanya, untuk peran anggota ini tadi, apa aja yang apa ya, peran anggota itu. Sebentar, sering dikatakan bahwa anggota itu adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Nah bagaimana cara membangun partisipasi aktif anggota itu?
2: Iya, kami selalu sampaikan ke anggota bahwa anggota itu pemilik dari koperasi. Jadi kalau ditanya orang, sampean duwe usaha gak? Duwe perusahaan gak? Jangan bilang gak punya. Punya. Apa usaha anu nih perusahaanmu? Yo koperasi Setia Bakti. Gitu. Jadi kita tumbuhkan rasa memiliki di dalam diri mereka supaya mereka terus berpartisipasi. Dan yang penting bagaimana supaya mereka mau berpartisipasi, tumbuh, mereka harus percaya kepada kami yang melakukan pengelolaan ini. Jadi harus, gak boleh mencederai kepercayaan anggota.
1: Iya, betul, betul, betul. Nah, iki aku penasaran, apa bedanya SBW ini dengan perbankan nih? Maksud saya selain debt collector-nya itu tadi ya. Apa kalau perbankan itu kan keuntungan itu sepenuhnya diambil oleh, kayak bunganya itu kan diambil oleh
2: pemilik modal.
1: Iya, pemilik modal. Nah, kalau ini SBW gimana?
2: Ya, kalau koperasi itu kan yang memiliki anggota tadi ya. Jadi ada yang namanya SHU. SHU itu pembagiannya ada yang untuk anggota berdasarkan modal yang disetor. Jadi karena simpanan-simpanannya. Ada yang berdasarkan jasa yang diberikan. Artinya dari mereka berpartisipasi dalam usaha koperasi itu kan menghasilkan bunga lah ya istilahnya, kalau dia bayar pinjaman ada bunganya gitu. Nah hasil itu dihitung dari situ. Itu SHU bagiannya untuk anggota. Dan SHU juga ada yang harus disisihkan untuk dana cadangan, dana pendidikan untuk meningkatkan kapasitas SDM, baik anggota maupun karyawan maupun pengurus pengawas. Ada untuk dana sosial gitu. Jadi
1: ada CSR-nya juga berarti?
2: Ada, selain SHU, dari penyisihan SHU, kami juga menyisihkan 2,5% dari seluruh total SHU yang sebelum dipotong pajak itu untuk semacam CSR tadi itu kita berikan kepada mereka-mereka yang ada di sekitar lingkungan anggotanya, kelompok-kelompok SBW.
1: Oh, sasarannya itu adalah lingkungan sekitar aja ya?
2: Jadi
1: lingkupnya.
2: Kan karena SBW itu ada di Surabaya, Sidoarjo, Gresik. Nah, nanti masing-masing kelompok yang ada daerah itu akan ngajukan satu orang untuk orang-orang yang ada di sekitar dia untuk mendapatkan bantuan dari SBW tadi.
1: Oh, gitu. Lebih ke person ya untuk CSR-nya ya?
2: Lebih ke person, tapi pernah juga kami memberikan CSR untuk menyumbang mobil ambulan ke Nurul Hayat.
1: Oh.
2: Ada tuh masih sampai sekarang ambulannya SBW Nurul Hayat.
1: Mobil
2: kami
1: ambulans,
2: pernah membantu. Ada namanya panti asuhan kayak gitu-gitu.
1: Pesantren, beasiswa.
2: Ada. Kalau beasiswa ada yang kami berikan ke personal-personal tadi lewat CSR, tapi ada juga yang dari dana sosial kami yang dari SHU itu untuk putra-putri anggota.
1: Oke, jadi untuk orang yang pengen membutuhkan bantuan maksud aku begini, ada bagaimana caranya SBW ini mengetahui uang iki butuh bantuan, butuh misalnya panti asuhan ini membutuhkan bantuan, itu bagaimana caranya?
2: Biasanya ada yang ngajukan.
1: Oh ya, berarti kan ya benar, sebab aku pengen
2: ada yang ngajukan.
1: Gitu.
2: Atau kalau ada dari kami yang melihat, oh ya ini butuh, kita pertimbangkan untuk diberi.
1: Oke, ini luar biasa loh ini. Maksudnya SBW ini sampai ada puluhan ribu anggotanya se-Jawa Timur. Mari ngono sampai ono CSR, saiki istilahnya TJSL. TJSL itu tanggung jawab sosial dan lingkungan. Di bahasa Indonesia kan sebenarnya sama aja nih. Nah, Aku pengen tahu Ning, menurut dari kacamata seorang Ning Chandra, bahwa koperasi yang sehat dan bertumbuh itu yang seperti apa Ning?
2: Ya, koperasi sehat dan bertumbuh ya tentu saja lembaganya besar, tapi tidak lembaganya aja, anggotanya sejahtera.
1: Iya benar, enggak ya sejahtera, anggotanya juga sejahtera. Jadi bukan
2: iya,
1: lembaganya,
2: bukan
1: aja,
2: lembaganya yang aja yang gede sendiri, tapi harus anggotanya sejahtera.
1: Oke, nah masalah legalitas dari SPW sendiri ini seperti apa Ning? Pasti udah legalitasnya lu
2: sudah ini. Iya dong, kalau enggak nanti bisa didatangi APH, aparat penegak hukum
1: lah. Makanya itu gimana gimana Ning, maksud maksud saya mungkin apa di luar sana terinspirasi, oh iya aku tak nggak koperasi pisan ngono misalnya. Tadi menurut sejarahnya yang Ning Chandra ceritakan, perkumpulan ibu-ibu punya modal dengan 300 ribu awalnya begitu nggih. Nah kalau misalnya untuk legalitas apa aja yang dibutuhkan koperasi gini?
2: Ya kalau untuk legalitas ya kita kan untuk berdiri sebuah koperasi kita menyiapkan draft ADART dan lain sebagainya. Kita nanti datang ke dinas koperasi, tergantung mau dinas koperasi kota, kalau levelnya kita itu tingkatannya kota, atau ke dinas koperasi wilayah Jawa Timur kalau levelnya kita wilayah. Nah, level sebuah koperasi bisa kota atau wilayah itu tergantung dari domisili anggotanya. Kalau domisili anggotanya itu ada yang sudah di luar Surabaya, maka dia harusnya ikut di Jawa Timur gitu.
1: Betul.
2: Nah, jadi kita harus mengajukan badan hukum ke dinas koperasi, lewat dinas koperasi. Tapi sekarang kan sudah di Kemenkumham ya, untuk badan hukum itu.
1: Oh gitu, nye. Oke Ning, kita jeda dulu sebentar. Kita dengerin lagu, habis ini kita kembali lagi ngobrol-ngobrolnya nge. Nah buat Cak Ning, ayo monggo yang mau tanya-tanya atau menanggapi silakan bisa telepon lewat nomor interaktif kami 5462961, atau bisa lewat 0896 02111, satunya 3 kali 968.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Program dolanan bal-balan nang Propapat RRI Surabaya gawe nyambut pesta bola Piala Dunia tahun 2006 liko iki bakal nyampe no sejarahe Piala Dunia FIFA sing awale digagas Jules Rimet. Piala Dunia pertama diselenggarakno tahun 1930 nang Uruguay. Ono 13 tim sing melok lan dimenangno Uruguay samarine ngalahno Argentina 4-2. Turnamen iki sempat mandek nang tahun 1942 lan 1946 merga ono Perang Dunia keloro. Nah, Cak Ning, iki lho poin-poin pentinge sejarah Piala Dunia.

0: Sing pertama awali dimeloi 13 tim peserta, terus nambah dadi 14 peserta nang tahun 1992. Tahun 1998 ono 32 tim lan terus nambah sampai saiki dadi 48 tim peserta. Sing keloro cakning, negara Brasil dadi pemegang rekor sebagai negara sing duwe gelar juara paling akeh. Brasil wis ping 5 nyabet gelar juara, yaiku nang tahun 1958, 1962, 1970, 1994, lan tahun 2002. Poin ketelu cakning, ono perubahan bentuk trofi Piala Dunia. Awale Piala Jules Rimet sempat digawe mulai tahun 1930 sampai 1970. Terus diganti trofi Piala Dunia FIFA sing dirancang karo Silvia Gazzaniga. Poin kepapat. Nah, nang tahun 2022 Qatar jadi tuan rumah pertama wilayah Timur Tengah sing diselenggarakno pas wayahe musim dingin. Nang ajang iki, juara bertahan Argentina berhasil menangno Piala Dunia tahun 2022. Poin kelima caning, tahun 2006 Piala Dunia dilaksanakno nang Jerman sing dimenangno Italia. Nang tahun 2010, tuan rumah Afrika Selatan, negara Spanyol berhasil nyabet juara. Tahun 2014, tuan rumah Brazil dimenangno Jerman. Tahun 2018 diselenggarakno nang Rusia, negara Prancis berhasil dadi juara. Poin terakhir caning sing keenam, tahun 2016 iki Piala Dunia digelar nang Kanada, Meksiko lan Amerika Serikat. Saiki ono 48 tim sing dibagi nang 16 grup. Iku mau caning sejarah Piala Dunia, ojo lali terus nyimak ajang pesta bola dunia nang Propapat RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Oke, Caning, J6 Pro Papat Suara Budaya Surabaya. Kita masih di Dialog Kita Indonesia, Caning, dan pastinya masih bersama Ning Chandra dari SPW, Koperasi Setia Bakti Wanita. Nah, Ning Chandra, sekarang kan sudah tanggal 10, berarti besok lusa tanggal 12 Juli ini adalah Hari Koperasi Indonesia ke-79 nih Neng Chandra. Nah, di Hari Koperasi tanggal 12 Juli ini nanti Kemenkop, Kementerian Koperasi mengusung tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Nah, untuk hal ini adakah yang ingin disampaikan terkait dengan Hari Koperasi Indonesia ini?
2: Ya, kalau temanya kan Koperasi Berdaya, Indonesia Jaya.
1: Betul.
2: Iya. Itu ya artinya pemerintah berharap koperasi bisa menjadi salah satu komponen yang bisa membuat Indonesia berjaya.
1: Betul.
2: Jadi jika koperasi kuat atau koperasi berdaya, maka Indonesia akan jaya. Gitu.
1: Nah, kalau sejauh ini, kalau dukungan pemerintah sendiri untuk SPW sudah sejauh mana?
2: Ya, alhamdulillah sih pemerintah atau dinas koperasi terutama selalu memberikan dukungan yang positif. Ada dukungan yang sangat besar dalam pengembangan SPW bisa menjadi seperti sekarang. Setidaknya melalui pendampingan-pendampingan atau pembinaan mereka terkait dengan legalitas misalnya, bagaimana tata kelola yang baik, dan yang pasti setiap tahun dinas koperasi itu melakukan pemeriksaan kesehatan untuk koperasi-koperasi yang ada di bawah binaannya. Dan kami selalu banyak mendapatkan masukan-masukan supaya pemeringkatan kesehatan koperasi itu berada dalam posisi sehat.
1: Berada dalam posisi sehat. Oke. Nah, kalau untuk di SBW sendiri, apakah juga ada program semacam pemberdayaan UMKM atau mungkin pelatihan kewirausahaan?
2: Oh, banyak, Mbak. Kalau itu apa, Yaning, banyak. Karena dari SHU itu kita menyisihkan untuk dana pendidikan tadi saya sudah sampaikan, diantaranya untuk peningkatan SDM baik itu anggota, karyawan, pengurus pengawas. Anggota kami melakukan setiap tahun, kami melakukan pelatihan keterampilan ekonomis gratis sesuai dengan permintaan anggota. Contohnya tahun ini kami mengadakan keterampilan menjahit, spray, dan tas. Kemudian kami juga ada pelatihan medsos digital, ya, untuk bagaimana anggota bisa ikut berjualan, jadi punya media sosial, bagaimana memanfaatkan media sosialnya supaya bisa berjualan, seperti itu. Kemudian ada make up, kami memberikan apa
1: tutorial
2: make up artis gitu ya,
1: MUA
2: gitu. Itu kalau tahun-tahun kemarin ada keterampilan rias pengantin, ada baking. Nah, jadi kami berharap anggota ibu-ibu itu, terutama dari yang tidak punya keterampilan apa-apa, punya keterampilan karena sudah ikut pelatihan, dan pada akhirnya mereka bisa punya usaha dari hobi yang mereka geluti.
1: Inje, wah, luar biasa. Itu kalau ngomong soal medsos tadi, pelatihan medsos itu kayaknya masih berkaitan sama public speaking juga deh, Bu.
2: Iya, iya, public speaking juga ada. Jadi pas medsos itu juga diajari bagaimana membuat caption yang menarik.
1: Betul. Gitu. Kalau lagi live gimana ngomongnya?
2: Iya, di live gimana ngomongnya?
1: Iya.
2: Dua tahun ini kami ngadakan pelatihan untuk medsos itu.
1: Oh, geng. Bisa tuh. Kebetulan saya di Persiari, Bu.
2: Oh, gitu.
1: Persatuan Penyiar Radio se-Indonesia, DPW Jatim. Sering mengadakan pelatihan-pelatihan juga.
2: Oh, gitu ya. Oke.
1: Wah, bisa nih.
2: Bisa kita.
1: Bisa diatur.
2: Diatur. Kerjasamakan.
1: Iya, betul. Inje. Nah, Neng, kalau pengen bergabung, tadi kalau enggak salah disebutinnya tentang persyaratannya 10 anggota begitu ya, dalam satu kelompok. Untuk mendaftarnya bagaimana caranya, terus harus membawa apa, atau mungkin memenuhi selain 10 anggota per kelompok itu apa?
2: 10 anggota itu ada fotokopi KTP-nya, gitu, nanti foto masukkan ke SPW di Jemuran Dayani 55 surat pengajuannya. Nanti kami akan tindak lanjuti, kami akan datangi untuk melakukan sosialisasi di tanggal yang kita sepakati bersama.
1: Oh, ngoten, geng. Jadi membuat surat pengajuan juga atau bagaimana, Bu?
2: Iya, tadi itu. Jadi ada form nanti atau nulis surat biasa, enggak usah nunggu form dari SPW bahwa kami ini dari berminat mana untuk jadi anggota, namanya ini, lampiran fotokopinya gitu. Nanti kami akan balas kira-kira kapan bisa dilakukan sosialisasi.
1: Oh, begitu. Inje. Ya udah kalau gitu, Bu, apa namanya? Apa lagi ya? Oh iya ya, terkait sama anak muda nih. Ada generasi muda yang turut bergabung di SPW ini enggak?
2: Iya. Tantangan koperasi sekarang selain digitalisasi juga bagaimana kita bisa menggaet para generasi muda ini untuk mau mencintai koperasi, untuk
1: Betul.
2: Mau relatif agak sulit gitu ya, karena kalau kita lihat anak muda sekarang kan sepertinya mereka nggak bisa jenak untuk ngikutin satu pertemuan yang makan waktu 2 jaman gitu. Ya, jadi makanya karena sekarang kita bisa pakai online, model online gitu. Dan ada sih beberapa yang muda, nggak banyak gitu. Maka itu kami sekarang gencar juga untuk mendatangi kampus-kampus. Kayak kemarin kami mengajak teman-teman, apa, adik-adik atau anak-anak dari UNER untuk berkunjung ke Setia Bakti Wanita. Mereka cari tahu apa sih koperasi, karena sementara ini yang selalu ada di benak mereka, koperasi itu kecil, koperasi itu isinya orang tua-tua aja.
1: Iya, mama semua.
2: Koperasi itu, karena yang sering keangkat tuh kan koperasi yang, oh ini ada bawa lari uang, pengurusnya koperasi, nah itu.
1: Iya, jadi, banyak yang kayak gitu ya.
2: Jadi mereka harus kita kenalkan bahwa ini loh koperasi itu ada yang besar, ada yang terus bertumbuh, pengurusnya juga ngerti digitalisasi itu apa, seperti itu.
1: Benar, udah ngikutin zaman banget, udah berkembang juga. Oke, terakhir nih Neng, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan?
2: Ya, saya hanya ingin katakan bahwa koperasi itu sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang adalah soko guru ekonomi Indonesia. Mari sama-sama kita mengembangkan koperasi supaya apa yang menjadi cita-cita mulia undang-undang itu bisa kita realisasikan bersama.
1: Inje, terima kasih Neng Chandra sudah hadir di studio untuk berbagi informasinya, berbagi ceritanya tentang membangun koperasi yang sehat, bertahan dan bertumbuh hingga sekarang dari Koperasi Setia Bakti Wanita Jawa Timur. Matur nuwun, ya, sehat selalu Neng, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
2: Insyaallah, matur nuwun sangat.
1: Inje, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Oke, sane iku monggo obrolane teng kita Indonesia, saya akhiri obrolannya sekaligus saya juga pamit saning wayahe kok mari ngene geser koncoku sing bakalan ngancani sampean yo. Anaria enggak pamit, matur nuwun dan ngapunten mbok menawi enten klintu-klintu ada salah-salah ngapunten nggih saning nggih. Sampai ketemu lagi besok. Wassalamualaikum, salam budaya.

0: Riki passwordnya apa?
1: Apa?
0: Lah iya apa?
1: Lah iya apa? Ketikin ta.
0: Oh, pancen wong edian.
2: Intermezzo.
3: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 10.

Caning tak sampe nang waro-waro jam 10 awan, bare aku Lia. Caning Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa nyatakno pasar murah dadi salah siji instrumen pengendalian inflasi sekaligus bentuk perlindungan sosial gawe masyarakat. Selain itu, pasar murah iki diharapno gawe njogo daya beli masyarakat lan memiliki akses oleh rego bahan pokok sing terjangkau. Nyandak kabar liane Caning Perumbulok Cabang Tulungagung Gandeng Polres Tulungagung gawe memperluas distribusi beras program stabilisasi pasokan harga pangan utawa SPHP. Pemimpin Cabang Perumbulok Tulungagung Yonas Haryadi Kurniawan nyatakno hal iki bertujuan jaga stabilitas rego bahan rego beras sekaligus mastekno bantuan pangan isok merata dijangkau masyarakat desa. Caning kumoyorek woro-woro jam 10 awan ketemu manenang woro-woro jam 11 awan.

0: Radio.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jejak sejarah nang Surabaya. Benteng Kedung Coek. Cak Ning, Benteng Kedung Coek yaiku bangunan sejarah tinggalane Hindia Belanda sing didekno tahun 1900. Ono nang Surabaya, Jawa Timur, bangunan iki yo dadi saksi bisu teko peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 sing saiki diarani Hari Pahlawan. Mulane Benteng Coek didadekno gudang senjata karo amunisi pas jaman kolonial Londo. Bangunan iki dadi bagian teko seri benteng pertahanan sing mulai Surabaya nganti Gresik karo nenggoni wilayah daratan sekitar 71.876 meter persegi. Peranan penting Benteng Kedung Coek sajrone sejarah iso didelok pas bangunan pas dadi papan pertahanan pasukan Sriwijaya pas kedadian 10 November tahun 1945. Pasukan Sriwijaya dumadi sekelompok pemuda saka macam-macam wilayah ning Sumatera, Koyoto, Tapanuli, Aceh, Barek, Deli Serdang. Mulane mung mampir ning Surabaya, tapi akhirnya gabung karo pimpinan pasukan tempur arek-arek Surabaya, Wiliater Hutagalung, gawe mentuk tentara Sriwijaya. Pasukan iki duweni peran penting kanggo jaga kamardikan Indonesia, sing pas iku kaancam karo tekone Sekutu.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing menjelang siang guys, jane nggih. Mesti bingung lek jamnya mene ya jane ya. Mugi-mugi kabeh sehat sedaya nggih jane nggih. Aku lihat bakal ngancani sampean kabeh sampai jam 3 sore tentune. Ya saning mugi-mugi selain sehat kabeh sing lagi loro mugi-mugi dan diparingi seger waras ben iso aktivitas maneh. Terus mugi-mugi kegiatane sampean kabeh lancar-lancar ae ya caning, wis jam 10-an iki biasane podo ngolek mangan ta. Wis wayahe luwe ya caning ya. Ya saning mengko aku bakal bahas-bahas apa ya kira-kira ya. Sekirane sing bakal tak bahas apa yang engko elah ya cak ning ya. Soale selain iku nang dalan pemuda ya rame cak ning dalan-dalan ya. Terus cuacane ya panas upamane dino Jumat. Biasane dino Jumat iki waktune rada sempit ya, maksudnya gak akeh ngoten nggih. Soale mengko nang jam 12:30 sekitaran segitu wonten siaran langsung Jumatan juga ya. Dan nanti langsung tersambung ke masjidnya begitu cak nih ya. Sampai sekarang belum ada info, mungkin jam 11-an mungkin ya. Mari ngono dilanjut ono nang jam loro iku cak nih ono dialog sosial. Tentunya dialog sosial niki cak nih bakalan wonten narasumber Dr. Mandra Nur Arlia, dosen ilmu politik WKS. Mari topik penguatan literasi ekonomi politik, strategi mewujudkan masyarakat partisipatif dan berdaya saing di era global. Agak berat ini ya Cak Ning, tapi tetap ikuti aja Cak Ning ya. Terus Cak Ning, selain iku nang jam yang ini aku bakal nehi ngobrol-ngobrol lagi ya kan, sambil diganjani lagu-lagu keroncong sing wis ana nang kene ya Cak Ning, sing tak putar ngaten nggih. Ya saning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih caneng balik-balik aku liang nggih tase bareng aku tentune. Aku bakal bahas tentang kopi musuh teh. Nah, Cak Ning niki lebih seneng sing ndi ya, kopi utawa teh, ngoten nggih Cak Ning nggih. Nek dikongkon mele, nah mele sing ndi Cak Ning ya, lebih seneng kopi utawa teh. Soalnya kan kopi dan teh niki hal yang berbeda, tapi tibakno ya ana kesamaan sih San Cak Ning ya. Nah, sing pertama iku kopi lan teh iki padha-padha nduweni kandungan kafein. Neng jumlah kafeine beda tapi ya Cak Ning ya. Walaupun padha kandungane tapi jumlahe beda. Makane sing sijine pahit, sing sijine rada pahit lek gak dike iku lho. Nah, makane kopi iki nduweni kafein sing luwih akeh. Nah, wong-wong iku akeh ya jane sing milih kopi nek butuh tetep melek pas kerja utawa nyetir ado, ngoten nggih. Biasane ngopi nang warkop ngoten. Ning menarike ya teh iki duweni zat sing jenenge L-theanine. Zat iki iso gawe awak luwih rileks lan konsentrasi luwih stabil. Makane akeh wong sing rumangsa ngombe teh iku gawe luwih ayem ora kakean deg-degan. Fakta liyane janing kopi lan teh iki padha-padha sugih antioksidan. Antioksidan iki apik kanggo nglindungi sel-sel awak saka radikal bebas. Tapi ana syaraté, Cak Ning. Aja kakehan gula, creamer utawa pemanis lainnya. Jadi full kopi utawa teh ngaten nggih Cak Ning, gak ana tambahan lainnya. Terus sampean ngerti Cak Ning, Indonesia iki dadi salah siji negara penghasil kopi paling gede nang dunia, saka Aceh, Toraja, Kintamani sampai Jawa Timur dhewe nduweni kopi khas sing rasane tentune beda-beda. Nek teh Indonesia yang duwe ni kebon teh sing ombo, teh Jawa wis suwe dikenal sampai mancanegara amarga nduweni aroma sing khas.

0: wis beres kabeh pengawean oma. Yo nyapu, masak. Saiki wae lele. Dok, ayo ndang maem iki lho. Ibu wis masak sayur sop senenganmu iki.
1: Iya, Bu. Mengko ae. Aku sing ndelok drakor nang HP-ku.
0: Walah, Dok, kok mesti awakmu iki? Isu awan sampai bengi HP ya, Nay. Mbok kono lho ajaan kancamu nang perpustakaan sing ono nang Balai Pemuda Surabaya utawa nang Taman Baca liyane sing wis disediakno Pemkot Surabaya. Kono lho, Dok.
1: Males aku, Bu.
0: Lho.
1: Bukane ngono-ngono ae. Lagi pula wis gak jamane maca buku.
0: Kene, Ibu kandhane kene. Maca buku iku penting, utamane gawe nambah wawasanmu tentang banyak hal. Daripada HP-an gak jelas, mending maca buku nang perpustakaan. Dok, koleksine akeh, mulai ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, akuntansi, ekonomi, sampai buku sing ngupas tentang hobi. Saliyane iku, ono buku-buku sing ngupas tentang kemajuan negara-negara nang ngone dunia iki. Nah, wes, saate awakmu manfaatno perpustakaan iki. Apa mana gratis iki?
1: Ya wes, Bu, mulai saiki tak kurangi HP-an. Meni mulai sekolah aku tak nang perpustakaan ya, Bu, karo koncoku.
0: Nah, iya, Dok. Ayo budayakan membaca, salah sijine teko nang perpustakaan sing ono nang Surabaya.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nah, janing paling mana para kuliah sajane kuwi janing kopi lanteku ora ana sing paling apik utawa paling elek ya, kabeh tergantung selera lan kondisi awak saben wonge. Nek seneng ngopi ya monggo janing ning aja, tapi aja sampe kakean ya cak nih ya, nek sing seneng teh ya api, tapi yang penting tetap diimbangi ngombe banyu putih sing cukup saben dinone. Pemane aku tahu dulu ya cak nih ngono beberapa arek jaman saiki ku lebih seneng ngombe sing manis-manis ya, kopi, teh, terus boba gitu ya cak nih ya, tapi gak doyan banyu putih nggih cak nih. Jare ini banyu putih rasane pahit, tapi kan ya cak nih diharapno isok ngandani lah ya, ngandani ke arek-arek enom soale ake sisan sing kena nyakit ginjal juga ya akhir ya, mergo dhewe gak ngombe banyu putih. Sing paling sehat pancene banyu putih cak ning soale lek ning teh utawa kopi niku kan ana tambahan-tambahan lainnya ya, pemane sing kakean gula ya cak ning ya. Saiki ana sing tren sing digawe arek-arek nom ya, tapi rodok sulit iki trene ya. Cut sugar. Maksudnya iku ya cak ning ya, memot lek dalam bahasa Indonesia sih enggak nyambung kayak motong gula. Artine mengurangi gula ya cak ning. Dadi ne mencoba untuk tren gak minum yang manis-manis, makan manis-manis begitu sih lek ngene. Nah, cak ning fakta unik sing terakhir, aroma kopi iki dipercaya iso ningkatno semangat lan gawe wong luwih semangat miwiti aktivitas. Dene aroma teh luwih identik karo rasa tenang lan gawe pikiran luwih santai. Nah, lek aku ditakok aku lebih milih teh ya cak nih ya, senenganku teh soalnya aku enggak tahan sing terlalu pahit yaiku kopi ngoten iki. Ya saning mari ngene awak dhewe bakal ngobrol lainnya ya sambil ngenteni siaran langsung Jumatan. Mergo iku caning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Surabaya Budaya, Surabaya.

0: Bahaya isok teko kapanai. Kecerobohan isok ngundang petaka. Waktu gak isok diputar.
1: Dek, dek, heh, ya ampun. Iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dek.
2: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterai ne.
1: Heh, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dek. Isok garak no kobongan lho. Mergo, cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah, konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan dek.
2: Mbak, sepurane ya mbak. Aku nyesel, gak nurut omongane sampean.
0: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik, gawe menghindari kobongan. Pro 4, RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 11 awan.

running tak sampai nawara-wara jam 11 awan. Caning gawe ngekei fasilitas pelayanan transportasi massa, Dinas Perhubungan Jawa Timur ulan Oktober 2016 bakal ngeluncurno pelayanan bus Trans Jatim Ekspedisi. Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan Dishub Jatim Cito Eko Yuli Saputro nyatakno layanan ekspedisi iki ngelayani daerah Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, lan Lamongan. Kabar liyane jane Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang utawa DPUPR Kutha Madiun nglaksanakno pemeliharaan 29 ruas dalan gawe ningkatno kualitas infrastruktur lan kenyamanan masyarakat. Kepala DPUPR Kutha Madiun Dwi Setia Nugroho nyatakno pemeliharaan iki difokusno nang jalur protokol diantarane nang kawasan dalan Tawangrejo, Kejuron, lan dalan Pahlawan,

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: Yakni cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatane Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke yo terkenal mergo ajaran Molimo, yo iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik. Brompat, RRI Surabaya. Brompat, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng siang caning balik maneh bare aku liangge tase nang Prompat RRI Surabaya. Nah caning mengko awak dhewe bakal nyambung siaran langsung siar Jumat Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Bare khotib utawa imam Dr. Haji Muhammad Khairul Anwar SAG MEI. Bare tema khutbah bekerjalah. Sambil ngenteni Cak Ning ya, aku bakal bahas salah siji ya, sing nostalgia lah ya Cak Ning. Soal jining benda sing biyen meh mesti ono nang saben kampung. Mungkin saat niki wis mboten ono ya, jarang ono ya, tapi nang beberapa wilayah daerah iku ono, ya iku kentongan ya Cak Ning ya. Saiki nek arep ngabarno wong kan tinggal WhatsApp, telepon utawa video call, tapi mbiyen iki waktu durung ono HP, durung ono internet, masyarakat wis duweni cara komunikasi sing sederhana tapi efektif banget, yaiku kentongan. Nah, janing kentongan iki iso diarani WhatsApp wong jaman mbiyen, cukup ditabuh nganggo pola tertentu, kabare langsung nyebar sak kampung. Sing menarik, suara kentongan ora mek kanggo ronda wengi, ana sing dadi tanda nek warga kudu kumpul, ana sing menehi kabar ana kebakaran, ana maling mlebu kampung, sampai ana sisan sing dadi tanda wektu ibadah wis cedhak. Nah, janing lek ngomongno kentongan ya, biasane apa maneh nang film-film ngoten nggih sing sing gawe nuansa jaman biyen, ya jaman biyennya gak jaman-jaman biyen ya, paling 90-an 2000 piro ngoten nggih, iku pasti ana sing jenenge kentongan ngoten jane.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Ngejane awak dhewe tasih ngenteni nggih terhubung

atau Madura nyamanong kudaya. Epro 4 RRI Serbeja ben are Sabto kol peto sampai kol setengah 10 malam. Bikning ane riangga to soto Madura tadak tongkel taya. Epro 4 RRI Serbeja.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi shadaqa wa'dah. Wa nasara 'abda wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa salatu wa salamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai wasiat utama seorang khatib, maka pada kesempatan ini saya berwasiat bagi diri saya sendiri khususnya dan kepada semua hadirin umumnya, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam artian berusaha semaksimal mungkin menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mohon maaf jangan tidur dulu, khutbah saya tidak lama. Suatu hari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk bersama dengan para sahabat. Bahasa sekarang, cangkruan dengan para sahabat. Banyak hal yang dibahas di dalam cangkruan itu, di antaranya membahas tentang jihad fi sabilillah. Tidak lama kemudian lewatlah seorang pemuda gagah perkasa. Fisiknya kelihatan begitu kuat dan dia terburu-buru berangkat menuju ke tempat kerjanya. Melihat pemuda itu, para sahabat pun banyak yang mencemooh, menilai negatif pada pemuda itu dengan mengatakan, "Wai hadza law kana syababuhu wa jilduhu fi sabilillah." Betapa ruginya pemuda ini kalau umpama kekuatannya, keperkasaannya dia gunakan untuk ikut perang jihad fi sabilillah. Betapa beruntungnya kita. Hampir semua sahabat menilai negatif pada pemuda yang mau berangkat bekerja itu. Mendengar hal yang demikian, Rasulullah pun kemudian komentar, "Wahai para sahabat, la taqulu hadza. Kalian jangan mengatakan begitu pada pemuda ini. Innahu in kana yas'a 'ala nafsihi liyakuffa 'anil mas'alah fa huwa fi sabilillah." Kalau dia berangkat bekerja, semangat mencari nafkah untuk menghidupi dirinya, agar dia terbebas dari meminta-minta, fa huwa fi sabilillah, maka orang itu sama dengan jihad fi sabilillah. Wa in kana yas'a 'ala bawayhi dha'ifaini fa huwa fi sabilillah. Kalau dia berangkat bekerja, semangat mencari nafkah untuk membiayai kedua orang tuanya yang sudah tua renta, fa huwa fi sabilillah, maka dia termasuk jihad fi sabilillah. Au dzurriyyatin dhi'afin liyuhniyahum,
fahuwa fi sabilillah, atau kalau dia berangkat bekerja semangat mencari nafkah untuk membiayai keluarganya, menafkahi anak istrinya agar meningkat derajat ekonomi keluarga, fahuwa fi sabilillah, maka orang itu termasuk jihad fi sabilillah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kisah tadi memberikan pemahaman kepada kita betapa Islam memberikan perhatian yang penuh, perhatian yang besar pada mereka yang semangat bekerja. Maka tidak heran di dalam Al-Quran maupun hadis banyak ayat yang memerintahkan kita untuk semangat bekerja. Fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah, bertebaranlah kalian di muka bumi dan cari anugerah Allah, cari rezeki Allah. Wa kulli amalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dengan tegas Allah menyampaikan, wahai Muhammad, katakan pada mereka, bekerjalah, i'malu, bekerjalah. Maka nanti Allah, Rasulnya, orang-orang mukmin akan melihat bagaimana pekerjaan kita dan bagaimana hasil dari pekerjaan kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Syaikhul Islam Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau mengutip ngendikannya Imam Luqmanul Hakim kepada anaknya. Imam Luqman Hakim menyampaikan pada anaknya, ya bunayya istaghni bil kasbil halal anil fakri. Ya bunayya, duh anak anggir ingsun, wahai anak kesayangan saya, istaghni amrih sumugiyo siro, jadilah kalian orang kaya. Fa innahu maftaqara ahadun illa asabahu thalathu khisalin. Ketika seseorang jatuh miskin, sungguh saya khawatir terjadi pada dirinya tiga perkara. Apa tiga perkara itu? Kata Imam Luqmanul Hakim, yang pertama, riqqatun fi dinihi, agamanya menjadi tipis, agamanya menjadi lemah. Betapa banyak orang yang rela melepas syahadatnya gara-gara ingin mendapatkan sembahku. Betapa banyak orang yang rela melanggar syariah dengan alasan ekonomi. Betapa banyak orang yang susah khusyuk dalam sholatnya gara-gara mikir besok makan apa. Maka ada sebuah makalah, sebagian ulama mengatakan hadis, ulama yang lain mengatakan hadis dhaif, tapi memiliki makna yang luar biasa bagi kita, memberikan warning pada kita. Kadal fakru ayyakuna kufron, kefakiran bisa mendekatkan seseorang menuju kekufuran. Ada hubungan kausalitas antara kemiskinan dengan kekafiran, antara kefakiran dengan kekufuran. Ada pengaruh yang signifikan antara kemiskinan dengan kekufuran. Maka sekali lagi hadirin, tidak ada cara lain untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kecuali berdaya di bidang ekonomi. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian apa yang harus kita lakukan agar kita berdaya di bidang ekonomi? Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Hud ayat 6 menyampaikan pada kita, wama min dabatin fil ardi illa alallahi rizquha, tidak ada satu dabah pun di atas muka bumi ini kecuali disiapkan rezeki oleh Allah. Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Mundir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj memaknai dabah adalah kullu ma yadubbu 'alal ardi, segala sesuatu yang bergerak di atas bumi itulah dabah. Bisa jadi hewan ataupun manusia, semua yang bergerak berusaha di muka bumi maka disiapkan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Makanya hadirin, di dalam tafsir ini ketika menafsirkan surah Hud ayat 6, Syekh Wahbah Zuhaili menegaskan anna husulal rizki murtabatun bisa'yi wal amal, bahwa hasil tidaknya kita mendapatkan rezeki sangat tergantung dengan usaha dan kerja kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat Umar bin Khattab adalah di antara sahabat yang benci dengan orang yang ingin kaya tapi hanya diam saja. Ingin kaya tapi hanya berdoa saja. Beliau menyampaikan la yaqutu ahadukum ala talabir rizqi wa yaqulu Allahumma rzuqni. Tidak layak di antara kalian yang ingin kaya raya tapi hanya duduk saja, hanya berdoa kepada Allah, ya Allah berilah saya rezeki, ya Allah berilah saya rezeki, tanpa melakukan usaha dan kerja yang maksimal. Wa qad alimtum annas samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddatan, padahal kita semua tahu bahwa langit tidak menurunkan hujan emas dan hujan perak. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk sahabat Rasulullah Ibnu Mas'ud, seorang sahabat yang dekat dengan Rasulullah, bahkan Rasul biasa ngutus beliau ngaji di hadapan Rasul. Beliau adalah sahabat yang juga benci dengan orang yang nganggur saja. Dengan tegas beliau menyampaikan inilah akrohu rojulan farihon la fi amri dunyahu wa la fi amri akhiratihi. Sungguh saya benci dengan orang yang nganggur, saya benci dengan orang yang tidak punya aktivitas, baik aktivitas dunia maupun aktivitas untuk akhiratnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu mari kita semangat bekerja, tapi tentunya kerja di dalam Islam adalah dalam rangka fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dalam rangka kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Untuk bisa mencapai itu, maka kerja kita harus sesuai dengan aturan-aturan syariah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita, saudara-saudara kita, betul-betul diberi kemampuan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa kerja maksimal untuk menafkahi diri keluarga demi menggapai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilussalihati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa qur rabbi fir warham anta khairur rahimin.

والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد

Allahu Akbar. سمي الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jane sampean wis ngrungokno siaran langsung Jumat Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya edisi 10 Juli 2021 bareng Khatib Imam Dr. Haji Muhammad Khairul Anwar SAG MEI bareng tema khutbah dinten iki yaiku bekerjalah. Samarine iki jane bakal tak wene informasi lainnya tetap nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: DPR RI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum sugeng siang caning balik maneh bare Pro 4 RRI Surabaya. Saniki aku tasih ngancani sampean yo sampai jam 3 sore mengko nggih. Tapi caning mengko nang jam 1 niku ono sing jenenge siaran budaya Nusantara. Tentune siaran budaya Nusantara niki niku RRI Manado karo RRI Jakarta mbarek tema pelestarian budaya dan tantangan era modernisasi mbarek narasumber Faiz M. Aniskaba M. Hum pamong budaya ahli muda Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Utara. Tentune mbarek host teko RRI Manado niki wonten Joyce Wantania, terus wonten teko RRI Jakarta Jo Aditya. Nah, iku jane selagi ngenteni ya nang jam 1 engko iki sampean bakal awene informasi mbarek dikancani lagu-lagu campur sarine. Mergo iku jane tetep nang Pro 4 RRI Surabaya.

0: nih, Indonesia duwe kuliner khas dewe-dewe lho. Salah siji daerah sing duwe kuliner khas pas riyoyoan ya iku Madura. Nah, Caning, nang Madura duwe kuliner khas sing jenenge topak lade. Topak lade iku ya panganan mirip lontong utawa ketupat sing dibungkus karo godhong gedhang. Bentuke lonjong, terus dipadu karo duduh santen sing super kental lan asin. Nah, bumbu iki kaya rempah khas Madura. Biasane Cak Ning, topak lade iki dipadu karo daging sapi utawa wedhus layake opor. Nah, rasane khas, lebih asin lan medhok topak lade. Nah, Cak Ning, topak lade iki dadi sasaran tamu-tamu khususe sing nanggone luar Madura pas berkunjung utawa lagi mampir nang Madura. Aja lali ya, nek mampir nang Madura, sampean iso ngincipi panganan khas Madura yaiku topak lade. Aja lali rek.
1: Dok, lapoy kok ya suwi menaduse iki. Ayo cepet, Dok.
2: Walah, Bu. Lapo sih, sampai kaget aku. Ngene lho, Dok.

0: meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Nduk.
1: Alah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat gawe banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
0: Iya, Nduk. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
1: Iya, Bu.

Rencana ini ku mau sing iso tak bahas ya. Lia pamit dhisik soalnya mengko bakal wonten ten Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 10 Juli 2016 niki RRI Manado karo RRI Jakarta bare tema pelestarian budaya dan tantangan era modernisasi. Mare narasumber Faiz M. Anis Kaba M. Hum, pamong budaya ahli muda Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Utara. Mare host RRI Manado Joyce Wantania kali host teka RRI Jakarta yaiku Jo Aditya. Nggih Caning. Matur nuwun Caning. Ya pamit dhisik mengko bakal ketemu maneh bare aku lihat nang jam loro tentune nang dialog sosial. Tetep nang kene ae nang perempat RRI Surabaya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu maneh.

Abang Pos, sebanyak 350 warga dari 4 kelurahan di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat menerima bantuan pangan di RPTRA Pandawa, Kelurahan Tanah Tinggi kemarin. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi Jakarta Pusat, Nur Hiat, mengatakan bantuan tersebut disalurkan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita stunting sebagai upaya mempercepat penanganan stunting. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Parade Budaya Banyuwangi Etno Karnival 2026 bakal digelar pada Sabtu 18 Juli 2026 mendatang dengan mengusung tema Perang Bayu The Great War of Blambangan. Bupati Banyuwangi Ipuk Flestiandani mengatakan tema tersebut mengangkat heroisme masyarakat Blambangan dalam perang Bayu melawan VOC pada tahun 1771 hingga 1772 yang menjadi bagian penting sejarah berdirinya Banyuwangi. Ratusan talenta akan menampilkan kostum etnik modern dengan desain unik yang terinspirasi dari nilai sejarah dan budaya lokal. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore buat pemirsa RRNet, pendengar Perompat dimanapun berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joritia dari Perompat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network hari ini ya. Di hari Jumat ya, tanggal 10 Juli 2026. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Pertengahan bulan Juli, menjelang pertengahan bulan Juli gak berasa eh. Barulah anak apa sih? Baru 2026 udah nyampe bulan Juli aja kita eh. Di hari ini ya, ayo kagak sendiri dari Perompat Jakarta. Dan ini udah bergabung ya di Perompat Manado ya, teman-teman kita. Sudah ada standby di sana dengan Kak Joyce ya. Assalamualaikum, selamat siang, selamat sore Kak Joyce.
2: Waalaikumsalam, selamat siang, salam jumpa Bang Jo.
1: Iya, Kak Joyce gimana kabar sehat ya? Kabar sehat ya?
2: Oh, kirain kabar Ternate. Kabar sehat.
1: Sehat.
2: Kemudian kalau Manado panas.
1: Wah, panas berarti sama kita ya. Tapi belakang-belakang ada hujan-hujan enggak sih di sono?
2: Sempat.
1: Oh, sempat.
2: Tapi jarang.
1: Oh, karena udah masuk musim panas ya kali ya, Kak Joyce ya.
2: Bener.
1: Iya, siap. Kak Joyce, hari ini kita bakal ngebahas temanya apa sih Kak Joyce?
2: Tentang pelestarian budaya dan tantangan era modern.
1: Bersama narasumber kita yang tergabung via online ya.
2: Iya, betul.
1: Ada siapa itu Kak Joyce itu?
2: Ada Kak Faiz M. Anies Kaba, Magister Humaniora. Beliau itu aktif di bidang arkeologi. Jadi sangat kompeten kalau tentang topik kali ini.
1: Pastilah ya sama tema kita di hari ini. Terkait pelestarian budaya dan tantangan era modernisasi. Siap. Tapi itu sebelum kita mulai nih Kak Joyce, boleh dikasih tahu dulu mungkin ya nomornya Perompat Manado buat nanti di menit 30 kita akan buka live line interaktif dengan pendengar Perompat ataupun pemirsa RRNet. Nomor berapa ya Kak Joyce ya?
2: Oke, baik. 0853 42 400 928.
1: Hanya satu line atau ada lagi?
2: Satu saja
1: ya.
2: Iya.
1: Nanti bisa dihubungi ke situ ya pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Dan kalau untuk Perompat Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0812 1124 928. Tapi nanti sabar dulu, kita pemanasan dulu nih ya, sedikit dulu kilasan informasi dari tema kita di hari ini bersama narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Faiz. Iya, Kak Faiz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Iya, Kak Faiz ya. Siap deh kalau gitu, udah standby juga Kak Faiz ya dan juga Kak Joyce. Monggo, kita mulai dulu pembahasan singkatnya, baru nanti kita akan buka interaktif dengan pendengar Perompat. Silakan Kak Joyce.
2: Oke, baik. Selamat siang Kak Faiz.
3: Selamat siang Kak Joyce.
2: Iya, jadi di studio Perompat Manado ada Kak Joyce di sini sama Bang Jo di Perompat Jakarta begitu.
3: Siap.
2: Iya, kita tergabung di satu layar walaupun berbeda-beda tempat ya. Oke, kita akan berbicara tentang pelestarian budaya dan tantangan era modern. Yang jujur ini Bang Jo, ini Kak Faiz yang pilih topik ini karena iya.
1: Siap.
2: Dan tentunya ini topik ini diangkat karena memang urgensinya itu tinggi begitu ya. Dalam hal pelestarian budaya itu tidak boleh terdegradasi begitu. Jadi harus terus dan terus untuk dilestarikan. Nah, untuk mengawali dialog ataupun bincang-bincang kita siang hari ini, Kak Faiz, saya ingin bertanya tentunya pendengar juga di seluruh Nusantara ingin mendengarkan ya terkait dengan pelestarian budaya dan tantangan era modern. Menurut Kak Faiz sendiri, di tengah perkembangan zaman, mengapa budaya perlu terus dilestarikan?
3: Iya, baik. Terima kasih, selamat siang para pendengar RRI seluruh Indonesia ya.
2: Iya.
3: Akan mendengarkan ini ya. Jadi pelestarian budaya ini sebenarnya perlu dipahami itu ada dua unsur utama yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat, yaitu yang pertama adalah warisan budaya tak benda dan juga warisan budaya ke benda. Nah, sehingga warisan budaya ini sebenarnya perlu kita pahami seluruhnya, bahwa bagian dari usaha untuk menjaga benda-benda, kemudian tradisi-tradisi lama dengan pengarus utamaan warisan kebudayaan yang perlu kita lestarikan. Kemudian ini juga bagian dari upaya untuk menjaga ingatan kolektif yang ada di masyarakat, baik masyarakat pelaku budaya yang masih melangsungkan tradisi maupun ingatan kolektif kita terhadap tinggalan-tinggalan kebudayaan yang sifatnya kebendaan. Kemudian warisan budaya ini juga bagian dari penguatan identitas budaya kita, lokalitas, serta inilah yang akan membentuk nilai-nilai budaya dan karakter masyarakat kita dari berbagai daerah. Dan kalau kita lihat bahwa kekayaan budaya kita cukup banyak, cukup beragam, ya inilah keutuhan keindonesiaan kita, Bhinneka Tunggal Ika, kesatuan dan persatuan bangsa yang dapat kita lihat dari perbedaan-perbedaan, tetapi ketika kita mengetahui sebuah ingatan kolektif, nilai-nilai budaya ternyata memiliki unsur yang sama di dalam sebuah tradisi, kemudian kebudayaan dilihat pula dari kebendaannya dan juga tak bendanya dari nilai-nilai budaya sendiri, seperti itu.
2: Oke, baik. Dan menurut Kak Fai sendiri, di masa teknologi belum seperti sekarang ini yang begitu cepat maju ya, apa bedanya budaya di zaman teknologi sudah ada tapi belum semaju sekarang dibanding dengan yang sekarang ini, Kak?
3: Ya, betul. Jadi memang kebudayaan itu kan pola perkembangannya yang dapat kita identifikasi salah satunya adalah dari sebuah teknologi. Jadi bagaimana kebudayaan itu bisa menyebar? Kita melihat bahwa ada migrasi budaya di situ. Si pelaku budaya membawa, berpindah, kemudian dia membawa sebuah hasil kebudayaannya, kemudian dia berinteraksi pula dengan masyarakat atau pelaku budaya lainnya, itu biasanya dengan sebuah benda. Kemudian mereka melakukan sebuah kebiasaan luhur, berbagai macam aktivitas. Nah, di masa lalu mereka punya interaksi. Mereka bisa saling bertukar teknologi, bisa saling bertukar pengetahuan untuk memperlihatkan atau mengakulturasikan sebuah budaya, bahkan menjadikan sebuah tinggalan budaya itu sebuah teknologi baru melalui dari asimilasi. Nah, kalau di hari ini kita lihat bahwa perkembangan teknologi itu sudah sangat maju. Ya, seperti hari inilah kita, kalau kita lihat, kita ada cara kita berkomunikasi sudah dimudahkan dengan teknologi visual, bahkan dengan sistem nirkabel, satelit dan lain sebagainya, kita sudah bisa berjumpa. Nah, bahwa ini salah satu bagian dari perkembangan teknologi yang tidak bisa kita hindari. Bagaimana kemudian kita sudah bisa melihat, bagaimana budaya Aceh misalkan dengan melihat budaya Papua, kita bisa mementaskannya di dalam sebuah teknologi ini untuk mengetahui bagaimana sih tradisi yang ada di Aceh, bagaimana tradisi yang ada di Papua, bagaimana tradisi yang ada di Sulawesi Utara. Kita bisa pentaskan di dalam satu teknologi visual seperti sekarang. Kemudian hal yang paling sederhana lagi, misalkan ada sebuah perkembangan teknologi dalam bentuk kebendaan. Kalau dulu orang menggunakan untuk mengelola biji-bijian menjadi halus, mereka menggunakan lesung batu, menggunakan batu ulekan. Kalau sekarang kita sudah mulai mengenal blender dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sebuah perkembangan teknologi yang tidak bisa kita hindari, tetapi itu adalah sebuah kognisi dari si pelaku budaya, si manusianya di dalam menciptakan sebuah teknologi yang terus berkembang kembali. Ini seperti itu.
2: Oke, jadi mungkin sekali lagi bisa lebih eksplisit begitu Kak Faiz tentang budaya dan teknologi. Apakah budaya teknologi ini membantu atau malah menghambat pelestarian budaya itu sendiri?
3: Jadi sebenarnya teknologi itu sangat membantu ya di dalam pembangunan budayaan di masa sekarang. Kita tidak bisa juga mengatakan bahwa teknologi itu akan menghambat budayaan. Tapi kita melihat bagaimana peran teknologi membantu tugas-tugas kita, terutama para peneliti dalam memanfaatkan perkembangan kemajuan kebudayaan itu dengan teknologi. Ya, kita lihat bagaimana sekarang kemudahan berbagai macam aplikasi untuk membantu para peneliti, para pelestari budaya, para pekerja budaya itu untuk melakukan sebuah analisis, bahkan mengekspresikan tinggalan-tinggalan budaya itu dengan perkembangan teknologi. Nah, artinya teknologi itu seiring sejalan. Kemudian kebudayaan juga itu pada dasarnya dibutuhkan perkembangan modernitas, tetapi perlu dikendalikan. Kemajuan teknologi di dalam manfaat kebudayaan itu perlu dikendalikan. Tidak bisa kemudian kita ansih terhadap perkembangan teknologi. Ya kita lihat sajalah misalkan bagaimana kalau sebuah bangunan di zaman dulu orang mau melakukan pemugaran, mau mengidentifikasi sebuah bangunan, mungkin orang harus mengukur dengan cara memanjat, dengan cara yang sangat manual sekali. Nah, kemudian di perkembangan hari ini, itu begitu banyak peralatan-peralatan yang dibuat secara digitalisasi, memudahkan kita membuat simulasi secara tiga dimensi, atau istilahnya fotogrametri, kemudian kita lakukan rekonstruksi secara visual terlebih dahulu. Nah, ini kan tentu teknologilah yang berperan. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu sehingga memudahkan kebudayaan atau tinggalan-tinggalan budaya itu bisa kita kembangkan. Begitu juga dengan masyarakat. Bagaimana kemudian mereka bisa mengetahui atau mereka bisa pun merekonstruksi tinggalan-tinggalan budaya atau tradisi-tradisi budaya melalui teknologi yang mereka gunakan. Jadi teknologi ini sebenarnya tidak lagi menjadi sebuah perangkat atau sebuah yang menjadi privat, tetapi ini sudah menjadi milik publik. Itu tinggal kita memanfaatkan teknologi itu dari konten budaya yang manfaatkan.
2: Oke, baik. Dari pemaparannya tadi, banyak ternyata ya manfaat positif dari teknologi jika dihubungkan dengan budaya. Tapi tentunya tidak lepas juga dari, saya tidak ingin mengatakan negatifnya, tapi pasti ada tantangannya begitu, Kak Faiz.
3: Iya, betul. Betul, sudah pasti. Artinya tantangan di era sekarang itu teknologi itu kan bisa disalahgunakan. Ya artinya ya kita lihatlah sekarang misalkan AI itu ya teknologi yang paling maju hari ini adalah sebuah bagaimana virtual orang merekonstruksi sebuah ya kita sudah cukup banyak ya melihat di beberapa sosial media bahkan menggunakan data-data ya sangat multi interpretatif sebenarnya tetapi sekali lagi bahwa tergantung si penggunanya itu. Bagaimana kemudian menggunakan teknologi itu secara baik dan benar, gitu. Bagaimana dia memahami sebuah data, membuat rekonstruksi dengan menggunakan AI, selama hal itu bisa digunakan secara positif dan bisa memberikan kemajuan terhadap nilai utama kebudayaan dari pendidikannya, ilmu pengetahuannya, kemudian kebudayaan dan agama, kemudian sejarah. Nah itu yang kita lihat bahwa secara positif bisa dilakukan secara itu. Nah tantangan yang negatifnya sebenarnya ya seringkali kan banyak orang memanfaatkan teknologi itu dengan cara mereka melakukan manipulasi. Misalkan ada hal yang mungkin belum disimpulkan atau belum ada kesimpulan atau misalkan sesuatu hal yang kontroversi itu kemudian dilakukanlah dengan rekayasa-rekayasa ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada AI, ya, mereka istilahnya mengarang lah, membuat sebuah rekonstruksi itu tanpa dibantu oleh data yang valid seperti itu.
2: Oke, Kak Faiz, dan lembaganya atau institusinya pastikan dalam hal ini menjadi polisi ya dalam hal ini, karena Kak Faiz sendiri sehari-harinya itu di Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Utara. Jadi memang institusi ataupun lembaga yang paling berkompeten untuk membentengi kalau kita berbicara tentang pelestarian budaya. Ini kalau misalkan kita minta pandangan ataupun pendapat dari Kak Faiz ya, apa yang sebaiknya dilakukan oleh generasi muda yang begitu gampang atau begitu permisif menerima teknologi apapun yang mereka asup begitu, ya dalam artian bagaimana mereka agar bisa punya pengetahuan atau keinginan untuk memfilter, bukan hanya menerima begitu saja, permisif begitu saja apapun yang mereka tonton, mereka lihat.
3: Iya, ya memang pada dasarnya masyarakat memang harus bisa memilah ya, sesuatu hal yang misalkan ya tidak semua juga sebenarnya, ada hal-hal yang mungkin sangat sensitif, yang mungkin kalau hal ini perlu dipublis, seringkali itu kan dipandangan, karena tidak semua. Kalau kita melihat keragaman budaya kita itu, dari Sabang sampai Merauke lah, belum tentu budaya kita misalkan, saya ambil contoh lah di Sulawesi Utara, bagaimana ada sebuah ritual di dalam nilai-nilai budaya yang dianut di Sulawesi Utara, kemudian itu dapat diterima juga misalkan di Kalimantan atau di Jawa misalkan. Itu kan akan memunculkan kontroversi salah satunya. Nah, mungkin masyarakat harus arif dan bijaksana bahwa ya sebuah konten-konten kreator yang misalkan banyak menampilkan hal-hal yang sangat sensitif yang mungkin menarik untuk diketahui semua orang, tapi tidak semua orang bisa menerima itu. Jadi memang perlu perlu kebijaksanaan dari setiap orang, bahwa budaya orang itu tidak semua harus bisa kita setiap orang bisa terima. Makanya perlu difilter. Nah, tugas kita sebenarnya di dalam upaya pelestarian di Kementerian Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan yang ada di seluruh dunia, yaitu adalah karena kita adalah sebuah instansi, institusi, regulator dan mediator itu. Nah, tapi kita perlu memberikan filter terhadap masyarakat. Ya, mungkin ini tidak publis secara luas. Ada konten-konten sensitif yang mungkin tidak perlu disebarluaskan, tapi dia cukup diketahui secara tertentu saja dengan tujuan tertentu. Nah, seperti itu.
2: Tapi kan Kak, kalau misalkan cuman dikatakan seperti itu saja sepertinya tidak cukup. Harus ada regulasi yang betul-betul punya payung hukum. Nah, ini apa langkah konkretnya Balai Pelestarian Kebudayaan bersama pemerintah ataupun bersama dengan pemangku kepentingan atau yang bisa memberikan kebijakan dalam hal ini agar apa yang Kak Faiz katakan tadi itu betul-betul punya regulasi yang jelas, bukan hanya sekedar retorika atau apa istilahnya?
3: Ya, jadi di aturan negara kita kan sebenarnya sudah ada Undang-Undang Cagar Budaya 11 tahun 2010 tentang cagar budaya yang sifatnya kebendaan. Kemudian ada juga Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017. Nah, tentang pemajuan kebudayaan. Nah, dan turunannya. Nah, regulasi-regulasi lainnya setiap pemerintah daerah di Pemda di tingkat daerah itu kan punya perda-perda. Itu ada perda kebudayaan, ada perda cagar budaya, ada perda pemajuan kebudayaan. Nah, jadi pemerintah sebenarnya sudah membuat regulasi-regulasi itu. Kemudian juga melakukan sosialisasi terhadap regulasi itu, dan setiap pasal di dalam perundang-undangan itu ada yang namanya pengembangan dan pemanfaatan. lalu ada pembinaan. Nah, disitulah peran-peran pemerintah di dalam petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan di setiap, misalkan ada komunitas budaya, ada kelompok budaya, ada pelaku budaya, ada tokoh budaya. Nah, disitulah kita masuk untuk memberikan sosialisasi di dalam perundang-undangan itu, bagaimana kebudayaan itu kemudian bisa direkonstruksi, kemudian bagaimana juga memilah yang kaitannya misalkan yang kontroversi, yang negatif atau mungkin sangat sensitif. Nah, itu ada diatur di dalam setiap peraturan daerah yang dimiliki masing-masing wilayah. Begitu juga secara umum di dalam perundang-undangan kebudayaan, benda cagar budaya dan pemajuan budaya.
2: Oke, satu yang terakhir ini sebelum kita kembali ke Bang Jo, ini secara pribadi bisa dibilang Kak Faiz ya, sejauh ini pandangan Kak Faiz sendiri, generasi muda ini khususnya, dalam menggunakan teknologi dihubungkan dengan budaya, apakah mereka lebih cenderung sudah bisa memfilter atau masih yang seperti saya katakan tadi, ternyata masih banyak yang permisif begitu, budaya luar diterima begitu saja? Silakan.
3: Bagaimana? Saya atau Bang Kak Jo?
2: Kak Faiz dulu. Maksudnya secara pribadi, kalau pandangan Kak Faiz sendiri, Kak Faiz melihat generasi muda dalam menggunakan teknologi dihubungkan dengan budaya ya. Apakah generasi muda sekarang ini sudah bisa memfilter atau cenderung masih terlalu gampang permisif dengan menerima budaya luar secara gampang begitu?
3: Iya, kalau saya mengikuti perkembangan akhir-akhir ini ya, saya lihat masyarakat atau generasi muda saat ini mulai, apalagi saya lihat perkembangan AI, mereka sudah mulai banyak nih. Saya lihat mereka bahkan sudah mulai merekonstruksi secara visual. Saya lihat ada yang membuat AI dalam bentuk semacam grafis tanah liat, kayu, kapas dan macam-macam. Nah, mereka mulailah. Saya lihat mereka sampai saat ini generasi-generasi muda kita, konten-konten kreator kita juga di dalam memanfaatkan teknologi ini. Ya artinya mereka sedang berupaya, mereka sedang melakukan rekonstruksi budaya. Nah, tetapi misalkan ada yang mungkin ya, mungkin menerima budaya luar. Saya pikir salah satunya yang mungkin masih sulit dihindari itu yang sifatnya tradisi seni atau misalkan musik. Nah, bagaimana kemudian cukup masifnya musik-musik dari luar, misalkan Korea, kemudian Jepang, kemudian musik-musik barat. Nah, itu yang kemudian kita masih lebih menyenangi gaya-gaya dari generasi muda saat ini, generasi milenial saat ini lebih menyenangi gaya dari grup-grup musik dari luar dibandingkan dengan grup-grup musik yang ada di negara kita sendiri. Kalau kita lihat bagaimana masifnya Korea industri K-pop mempengaruhi gaya kita, style kita, anak-anak muda sekarang, terhadap dampaknya juga terhadap upaya seni musik yang ada di Indonesia. Jadi artinya masih di satu sisi masih ada yang lemah terhadap generasi kita di dalam menerima seni tradisi atau seni musik yang ada di luar dibandingkan mereka lebih menggaungkan atau membuat musik-musik tradisional kita lebih bergaya modern.
2: Oke, baik. Mungkin yang lain ditahan dulu, Kak Faiz ya. Kita kembali ke Bang Jo dulu. Bang Jo?
1: Iya, Kak Joyce. Oke, Kak Joyce, nanti kita ini jeda satu lagu dulu aja. Abis itu kita balik lagi ya. Buka line interaktif dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet di Suara Budaya Nusantara. Jadi pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, jangan kemana-mana nih. Tetap di mari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya nih? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4 sudah masuk di sesi line interaktif ya. Hari ini barengan dengan Pro 4 Manado. Masih ada Kak Joyce dan juga narasumber kita ada Kak Faiz ya. Kak Joyce, apakah sudah ada pesan masuk ataupun telepon di Pro 4 Manado?
3: Sepertinya belum ini, Bang.
2: Belum saat ini ya. Belum. Oke, kita angkat dari Jakarta dulu ya, Kak Joyce. Baik. Ya. Yang sudah masuk di 02135045410. Halo, Pro 4. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo. Selamat siang.
2: Iya, selamat siang, selamat sore, Caca Ayu. Silakan dengan ya, Pro 4 Manado.
4: Ya, selamat sore, Pro 4. Hari ini Manado. Sama Kak siapa di Manado?
2: Ada Kak Joyce.
4: Ya, Kak Joyce, selamat sore.
3: Selamat sore juga. Ini dengan siapa ini, Bang Jo?
2: Caca Ayu.
4: Caca Ayu di Maluku Tengah.
3: Oh, ya, baik. Silakan.
2: Silakan, Caca Ayu.
4: Langsung ke Pak Faiz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Faiz. Pak Faiz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, saya tentang modernisasi memang ya ini ada positif dan negatifnya juga seperti yang sampaikan tentang AI ya. Memang benar ini AI sangat marak ya, media sosial. Untuk saya ingin lebih bertanya sebagai pengamat kebudayaan gitu ya,

0: Ya, pada dasarnya memang sekali lagi bahwa perkembangan teknologi itu memang punya tantangan besar terhadap mempengaruhi kebudayaan atau akar budaya, ya, fondasi kebudayaan. Dimanapun, apapun bangsanya, saya melihat seperti itu. Tetapi pada dasarnya kita sekali lagi tidak boleh ansih terhadap perkembangan dan kemajuan modernitas teknologi dan kehidupan kita, karena pada dasarnya budaya, kehidupan dan teknologi itu kan sifatnya dinamis. Apa yang harus kita bijaki dari itu semua di dalam perkembangan modernitas, perkembangan teknologi yang semakin maju saat ini, pada dasarnya adalah kita membutuhkan keseimbangan di dalam penggunaan-penggunaan atau teknologi yang terus berkembang. Kita harus melakukannya secara terpadu. Nah, yang paling pertama itu ya sudah pasti, sebagai sebuah negara yang berdaulat, memiliki konstitusi, bahwa kebudayaan itu memiliki basis hukum, gitu. Nah, karena memiliki sebuah regulator, bagaimana kemudian masyarakat itu kan sebenarnya pewaris budaya. Mereka adalah pelaku budaya, pelanjut budaya itu sendiri. Bukan pemerintahnya, pemerintahnya ini hanya melakukan sebuah regulasi, kemudian mengawasi apakah sudah dapat dilakukan masyarakatnya secara tepat dan benar, kemudian dapat dirasakan oleh semua masyarakat, kemudian manfaatnya juga untuk apa bagi masyarakat, kemudian mereka akan mengembangkannya seperti apa. Nah, peran kita dalam secara institusi itu adalah membuat regulasi dan menjadi mediator di dalam basis hukum itu. Kemudian bagaimana kemudian data-data itu dapat tersaji dengan baik, kemudian bagaimana memperoleh data itu. Dan lagi-lagi, semua basis hukum, basis data, kita butuhkan partisipasi masyarakat. Nah, bagaimana kemudian masyarakat, ya, kita tidak bisa melarang inovasi masyarakat di dalam memanfaatkan, menggunakan teknologi, memviralkan atau mempublikasikan, ya, itu kan menjadi hak privat. Tetapi perlu diingat bahwa ada juga yang kaitannya dengan undang-undang informasi yang perlu kita berikan pemahaman di satu sektor, bahwa ada kebudayaan, sekali lagi, ada yang sifatnya mungkin sensitif atau mungkin ada yang kontroversi atau mungkin ada yang sifatnya justru menjadi pemecah belah bangsa. Itu tadi, makanya setiap masyarakat atau pengguna di dalam memanfaatkan teknologi itu, di dalam mengemasnya menjadi konten budaya, itu perlu kehati-hatian. Jangan sampai justru memperlihatkan atau menampilkan atau memberikan konten-konten ataupun penggunaan-penggunaan memanfaatkan teknologi itu menjadi suatu hal yang dapat memecah belah antar wilayah, antar suku dan lain sebagainya. Karena seringkali setiap daerah itu selalu menunjukkan sebuah keistimewaan setiap budayanya. Tetapi perlu kita ingat, tidak ada sebuah pertandingan yang perlu kita lihat di dalam memahami sebuah budaya satu dengan budaya lainnya. Kita tidak sedang bertanding, tetapi kita sedang memperlihatkan keragaman budaya kita, bahwa inilah kekuatan bangsa kita memanfaatkan teknologi, tetapi bukan sebuah pertandingan, bukan sebuah perlombaan yang sedang kita lakukan bagi masyarakat, seperti itu.
1: Oke, siap. Sudah terjawab ya, Cicayu ya. Tapi kalau misalnya nih, Kak Faiz, sekarang-sekarang ini kalau kita mau lihat ke belakang juga, yang selalu disalahin itu adalah, selalu di-mention adalah generasi mudanya nggak mau belajar, generasi mudanya begini, begini, begitu, selalu disambungkan dengan, masuknya budaya-budaya barat. Tapi nyatanya, kalau yang saya alami juga dan juga teman-teman saya, gitu ya, saya peranakan, gitu ya, di Jakarta namanya Cina Benteng, itu udah, kita tuh udah gak belajar lagi bahasa Hokkien, bahasa apa-apa, malah belajarnya bahasa dialek Betawi, Sunda, Jawa, campuran. Nah, itu gimana tuh, kayak begitu orang tua yang sudah tidak mengajarkan lagi terkait bahasa lah, at least bahasa nih ya, bahasa daerah, bahasa asal.

0: Soalnya kayak begitu tuh gimana tuh Kak Faiz?
1: Ya betul. Nah inilah peran teknologi itu. Jadi literasi itu kan kemudian ada alih teknologi, ada alih fungsi kemudian. Awalnya mungkin orang bosan untuk membaca. Nah kemudian bagaimana sebuah visual itu kemudian menyajikan dan memudahkan orang untuk bisa belajar. Ya sekarang orang dialihkan saja dengan visualnya. Nah, jalan satu-satunya keseimbangan kita di dalam melestarikan budaya, di dalam menampilkan akar budaya itu dari aspek bahasa, ya kita masyarakat atau mungkin para peneliti atau mungkin para pelestari-pelestari budaya menyajikan bagaimana orang secara visual bisa memahami atau mau belajar bahasa-bahasa bahasa daerah itu secara dipertontonkan. Itu yang pertama. Baik dalam alur cerita, baik dalam mungkin animasi, kemudian bisa juga lewat lagu. Nah, seperti tadi kan ada lagu tuh yang ya dikemas secara modern, genre hip hop dan lain sebagainya, tapi dipadukan dengan kreol, Melayu, kemudian bahasa Indonesia dan juga logat-logat timur, ketimuran, semua bisa dilakukan dengan seperti itu.
0: Oke, itu kalau misalnya kita memanfaatkan perkembangan digital gitu ya, dan juga ditambah dengan inisiatif dari personal mungkin masing-masing. Nah, tapi kan kita balik lagi ke dalam rumah gitu kan, rumah kan yang mengajarkan segalanya gitu. Nah, itu gimana tuh kalau kita untuk mengajak juga untuk orang tua, para orang tua gitu ya, untuk tetap bisa melestarikan budaya nih gitu, tetap mau mengajarkan budaya-budaya ke keturunannya, itu gimana tuh dari Kak Faiz sendiri?
2: Kak Faiz ditahan dulu, saya juga ini menambahkan mumpung ada di poin ini. Ini tidak jauh-jauh terjadi di rumah saya sendiri. Saya punya anak dua. Saya dulu kira-kira 10 atau 15 tahun lalu juara dua pidato bahasa daerah begitu. Dalam artian kalau bahasa daerah saya, saya bisa ngomong, saya bisa ngerti, saya bisa paham lah ya kalau kita bicara bahasa daerah. Tapi ke anak saya sendiri saya tidak bisa ternyata mengajarkan. Nah itu dia. Jadi tidak jauh-jauh ini contohnya di rumah sendiri. Silakan Kak Faiz.
1: Ya betul. Ya sebenarnya kita mengalami hal yang sama ya. Bahkan juga ya di dalam lingkungan keluarga sendiri, dalam lingkungan rumah sendiri, baik orang tua kita ataupun kita sekarang yang kemudian menjadi seperti mereka. Tapi pada dasarnya ya lingkungan rumah itu memang menjadi salah satu faktor. Tapi bukan berarti yang apa ya, bahasa daerah itu kan sebuah lingua, kemudian banyak juga dipengaruhi oleh ditinggalkan bahasa-bahasa daerah itu. Bukan berarti ya bahasa persatuan itu kemudian merubah semua pola ya dalam upaya melestarikan, tidak. Tetapi ini juga kan disebabkan oleh interaksi di luar. Nah biasanya ya dalam lingkungan rumah, kemudian di mana sih interaksi kita atau orang tua kita ketika dia menggunakan bahasa daerah itu bisa misalkan di lingkungan pasar. Nah, biasanya kan apakah orang tua kita kemudian kalau kita diajak misalkan berbelanja, kita bisa mendengarkan di situ, oh ternyata dia bertransaksi dengan menggunakan bahasa daerah. Biasanya secara tidak langsung bisa kita dengarkan di situ. Atau mungkin mereka sesama keluarga yang lain ketika mereka saling tegur sapa, ya anggaplah mereka sedang, apa kalau orang Manado bilang bakar lota, ya kan, sedang bergosip. Itu kan biasa menggunakan bahasa-bahasa tertentu kalau kita anak-anak mendengarkan, ini ibu saya, bapak saya lagi ngobrol apa ya, itu. Nah, sebenarnya secara tidak langsung karena sebuah lingua itu kan komunikasi bisa muncul dari situ sebenarnya. Seperti itu.
0: Oh, oke, siap. Dari situ ya, dari obrolan-obrolan sekitar berarti ya.
1: Iya, betul, betul.
0: Oh, oke.
1: Artinya begini, bahasa itu kan kita tidak bisa mematok seperti sebuah pendidikan formal karena dia sebuah alat komunikasi. Gitu. Ke komunikasi sehari-hari ketika formalnya, secara formal di dalam dunia pendidikan itu berbeda sendiri di dalam kita memperoleh belajar tentang bahasa daerah, tetapi bagaimana kemudian komunikasi lingkungan keluarga itu sendiri juga yang menentukan apakah memang didominasi dengan bahasa-bahasa tertentu, tapi secara umum. Tapi ada bahasa-bahasa yang mungkin interaksi, yang saya maksud tadi, interaksi dengan keluarga inti atau sesama sebaya orang tua kita dengan orang tua lainnya, biasanya kita temukan di situ. Lalu bahasa perdagangan, ya ke pasar, pasar tradisional, berinteraksi dengan penjual ikan, penjual sayur yang lewat di depan rumah kita, itu kan seringkali ada bahasa piromas, ya piroba, macam-macam yang biasa kita dengarkan. Nah, kita bisa peroleh dari situ sebenarnya.
2: Oke, ini ada sudah
0: ada telepon.
2: Ada telepon.
0: Oke, siap.
2: Kita terima dulu ya.
0: Boleh, Kak Joy, silakan. Sudah diangkat, Kak Joyce?
2: Sudah diangkat, tapi
0: Sudah terputus. Yaudah, kita angkat dari Jakarta, sama nanti ada pesan WhatsApp dari Pak Haris Prasetya. Ya. Halo, dangdutnyo. Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum. Ya, putus juga teleponnya, sudah lah ya. Kita baca dulu nih, ada pesan WhatsApp Kak Joyce, ini dari Pak Haris Prasetya. Mau nanya terkait pelestarian budaya dan tantangan era modernisasi. Bagaimana saran dalam mengembangkan dan memelihara sastra daerah khas Nusantara, Nusa Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaut, dan sekitarnya. Demikian, semoga bermanfaat pertanyaannya. Oke, siap, terima kasih Pak Haris. Nah, itu kalau untuk sastra daerah bagaimana itu kalau menurut Kak Faiz untuk sarannya?
1: Ya, sebenarnya masyarakat ini bisa lebih ya, sastra daerah itu kan sastra lisan yang kemudian juga harus masyarakat lebih berinovasi ya, misalkan lebih memperbanyak membuat pagelaran baca puisi. Misalkan di setiap event-event, ya biasanya kan di wilayah Sangir itu seringkali saya selalu ke Sangir, ke Tahuna, itu kan banyak sekali tuh acara-acara di setiap setiap baik ibadah maupun ada acara-acara event tahunan, perayaan 17 Agustus, perayaan hari ulang tahun kabupaten, misalkan. Nah, sastra daerah itu sebenarnya bisa dipentaskan dari situ, bisa dimunculkan dari situ. Mereka membuat puisi, bahkan juga bisa dimunculkan dalam lagu, itu, dalam lirik lagu. Kemudian bisa juga di dalam aktivitas ibadah maupun ritual. Nah, secara tidak langsung melestarikan sebuah sastra daerah, kemudian sair-sair yang ada di dalam sastra itu kan bisa dimunculkan. Nah, dan masyarakat pada dasarnya melakukan inovasinya dari situ. Itu. Karena tidak bisa bergantung pada harus menunggu pemerintahnya dulu. Karena sastra itu adalah sebuah lingua franca yang kemudian melekat di masyarakat, menciptakan sebuah lirik, menciptakan sebuah syair.
0: Oke, siap. Jadi bisa dibuat dalam kegiatan-kegiatan ya, tadi ya seperti yang Kak Faiz bilang ya. Ini coba kita angkat dulu teleponnya dari Perempat Jakarta ya, Kak Joyce ya. Ini coba kita angkat dulu. Oke, mati lagi teleponnya. Jadi buat Abang Po, pendengar Perempat, pemirsa RNet, ini kita menggunakan waktu yang singkat ya. Kalau mau telepon boleh, silakan kita angkat dulu. Halo Perempat, Assalamualaikum. Halo Perempat, Assalamualaikum. Halo Perempat, Assalamualaikum. Oke, ini kayak cuma ngetes suara kita ya. Soalnya kita dengar suara kita lagi di sono gitu.
2: Betul, sama.
0: Iya, siap ya. Ini kalau mau telepon lagi kita masih ada waktu ya. Boleh, silakan. Kalau misalnya di sana juga ada telepon, boleh kita angkat nih ke Kak Joyce.
2: Masih kosong ini.
0: Masih kosong, ya. Oke. Siap. Untuk pesan WhatsApp belum juga ada ya di sana ya?
2: Belum.
0: Oke, ini juga putus lagi teleponnya. Kayak gak sabar ya, sabar dulu gitu ya, buat pendengar Perempat ya. Dan tadi ya udah terjawab ya dengan Pak Haris ya, di mana namanya Pak Haris tadi? Di Jogja. Oke, siap.
2: Kalau tidak salah ini Bang Jo, tadi yang Cece Ayu di Maluku ada yang tertinggal.
0: Apa tuh?
2: Pertanyaan belum terjawab tentang adakah kekhawatiran dari KFAI sendiri tentang apa namanya budaya mungkin bisa punah atau bahasa bisa punah karena sudah mulai berkurang penggunaan penuturnya.
0: Boleh, silakan. Ini mungkin kita juga bisa langsung ke bagian segmen closing statement juga nanti ya, Kak Joyce ya.
2: Iya.
0: Silakan Kak Faiz.
1: Iya. Kalau kekhawatiran tentu selalu ada Kak ya. Tidak mungkin tidak. Tetapi tapi sebenarnya kalau terkait dengan bahasa ada institusi sendiri ya. Tapi saya pernah ini share pengalaman aja. Saya pernah ngobrol dengan beberapa peneliti bahasa sebenarnya dan bertanya hal yang sama. Apa yang menyebabkan faktor kepunahan bahasa? Nah, ternyata jawaban yang saya dapatkan dari beberapa peneliti bahasa, salah satu faktor itu adalah populasi penduduk. Itu. Dia akan punah seiring dengan populasi penduduk kalau dia semakin berkurang penduduknya atau terjadi percampuran
2: perkawinan campur.
1: Perkawinan itu. Itu salah satunya sebenarnya di situ. Nah, saya bilang, wah, ini menarik sebenarnya. Ketika sebuah upaya pelestarian yang kemudian ya kita kan tidak boleh melarang orang menikah dengan siapa kan atau menyebut suku.
2: Tidak boleh rasis ya.
1: Tidak boleh rasis, kita tidak boleh sarkas dengan hal seperti itu. Tetapi ternyata saya mendapatkan jawaban yang wah, luar biasa ya. Ternyata ada sebuah faktor yang ini apakah itu kan menjadi kekhawatiran. Apa iya ya ketika nanti populasi penduduk meningkat terjadi perkawinan campuran akhirnya bahasa kita yang punah kan kita sendiri gitu. Nah, itu sebenarnya yang menjadi tanda tanya besar dan tantangan juga dan memang kekhawatiran. Apakah itu menjadi salah satu faktor sehingga kita melarang kita untuk kehilangan bahasa? Anggaplah tiba-tiba orang Manado menikah dengan orang Amerika gitu kan, mereka tidak menggunakan bahasa daerah lagi. Nah, itu kan bisa kita jadikan contoh dan akhirnya bahasa itu menjadi hilang.
2: Seperti jadi masukan itu. Seperti apa yang bisa Kak Fai sampaikan terkait hal seperti ini?
1: Iya, jalan satu-satunya adalah kita jangan pernah lupakan akar budaya kita sendiri dan tugas pemerintah, tugas masyarakat adalah ya selalu membuat kajian kemudian mempublikasikan membuat berbagai macam upaya pelestarian dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi bagaimana bahasa kita, bahasa daerah itu didigitalisasi yang kemudian itu bisa tersimpan dengan baik, didokumentasikan lalu kemudian itu bisa kembali dipelajari oleh generasi-generasi di masa.
0: Oke, okay. Okay, baik Bang Jo, time is up. Berarti kita emang udah tugasnya berkolaborasi ya Kak Faiz ya untuk tetap ya menjaga akar budaya kita ya. Mudah-mudahan sih apa yang disampaikan ini bisa membangkitkan semangat kita buat tetap melestarikan budaya ya, pemirsa RNA itu juga pendengar perempat dimanapun Anda berada ya, mulai dari bahasa, budaya ya, pokoknya jangan sampai gak diajarkan deh ya sama anak cucu kita ya. Sekali lagi terima kasih buat Kak Faiz dan juga Kak Joyce untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi bisa di episode berikutnya ya Kak Joyce ya.
2: Siap.
0: Di tema berbeda tentunya di Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya pemirsa RNet, nanti kita juga harus bergantian sama program-program lain di Radio Visual RNet. Jadi kalau AY masih ada di Perompat Jakarta di frekuensi 92,8, buat yang mau dengerin masih boleh, masih bisa di 92,8 Perompat FM Suara Budaya Jakarta. Jodoh itu pamit undur diri dari Radio Visual RNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta.
4: Perompat RRI Surabaya. Perompat Suara Budaya Surabaya.
5: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Janing tak sampai na waro-waro jam loro awan bare aku liat. Caneng Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa oleh Penghargaan Persatuan Ahli Gizi Indonesia utawa Persagi merga keberhasilane mimpin percepatan penurunan prevalensi stunting 14,7% nang tahun 2014 melalui kolaborasi lintas sektor lan penerapan berbagai inovasi kebijakan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa nyatakno penghargaan iki dadi wujud komitmen Pemprov lan jajarane berantas stunting sekaligus percepatan program prioritas nasional. Nyandak kabar liyane caning Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa nargetno embarkasi Bandara Doho Kediri isok beroperasi melayani jamaah haji tahun 2017. Hal ini sebagai antisipasi ngekei kemudahan para jamaah haji sing ono nang wilayah Matraman sekaligus ningkatno kualitas pelayanan. Upamane pengoperasian bandara iki isok ngelayani sekitar 10.000 jamaah haji sing asale teko 15 kabupaten kota diantarane Madiun, Nganjuk, Trenggalek, lan Jombang. Caning kumoyore woro-woro jam loro awan ketemu mane nang woro-woro jam 3 sore.

0: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang janing saniki wayahe sampean kabeh tanah dicara dialog sosial. Tentune bare topik penguatan literasi ekonomi politik, strategi mewujudkan masyarakat partisipatif dan berdaya saing di era global. Tentunya bareng narasumber kita ya yang sing wis teko nak studio niki nggih janing bare Dr. Mandra Nur Alia, dosen ilmu politik UIKS. Sugeng siang Bu Alia.
2: Sugeng siang Ning Lia.
1: Gimana ini kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah
2: Ning Lia, sehat. Gimana kabarnya?
1: Sehat juga.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, udah lama enggak berjumpa ini kita ya.
2: Iya.
1: Kayaknya hampir 1 tahun mungkin.
2: Enggak.
1: Oh enggak ta. Sampai lali loh aku tapi Ning Alia ya. Pernah ketemu ini sama Ning Alia awal-awal pas saya masih jadi penyiar baru di sini loh ya. Sekarang udah berjalan 1 tahun lebih. Ya, sebelumnya terima kasih juga untuk Ning Alia menyempatkan waktunya datang
2: sama-sama
1: ke studio Pro 4 RRI Surabaya ya, walaupun agak panas-panas gini ya.
2: Lumayan panas tadi di luar.
1: Oh, panas ya. Tadi macet sempat?
2: Lumayan padat tadi.
1: Oh, iya. Padahal masih hari Jumat ya.
2: Iya, udah mulai ya.
1: Iya, udah mulai ya. Apalagi anak-anak kuliah sama sekolah kan udah libur ya, masih libur ya.
2: Iya, masih libur.
1: Minggu sekarang. Depan ya masuknya itu.
2: Kurang tahu saya.
1: Oh, oke.
2: Okay. Karena kalau mahasiswa masih libur panjang ini.
1: Oh iya, mahasiswa masih libur panjang.
2: Kan ini minggu ini baru libur. Ini kan habis UAS, jadi biasanya 1 bulan gitu ya, kali enggak liburnya.
1: Gitu. Wah lama ini.
2: Cuma
1: ya,
2: kalau dosennya tetap masuk.
1: Oh, dosennya tetap masuk ya?
2: Tugasnya tetap masih banyak.
1: Oh. Ternyata dosennya yang tetap masuk ya. Mahasiswanya udah liburan, dosennya masih masuk
2: iya,
1: ya.
2: Masih harus ngerjakan tugas-tugasnya dosen.
1: Oh, aduh,
2: ya.
1: Iya juga ya. Wah, sibuk dong berarti ini nanti.
2: Lumayan ada PKD, koreksi nilai, entry nilai.
1: Wah, iya, benar. Ya semoga aja lancar semua.
2: Amin.
1: Ya.
2: Amin. Acara-acara yang lain gitu. Masih banyak harus.
1: Oh, ada acara lain juga ya ini.
2: Iya.
1: Wah, padat nih jadwalnya Bu Alia ya. Nah, karena Bu Alia agaknya padat ya jadwalnya. Mohon jaga kesehatan ya Bu Alia ya.
2: Iya, semuanya harus semuanya jaga juga kesehatan ini. Benar, lumayan di Surabaya ini panasnya benar-benar lagi panas
1: ya.
2: Gini ya.
1: Benar.
2: Banyak memang juga beberapa kelihatannya juga banyak yang mulai sakit juga gitu karena
1: iya,
2: cuaca mungkin lagi kurang bersahabat juga.
1: Iya, benar sekali ya. Kadang pagi itu dingin, malam dingin, tapi siangnya panas ya kan.
2: Iya.
1: Panas dingin nanti jadinya. Nggih, untuk Bu Alia mungkin kita bisa langsung ya untuk pembukanya mungkin bisa gini Bu. Untuk kita kan berbicara tentang literasi ekonomi politik ya, yeah, tentunya ya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan istilah tersebut ya? Kenapa kok masyarakat ini perlu dan harus memahaminya begitu? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu.
2: Iya, terima kasih Ning Lia. Ya. Seperti yang kita tahu ya, biasanya kan kita belajar itu ilmu ekonomi atau ya, satu aja ilmu politik gitu ya. Kalau ekonomi tentu kita akan pembahasannya terkait dengan angka, hitungan. Ketika kita membahas tentang politik gitu ya, mungkin lebih ke proses politik. Kita akan belajar tentang
1: hukum,
2: kekuasaan, gitu, tentang pemilu dan sebagainya gitu.
1: Ya.
2: Nah, tapi ternyata itu literasi ekonomi politik ya. Jadi ilmu ekonomi politik ini tuh ternyata butuh untuk kita itu sebagai warga Indonesia memahami tidak hanya ekonomi saja, tidak hanya politik saja, tapi sebetulnya ada yang dilupakan yakni ekonomi politik. Nah, terus ekonomi politik ini sendiri apa sih? Ekonomi politik sendiri ini sebetulnya kita melihat ada 2 bidang ilmu, ekonomi dan politik yang saling bersinergi. Di mana mungkin beberapa ada kita membutuhkan analisa ekonomi dalam kajian politik dan sebaliknya kita membutuhkan kajian politik dalam menganalisa ekonomi. Jadi contohnya seperti apa gitu. Ada beberapa hal gitu ya yang sebetulnya tidak bisa diselesaikan dalam hanya dengan menggunakan teori-teori ekonomi saja. Misalnya secara ekonomi seharusnya kebijakan tersebut atau apa investasi tersebut, apa yang dilakukan misalnya oleh pemerintah itu menguntungkan. Tapi kenapa kok hasilnya ternyata tidak menguntungkan? Nah, misalnya tidak menguntungkan, justru merugikan gitu ya di negara kita. Nah, padahal hitungan secara ekonomi ini untung harusnya. Ternyata ada yang dilupakan. Yang dilupakan tadi apa? Ada hal-hal seperti ini ya dalam kita gitu ya, yang ternyata ada perlu untuk kajian-kajian politik untuk ternyata yang perlu untuk kita perlu kacamata ekonomi politik ternyata untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kenapa kok bisa rugi? Oh, ternyata ada, tidak bisa hanya kita ini melihat dalam kacamata ekonomi aja gitu ya, untung dan rugi. Tapi ternyata ada indikator-indikator yang lain gitu ya. Misalnya kepentingannya ini ya, entah itu elit, entah kepentingannya masyarakat yang lain, kelompok dan sebagainya, itu yang turut mungkin ikut campur gitu ya, mungkin mengganggu dalam prosesnya. Nah, itu yang tidak bisa di mungkin dalam kacamata ekonomi ternyata ini loh, belum nggak bisa gitu kok. Ekonomi kan hanya angka misalnya gitu ya. Nah, hal-hal yang ini jadi perlu untuk mensinergikan antara teori ekonomi dengan politik menjadi ekonomi politik. Nah, dari situ kita bisa menjawab, oh ternyata ada hal-hal yang di luar variabel yang lain gitu ya. Ternyata ada campur tangan para elit atau para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mungkin merasa dirugikan dan sebagainya, kemudian yang mengambil untung untuk kelompoknya sendiri gitu ya. Nah, itu ternyata yang menyebabkan kerugian gitu. Investasi yang masuk besar, tapi kok
1: rugi?
2: Tidak bisa dinikmati oleh misalnya masyarakat sekitar dan sebagainya, iya. Kan? Secara ekonomi investasi yang masuk besar, harusnya kan makmur.
1: Bisa ternyata dinikmati.
2: Enggak. Ternyata masyarakat sekitar justru dipinggirkan, diusir dan sebagainya. Nah, yang salah mungkin bukan investasinya di situ secara angka, tapi ternyata dalam implementasinya. Nah, jadi ada hal-hal yang seperti itu yang kita perlu, banyak hal sebetulnya, enggak ini tadi contoh aja ya, salah satu contoh. Sebenarnya banyak hal yang kita perlu melihat dalam kacamata ekonomi politik ini aja. Tapi dalam kacamata ekonomi politik ini ya, yang masyarakat mungkin kita juga jarang, masih sedikit gitu yang memahami gitu. Sebenarnya enggak hanya ekonomi maupun politik aja, tapi di kacamata ekonomi politik itu juga akan melihat dalam sisi sosial. Jadi sebetulnya akan menjadi lebih luas gitu ya.
1: Scope
2: untuk melihat. Jadi enggak hanya secara ekonomi politik, tapi sosialnya itu juga. Makanya dalam kita kalau melihat ekonomi politik itu, kita akan menghubungkan ada tiga aspek, misalnya aktor yang tergabung gitu ya, aktor yang terlibat itu ada negara, kemudian ada swasta, dan ada masyarakat. Tuh, gitu mungkin kurang lebihnya ya.
1: Iya, baik.
2: Jadi kenapa ya masyarakat
1: harus itu perlu memahami hal itu.
2: Memahami Indonesia yang negara sebesar ini gitu ya. Kenapa kok padahal Vietnam sekarang udah masuk menjadi negara menengah ke atas karena pendapatannya sudah tinggi gitu ya.
1: Iya.
2: Ya, kemarin kan menyusul Vietnam, Filipina gitu. Malaysia juga sudah duluan gitu. Indonesia kok
1: tertinggal.
2: Belum gitu.
1: Belum ya.
2: Nah, itu.
1: Iya sih. Karena
2: perlu untuk kacamata ekonomi politik itu untuk memahami gitu, apa ini yang terjadi di negara kita.
1: Oke, karena itulah ya masyarakat ini perlu memahami literasi ekonomi politik. Ternyata ekonomi dan politik ini masih bersinergi ya, masih berhubungan juga ya.
2: Iya, jadi di sini sebetulnya ketika masyarakat kita ini sudah memiliki kemampuan literasi ekonomi politik gitu ya, maka masyarakat kita pun akan menjadi kritis. Akan ikut serta berpartisipatif gitu ya. Misalnya ketika ada kebijakan apa ini misalnya gitu, kita akan jauh lebih peka gitu. Ini kira-kira kebijakan ini menguntungkan gak sih buat masyarakat Indonesia? Ada ini gak? Sekarang investasi masuk gitu ya ke Indonesia. Kira-kira di balik investasi tersebut itu ada kepentingan yang lain nggak? Nah, itu masyarakat kita tuh harus lebih kritis memahami antara ekonomi maupun politik yang tadi dengan keadaan sosial ini masyarakat kita. Jadi harapkan dengan masyarakat kita ini banyak mendapatkan literasi ekonomi politik, bagaimana kita bisa memahami gitu ya, melalui teori-teori ekonomi politik, maka masyarakat kita pun juga menjadi lebih kritis, lebih waspada, kemudian lebih aktif, partisipatif gitu ya. Apalagi sekarang kita sudah masuki era globalisasi gitu kan ya, apa yang terjadi di luar itu juga pasti akan berdampak kepada kita gitu. Kita sudah masuki perdagangan bebas gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba fluktuasi nilai dolar naik, ya otomatis harga tempe dan tahu juga bisa naik.
1: Kenapa? Naik semua ya.
2: Padahal kan dolar yang naik, beli tempe pakai rupiah. Kenapa kira-kira?
1: Kenapa ya? Karena mungkin itu ya dari luar bahannya itu atau gimana itu?
2: Nah, ini yang hal simpel yang seperti ini yang kadang masyarakat kita itu
1: kurang ya.
2: Kurang memahami.
1: Iya, benar.
2: Ketika mungkin dolar naik gitu ya. Tahu sama tempe kok bisa ikut naik? Oh, ternyata pemerintah kita kedelai itu masih impor. Sehingga
1: maksudnya
2: ketika kita bahan bakunya kedelai ini kita impor, maka ketika dolar naik harganya pun ikut naik.
1: Benar.
2: Akhirnya ketika di Indonesia di pasar para pedagang UMKM dan sebagainya ya pasti akan berdampak akan kena dampaknya dari kenaikan harga kedelai itu tadi. Nanti kemudian ini tentu pasti akan berdampak pula kepada kita masyarakat lain yang membeli tahu dan tempe itu juga. Itu dan ini baru tadi salah satu contoh aja gitu ya, baru kedelai aja gitu misalnya yang impor, padahal kan kita impor juga masih banyak gitu ya. Jadi
1: lain-lain ya,
2: sebetulnya iya ada hal-hal walaupun mungkin kita menggunakan rupiah gitu ya, tapi sebetulnya hal-hal yang terjadi di luar itu tadi secara global itu bisa berdampak langsung secara akhirnya kepada masyarakat Indonesia.
1: Wah, iya benar ya. Selain karena dolarnya naik, akhirnya semuanya bahan-bahan naik ya. Karena itu tadi impor ya, karena pemerintah itu impor dari luar dengan harga yang dolar yang dirupiahkan itu yang semakin tinggi itu ya.
2: Iya.
1: Benar sekali. Lalu untuk menurut Ibu sendiri dampaknya kalau masyarakat ini memiliki literasi ekonomi yang rendah. Terus lalu untuk dalam
2: gimana?
1: Dampaknya kalau masyarakat ini miliki literasi ekonomi yang rendah begitu. Itu menurut Ibu bagaimana dampaknya?
2: Apa? Maka ketika pemerintah misalnya itu membuat suatu kebijakan yang kurang tepat, apabila masyarakat kita itu tidak kritis,
1: iya,
2: ya, kita hanya iya-iya saja, gitu kan ya. Kita juga akhirnya yang dirugikan, gitu kan. Ini contoh misalnya invest masuk, yakni perusahaan misalnya setelah kita merdeka ini ya, PT Freeport masuk, apakah PT Freeport menguntungkan kita? Nah,
1: ya.
2: Jadi hal-hal yang seperti itu, jadi kita butuh untuk literasi ekonomi, semakin meningkatkan literasi ekonomi politik gini ya, itu supaya kita juga semakin kritis gitu ya terhadap ini mau ada kebijakan ini kira-kira gimana ya. Nah, masyarakat ini ikut berpikir walaupun kita tidak dari, jadi gini, gak harus dari orang politik gitu kan ya, tapi semua masyarakat itu paham ini loh
1: hal-hal tersebut.
2: Gimana kalau misalnya ada kebijakan ini, jadi juga jadi wah ini nanti bisa berdampak nih dan sebagainya gitu. Pendampaknya bagaimana gitu.
1: Gitu sih. Oke, baik. Lanjut lagi ya. Ini apa kurang dengar?
2: Tadi ada kayak kresek-kresek gitu.
1: Oh, ada kresek-kreseknya. Mungkin
2: tapi ini juga kresek-kresek semua.
1: Oh, berarti sepertinya kresek. Coba yang sebelahnya ini. Sepertinya ini karena ini ya, apa namanya? Emang
2: sama.
1: Nanti baiklah, nanti ini, bisa saya bilang ke tim teknik ya untuk memperbaiki. Mungkin kelihatannya kumat lagi nih headsetnya ya. Jadinya kurang, jadinya agak kresek-kresek begitu ya. Nanti bisa saya laporkan ke tim teknik untuk diperbaiki ya. Emang udah lama ya alat-alatnya begitu ya. Oke, lanjut dulu ya untuk topiknya ya ini ya Bu Alia. Ini anaknya manggil Ning Alia atau Bu Alia ya? Ning Alia boleh?
2: Boleh, boleh, silakan.
1: Nggih, untuk caning-caning juga kalau mau bertanya monggo ya caning ya. Soalnya ini mah bebas aja. Tapi tak sadurunge tak lanjut nih ya. Niki tan jam 2:57 waktu Indonesia Barat, waktunya adzan asar. Jadi kita akan menutup dialog sosial nanti sebelum jam itu ya caning ya. Mumpung masih ada waktu banyak untuk lanjutannya gini, sebenarnya seberapa besar sih pengaruh perkembangan teknologi digital ini terhadap peningkatan maupun penurunan literasi masyarakat menurut Bu Ning Alia ini?
2: Iya, jadi memang sekarang kita ini sudah dihadapkan gitu ya semuanya dengan gadget.
1: Iya benar.
2: Semuanya kita berhubungan dengan digital. Nah, apa yang kita pegang, contoh media sosial gitu, itu yang kita pegang itu bisa membawa macam-macam berita di dunia gitu ya, macam-macam ke layar ponsel kita atau laptop kita dan sebagainya gitu. Kenapa dibutuhkan literasi digital gitu? Karena ternyata hal-hal yang masuk gitu ya di dalam media sosial itu belum tentu sepenuhnya itu fakta benar. Kadang di sana itu ada kesalahan, ada misinformasi, ada malinformasi.
1: Benar.
2: Sehingga masyarakat itu perlu untuk diberikan literasi digital, artinya untuk bisa menyaring. Jadi kita juga tidak mudah sebagai masyarakat, kita tuh tidak mudah memutuskan sesuatu hanya dengan sekali melihat berita. Tapi kita sebagai masyarakat yang punya literasi digital yang baik, kita kalau misalnya melihat sesuatu, kita perlu untuk melakukan klarifikasi. Jadi tidak hanya gitu ya di satu berita itu saja, tapi perlu untuk klarifikasi ke, oh coba cari di berita memang yang sumbernya bisa terpercaya. Iya, sehingga tiba-tiba, karena masyarakat nih, kita kan juga mulai pandai untuk membuat konten dan sebagainya. Namun konten ini kadang kembali lagi ke orang yang membuatnya. Apakah orang tersebut memang bertanggung jawab, memang membuat yang sebenar-benarnya sesuai fakta, atau memang dia sengaja membuat untuk menimbulkan kegaduhan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, untuk akhirnya merugikan salah satu pihak dan sebagainya, justru merusak apa demokrasi, persatuan dan kesatuan. Nah, itu yang sangat berbahaya. Artinya bahwa peningkatan literasi ekonomi, ekonomi politik itu sangat diperlukan, membuat masyarakat kita kritis. Tapi kita juga tidak kita boleh menjadi masyarakat yang kritis, tapi jangan sampai kebablasan gitu ya. Artinya kita boleh mengeluarkan pendapat, tapi jangan sampai juga kebablasan gitu kan ya.
1: Artinya kebablasan gimana?
2: Kebablasan itu maksudnya tidak tahu untuk tidak menggunakan etika. Kita dalam mengeluarkan pendapat itu semuanya perlu untuk menggunakan etika, sopan santun gitu. Benar. Ya, tidak menjudge. Benar. Tanpa menyalahkan, tanpa ada bukti-bukti yang
1: nyata gitu ya.
2: Benar gitu ya. Hanya misalnya tadi itu, ini kamu menyalahkan seseorang gitu kan ya. Tapi benar, ternyata hanya berdasarkan konten yang tidak tahu siapa yang membuat dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sehingga itu penting sekali untuk masyarakat kita itu meningkatkan literasi digital. Bagaimana kita, jadi jangan mudah apa ya, langsung bereaksi gitu ya, atau mengeluarkan statement sesuatu hanya karena melihat satu konten saja. Jadi benar, harus di harus diklarifikasi di
1: berbagai platform
2: yang
1: gitu
2: lain ya, atau platform yang lain. Gitu.
1: Oke, ya soalnya kan di media sosial juga terkadang tuh ada yang menyebarkan hoax juga gitu.
2: Nah,
1: ya,
2: ada orang yang menyebarkan hoax emang secara sengaja. Tapi ada juga orang yang ternyata menyebarkan informasi, tapi sebetulnya mereka tidak sengaja.
1: Nggak tahu gitu mungkin ya.
2: Iya, jadi gitu, karena tidak sengaja menyebarkan sesuatu, ternyata itu salah. Ya itu tadi, makanya kita jangan sampai menjadi agen yang kita tidak berniat untuk menyebarkan kebohongan. Tapi karena literasi digital kita tuh minim, kita mudah lihat sedikit aja langsung kita sampaikan ke orang-orang dan sebagainya. Sehingga padahal kita nggak ada niat gitu untuk menyebarkan hoax tadi, tapi akhirnya justru kita ini menjadi pelaku yang tidak sengaja menyebarkan berita yang salah itu tadi. Jadi penting sekali untuk sebelum kita juga menyebarkan ke orang yang lain gitu kan ya, masyarakat, kita untuk mengklarifikasinya terlebih dahulu.
1: Ya, lebih baik juga memilah-milah ya, mencari cross-check lah istilahnya itu di platform atau media lain ya, apakah benar begitu. Tidak mentah-mentah mengambil berita itu gitu loh, dan lalu ikut menyebarkannya itu. Kadang-kadang soalnya ya, seperti yang dikatakan
2: hanya
1: kuali,
2: satu
1: ya, gitu
2: foto,
1: ya,
2: hanya gambar gitu ya, satu foto itu kadang bisa muncul banyak persepsi gitu ya.
1: Benar.
2: Ya, jadi memang
1: salah paham jadinya.
2: Ya, jadi salah paham. Memang kita ketika kita belajar terkait ekonomi politik gitu. Kalau ekonomi itu kan kita hitung-hitungannya aja ya. Politik ya kita belajar di proses politik gitu ya. Justru ketika kita memahami ekonomi politik itu kita akan menjadi lebih luas. Karena itu ada sosialnya. Sehingga di situ data yang kita butuhkan itu juga akhirnya harus menjadi lebih kompleks, lebih lengkap. Nah, tentu kita kan salah satunya juga pasti menggunakan media sosial, ya kan, data-data, mencari data-data tersebut. Nah, akhirnya kita harus membiasakan masyarakat itu untuk ayo cari data sedalam mungkin.
1: Dan sebenarnya
2: hanya apa, data mentah aja di luar, tapi kita perlu untuk masyarakat itu kita budaya untuk membaca tadi, supaya oh ternyata ini hanya berita bohong, atau oh ini ternyata memang benar, ini ternyata di berita yang ini memang sudah dikabarkan seperti itu. Nah, itu.
1: Oke, baik. Ya, biasanya untuk kalau ngomongin politik begitu ya, biasanya banyak masyarakat yang ngomong, "Oh, kita itu cuma masyarakat biasa, urusan politik itu yang ahli politik aja." Ya, itu bagaimana menurut Ibu sendiri?
2: Kalau menurut saya sih jangan lah ya gitu. Kenapa? Karena sebetulnya kita tuh sedang menyerahkan hidup kita ke orang-orang ini, perwakilan kita gitu ya di dunia di politik pemerintah. Ini ya, di pemerintahan ya gitu ya. Jadi kalau kita sendiri nggak kritis dan sebagainya, ya nanti itu justru akan merugikan kita juga gitu.
1: Baliknya ke kita ya, malah
2: baliknya ke kita. Jadi memang masyarakat itu tadi kita harus kritis tapi tahu etika.
1: Betul.
2: Etika untuk menyampaikan pendapat. Jadi artinya bahwa kalau misalnya dalam suatu negara ini ya, masyarakatnya itu juga bisa menyampaikan gitu ya dengan baik juga, apa kan sudah pemerintah kita sudah keluar ada undang-undang juga kan ya, bahwa kita untuk bebas mengeluarkan pendapat gitu kan ya, apalagi juga sudah ada media sosial.
1: Nah,
2: maka akan baik gitu ketika kita juga menyampaikan pendapat dengan baik, pemerintah pun juga merespon dengan baik, maka di situ akan ada sinergi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik di era mendatang.
1: Okay. Gitu. Oh iya, untuk menyampaikan kritis pendapat begitu ya harusnya memang ada etikanya ya. Jadi nggak langsung semena-mena blablablablar gitu ya, ya kan, buat Ning Alia ya. Soalnya kalau misalnya nggak sesuai etika ya, yang terjadi malah pertengkaran lah istilahnya ya kan, malah rumit. Tapi untuk ibu sendiri juga, menurut ibu generasi muda Indonesia ini terutama mungkin bisa dilihat dari mahasiswanya Bu Alia ya, apakah sudah cukup peduli terhadap isu ekonomi dan politik atau ada yang masih cenderung apatis?
2: Iya, kebetulan kalau saya di program studi ilmu politik, mahasiswa-mahasiswa yang mengambil kuliah di program studi ilmu politik tentunya pasti memiliki kepedulian yang jauh lebih tinggi gitu ya.
1: Iya, benar-benar.
2: Terhadap politik gitu. Mereka tentu lebih menyadari gitu ya bahwa pentingnya untuk ingin ikut terlibat langsung gitu dalam membangun suatu negara, kemudian mengkritisi sesuatu gitu ya. Apalagi sekarang kalau misalnya ada hal-hal yang tidak kebijakan-kebijakan undang-undang gitu ya, yang dirasa kurang tepat dan sebagainya, mahasiswa pun mereka juga mungkin akan menyuarakan gitu kan ya. Sudah terbiasa pasti akan menyuarakan karena mereka terbiasa untuk harus bersikap kritis gitu. Karena kalau bukan kita, siapa lagi gitu kan ya. Jadi kalau orang baik ya yang masuk ke dalam politik, maka politik akan diisi orang-orang yang jahat.
1: Nah bahaya itu.
2: Jadi kita perlu untuk semuanya itu juga, makanya seluruh masyarakat minimal untuk walaupun mungkin tidak terjun secara langsung gitu, artinya memahami terkait literasi ekonomi politik sehingga semuanya bisa sama-sama saling membangun gitu. Jadi kalau misalnya ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu kan ya, mungkin merugikan dan sebagainya, itu bisa dicegah sebelum
1: terjadi gitu. Hal yang tidak diinginkan itu
2: betul.
1: Baik. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu Alia, ini kan kita kan ada strategi dalam mewujudkan masyarakat partisipatif ya. Nah, seperti apa sih bentuk partisipasi yang ideal dalam kehidupan sehari-hari dalam hal ini mungkin?
2: Ini kalau misalnya ada yang ikut telepon di RRI,

0: masalah itu kan, permasalahan kan banyak kan ya, nggak hanya secara yang politik itu, bukan hanya maksudnya pemilu, nggak, bukan hanya itu, bukan hanya mungkin ngomongin investasi ya, bukan cuma itu aja gitu ya, mungkin juga ngomongin masalah kenaikan BBM atau mungkin masalah kekerasan dan sebagainya, itu sebetulnya juga bentuk adalah perwujudan dari kita peduli terhadap memang kemajuan perkembangan negara kita.
1: Oke, itu ya salah satunya ya,
0: salah satunya. Kalau misalnya ini kan karena di RRI ya. Tapi bisa juga gitu kalau misalnya mau yang lain di luar gitu ya. Mungkin ada dialog-dialog ini apa namanya dengan kelompok masyarakat gitu.
1: Menyampaikan pendapatnya di situ ya mungkin ya.
0: Iya, itu bisa, atau mungkin yang lebih tingkat ke atas mungkin mau ini langsung menyampaikan ke DPRD gitu.
1: Wah, itu tinggi sekali ya.
0: Loh, kan memang terbuka gitu kan ya.
1: Iya, benar. Jadi bisa langsung ya, Cani ya. Itu tadilah salah beberapanya partisipasi yang bisa dilakukan ya dalam hal ini begitu. Dan untuk selanjutnya ya, kalau misalnya sebenarnya literasi ekonomi politik ini apakah juga berpengaruh terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat, Wali?
0: Iya, tentu kalau masyarakat kita ya itu memahami ekonomi politik, maka masyarakat kita juga pasti akan bisa mempertimbangkan apakah kebijakan yang ada sekarang itu akan merugikan atau menguntungkan mereka.
1: Iya.
0: Jadi otomatis ketika kita masyarakat kita literasi ekonomi politiknya meningkat, tentu kesejahteraannya masyarakat juga akan meningkat. Karena mereka akan sadar bahwa wah, ini kalau kayak gini harusnya yang kayak gimana nih, kebijakan yang menguntungkan untuk kemakmuran masyarakat ini gitu.
1: Oke, berarti hal ini benar-benar apa bisa berpengaruh ya, sangat pengaruh.
0: Tapi ini kembali ya.
1: Kenapa?
0: Bahwa kita juga tentu ada dialog. Artinya tidak bisa memaksakan, oh ini merugikan saya dan sebagainya gitu. Bahwa kita kan hidup itu bernegara dengan beraneka ragam gitu kan ya.
1: Iya, benar.
0: Budaya, pekerjaan, dan etnis dan sebagainya semuanya ya. Tentu suatu apa namanya kebijakan itu sudah apa namanya boleh kita untuk saling berdiskusi gitu. Tapi ketika memang ada alasan-alasan tertentu gitu, suatu kebijakan tersebut harus diambil karena memang untuk kebaikan bersama masyarakat yang lebih banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya oh ini mungkin merugikan yang minim gitu, yang kecil gitu ya. Tapi ini untuk kebaikan masyarakat yang lebih banyak, justru ya, akhirnya yang minim ini jangan ini ya apa namanya, jangan marah dan sebagainya karena kecil. ini contoh misalnya penggusuran pasar gitu ya, misalnya yang di pasar Tembok Surabaya ya. Tentu itu kalau ketika muncul pasar, jalan itu ditutup kan?
1: Iya benar.
0: Ya kan, nggak, mobil nggak bisa lewat.
1: Susah
0: gitu kan?
1: Lewatnya
0: ya,
1: itu.
0: Susah. Ya. Motor kan, juga. Akhirnya jalan yang
1: penuh
0: dibagi dua gitu kan?
1: Oh
0: ya,
1: iya.
0: Ya. Nah. Kemudian pasar tersebut dibersihkan gitu ya. Nah, bahwa keputusan tersebut adalah karena kelancaran para pengguna jalan, karena yang menggunakan jalan itu jauh lebih banyak gitu. Walaupun mungkin pedagang-pedagang merasa dirugikan gitu.
1: Oh iya.
0: Ya kan? Pasti ada para pedagang pasti akan merasa dirugikan. Iya. Tapi yang jauh lebih besar adalah para pengguna jalan tersebut yang dirugikan, nggak bisa ya, ini gak apa
1: bisa lewat,
0: nggak bisa lewat pada jam-jam tertentu, kemudian apa namanya tentu menimbulkan kemacetan,
1: benar.
0: Terus urusan-urusan mereka pun akan menjadi terhambat.

0: gitu kan ya, karena ada hal tersebut. Jadi tadi maksudnya bahwa kebijakan kadang mungkin terlihat merugikan untuk beberapa orang gitu, tapi sebetulnya untuk kemaslahatan
1: bersama,
0: yang lebih besar,
1: lebih besar
0: bersama
1: masyarakat yang
0: ya, dan
1: dominan
0: itu memang harus ya. Kita harus saling menerima kalau misalnya memang itu ya alasannya gitu. Tapi itu tadi bahwa kita perlu untuk saling diskusi, untuk membuka pikiran gitu ya. Ini baiknya seperti apa? Saya yakin pemerintah pun atau masyarakat Indonesia yang lain juga pasti akan apa namanya, juga punya hati apabila misalnya oh ternyata ada masyarakat kita yang sangat dirugikan sekali gitu kan ya. Tentu biasanya kita kan netizen Indonesia, wow itu ya kan, kalau misalnya itu sudah viral gitu di mana, di media sosial, netizen juga pasti akan turun tangan gitu kan ya, mendesak pemerintah untuk ini harus ditangani, ini udah merugikan pihak-pihak tertentu misalnya gitu kan ya. Contoh yang kemarin misal ini kayak misal ini contoh aja gitu ya, kasus apa namanya, kekerasan yang cewek yang sampai digunting apa gitu
1: ya
0: kan,
1: yang itu
0: kemudian kan tentu ada tekanan dari masyarakat untuk harus menangkap pelakunya. Dan sebagainya. Nah saya rasa kita pun juga sama gitu ya, bahwa masyarakat Indonesia ini sebenarnya kita juga tidak ingin untuk ada yang dirugikan gitu ya, tapi memang ada hal-hal tertentu yang memang harus ini dibicarakan secara bersama. Artinya untuk kepentingan bersama gitu
1: ya, untuk
0: baik
1: yang
0: dan pemerintah pun juga harus mau gitu, untuk mendengar gitu.
1: Iya benar. Ya. Oke. Oke, karena waktunya terbatas ya, untuk Bu Alia, mungkin ini bisa pertanyaan terakhir sebelum ke closing statement ya kan. Kita soalnya belum menyebutkan ini. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat ya, strategi yang paling efektif untuk meningkatkan literasi ekonomi politik ini di tengah masyarakat.
0: Gitu. Oke. Kalau kita ngomongin strategi, mungkin yang paling utama dulu kita bisa mulai untuk memasukkannya dalam kurikulum pendidikan.
1: So ini belum ya?
0: Jadi masyarakat kita sejak dini itu sudah dibiasakan untuk memahami literasi ekonomi politik dari hal-hal yang sederhana. Nah dari situ akan memunculkan para generasi muda itu pasti mereka yang menjadi generasi yang kritis gitu. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua mungkin memang pemerintah perlu untuk ada sinergi dengan perguruan tinggi maupun masyarakat gitu ya, untuk bisa memberikan edukasi ke masyarakat gitu. Tentu kita juga membutuhkan pemerintah para generasi muda gitu ya, yang sekarang itu yang melek entah itu literasi digital gitu ya, nggak hanya literasi digital tapi di dalamnya juga tentang ekonomi, literasi ekonomi politik juga di dalamnya. Mungkin itu mungkin salah satu ya yang sederhana gitu ya, yang bisa dilakukan saat ini
1: untuk meningkatkan itu, ekonomi
0: ya, sinergi politik. Atau mungkin membuat konten-konten gitu ya.
1: Iya, bisa
0: kita
1: bisa.
0: Tapi tapi yang bertanggung jawab nih kontennya, supaya yang keluar tuh bukan yang konten yang tidak bertanggung jawab atau hoax gitu.
1: Oke. Oke, baik. Terima kasih untuk Neng Alia ya, untuk sebagai
0: sama-sama
1: penutup dialog kita di hari ini, di dialog sosial pada hari ini ya. Mungkin bisa disampaikan closing statement yang kepada seluruh pendengar Pro4 Surabaya terkait masa depan masyarakat kita di era global ini dan juga terkait literasi ekonomi digital ini. Silahkan.
0: Oke. Jadi jangan pernah takut atau membenci politik. Kita harus belajar ya, terutama literasi ekonomi politik, karena ini menjadi penting bagi masyarakat agar mampu mengevaluasi kebijakan itu secara kritis, kemudian memahami itu perdagangan yang mungkin sedang dilakukan oleh pemerintah juga dan sebagainya, apa hal-hal yang dihadapi oleh pemerintah kita. Kita juga memahami kondisi bagaimana sih keuangan negara kita gitu kan ya. Pemerintah pun diharapkan untuk juga bisa lebih transparan sehingga masyarakat juga bisa membantu untuk memberikan masukan, saran gitu kan, kritik, sehingga dapat berpartisipasi secara konstruktif dalam proses perumusan serta pengawasan kebijakan publik. Gini tuh.
1: Oke, baik. Terima kasih Neng Alia ya, untuk waktunya juga dan untuk pesannya ya. Jadi ingat tadi ya pesannya Neng Alia Janing. Ya, mungkin izinkan saya untuk menutup dialog pada pagi hari ini. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan
0: sampai
1: ya.
0: Sampai jumpa lagi Neng Lia.
1: Iya, semoga lancar juga urusannya sampai Neng Alia juga. Dan selamat beraktivitas kembali. Mungkin habis gini langsung kemana nih pulang?
0: Ini kebetulan dari pagi belum makan nih, belum sempat makan. Jadi kayaknya mau makan dulu.
1: Lu enggak bahaya ta? Astaga. Oh,
0: bahaya. Tadi udah minum susu sih.
1: Oh ya udah, jangan lupa untuk makan lu Neng Alia ya.
0: Oke. Okay.
1: Katanya jaga kesehatan ya, malah enggak makan. Iya. Belum makan ini gimana ya? Ya udah untuk Neng Alia selamat melanjutkan aktivitas ya. Saya izin tutup terlebih dahulu.
0: Iya.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nesane niku mau ya dialog sosial nang Tanjung Perak siang dinten iki Jumat 10 Juli 2016. Mare topik penguatan literasi ekonomi politik strategi mewujudkan masyarakat partisipatif dan berdaya saing di era global. Tentune mau mare narasumber kita Neng Alia, dosen ilmu politik UIKS. Sekalian Cak Neng, aku tak pamit undur diri, matur nuwun Cak Neng sing wis ngancani teko jam 10 awan mau sampai katene jam 3 sore iki. Tentune samarine iki Cak Neng bakal melaju nang Tanjung Perak sore dilanjut mare Neng Ayu nang adicara goyang dangdut ya Cak Neng ya. Mergo Cak Neng tetep nang Pro 4 RRI Surabaya. Lia pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu iso dadi lemes, mumet lan gak konsen. Apa maneh iso gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe iso nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, iso gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku iso nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang iso nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit iso dadi kering lan pecah-pecah. Makane kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesan iki disampaikan kanggo ngelingno Cak Ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.
3: Cak Ning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno, ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati, lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno, iso sebagai peringatan, yaiku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawe nindas, lan semena-mena, barek wong liyo.

Cak Ning, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan reflux asam lambung. Makane iku Cak Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupi wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampai ping 32 nang tiap suap utawa copotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh opo luwih sithik, tergantung jenis panganane.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Channel saniki wis jam 2 luwih 57 waktu Indonesia menit waktu Indonesia Barat, wayahe adzan asar kanggo Surabaya lan sakiwa tengene.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Janing waya woro-woro jam telu awan bare aku ning Ayu Arta. PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 7 Mediun terus berupaya ningkatno keselamatan lan kenyamanan salah siji ning nglaksanakno inspeksi lintas kereta. Manager Humas KAI Daop 7 Mediun Tohari Nang Mediun nyatakno inspeksi iki dilaksanakno secara rutin harapane fasilitas pendukung nang kondisi prima lan jalanno komitmen PT KAI prioritasno keselamatan penumpang.

Pemerintah Kabupaten Situbondo nyatet selama periode Januari sampai Juni 2016 produksi padi mencapai 220.000 ton. Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo Kuratul Aini nyatakno capaian iki melampaui target seiring bare inovasi pupuk organik cair, limbah dapur rumah tangga, lan pendampingan petani fasilitasi drone gratis paswayahi pemupuan. Iku mang caning woro-woro jam 3 awan ya, ketemuan maningku nang woro-woro jam 5 sore.

Paning, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Ya apa kabare Caning? Alhamdulillah ya. Sore iki ketemuan bare aku ning Ayu Arta gawe edisi Jumat kalender 10 Juli 2016 ya. Tak kancani sampai engkok merapat nang jam 8 bengi. Ya apa kabar sampean kabeh Cak Ning? Mugi-mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng, lancar sakabehane, sehat sakabehane ya derek. Kayak biasa nih ya Cak Ning nang Tanjung Perak sore bakal ono beragam program-program unggulannya Pro Papat. Salah si jini ono kodang ya goyang dangdut lego tenan. Goyang dangdut hadir setiap hari ya selama 2 jam ya. Wes pokoknya ini dimantep-mantep no, di los-los no ya. 2 jam ke depan kita bakal goyang dangdutan bareng, bakal seru-seruan bareng. Sengarepe gabungan monggo melipir ya, merapat di godang di edisi sore hari ini. Yuk cus, yuhu yuhu. Atau juga bisa gabungan di line WA-nya Pro4 RRI Surabaya nge. Ada Mama Yasmin, goyang dangdut.
1: Goyang dangdut. Leko, tenang. Cengayu.
0: Iya, bagaimana kabarnya?
1: Gimana punya kabar?
0: Baik, Mama Yasmin alias Bunda Fikri.
1: Iya. Aku pengen rotas lagu.
0: Apa Mama Yasmin?
1: Gadis Kalimantan.
0: Boleh, boleh. Buat siapa salamnya?
1: Selamat sorenya buat Mas Ali, Cak Wandi, Cak Mulyono, Cak Toto, terus Cak Kobar, Cak Askum, Cak Husen, Bang Hafid, terus Neng Ella, Neng Rahma, Neng Dian, Neng Kustia, Neng Sitimer, ayo dong masuk, terus Mbak Lulu, terus Neng Iin dua-duanya.
0: Yuhu.
1: Neng Dian juga ke semuanya dari A sampai Z tanpa terkecuali salam sumbah sungkap spesial yang punya mendamba.
0: Oke. Okay.
1: Lagi ngapain? Dan di mana? Sama siapa? Buat Jengayu, buat aktivitas. Yes. Kalau pulang hati-hatilah, kita tunggu yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, darling. Ayo maneh ya, digaskan, goyang dangdut.
2: Leko tenan, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, teko cak sopo iki?
2: Cakur.
0: Cak sopo?
2: Cakur.
0: Cakur.
2: Jalem.
0: Cak cakur, ya apa kabar cak?
2: Alhamdulillah api mbak.
0: Sampai nang Bangkalan ta?
2: Suramadu mbak.
0: Suramadu?
2: Oke.
0: Oh lagi Cak Askom ta?
2: Tutup.
0: Sapa Cak Cakur iku mau ta? Sampai tonggo nambe Cak Askom ta? Ya apa Suramadu cuaca ni iki?
2: Adem-adem panas mbak.
0: Panas, podo, nang pemuda ya panas. Lagune apa Cak Cakur?
2: Ora apa-apa.
0: Ora apa-apa, teko sapa iku lagune?
2: Runi Bahar mbak.
0: Salamnya gawe sapa?
2: Salamnya kakwe anjo mbak, sana ini sugeng sonten mbak. Mbak Ayu, Ning Ayu, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cak Cakur, kawasan Suramadu ya. Salam kenal nge. Jebule tanggone Cak Askom ya. Berarti bener ya, Cak Cakur ya. Duduk Cak Askom ya wes. Jadi selama ini kan nih teko sing di Suramadu klamik situk-tok ya, Cak Askum. Saiki ono tonggo nih ya, Cak Cakur saiki. Yuy. Dadi saiki sing bawa reksa Suramadu ono loro konsep ya. Ayo maneh, ngarepe gabungan di kesempatan sore hari ini ya. Goyang dangdut, halo.
3: Goyang dangdut, leko tenang.
0: Mantap.
3: Assalamualaikum Neng Ayu.
0: Waalaikumsalam Neng Ela Pasuruan.
3: Iya betul Neng Ayu, sehat ya Neng.
0: Pangestu baik, semoga Neng Ela juga sehat ya.
3: Iya alhamdulillah. Yang barusan turun itu tak Cak Solikin Neng, Neng.
0: Cak Solikin apa Cak Cakur?
3: Dikit bulin Cak Solikin.
0: Lah deh ngomongnya Cak Cakur.
3: Bukan Neng, memang dia itu pandai menggodain penyiar Neng.
0: Oh, pandai menggoda dan juga merayu ngono ta?
3: Iya iya dong.
0: Ya. Ngerti loh Neng Ela iki ya. Berarti Neng Ela iki pernah tergoda kalau begitu
3: ya. Pernah dikibulin sama Kakai Neng.
0: Oh ngono. Iya. Cak Solikin taiku mau konsepe. Bagaimana Pasuruan hari ini?
3: Iya, cuacanya memang kalau tadi jam 12 itu dingin banget. Sekarang panas nih, nggak menentu gitu loh cuacanya nih.
0: Iya, yang penting hati ini menentu ya, menentu pada satu ya.
3: Iya, iya dong nih, nggak boleh dua, yang penting satu.
0: Iyuhu, ya wes lagunya apa ini?
3: Lagunya juga cuma satu nih.
0: Cuma satu, Banyuwangi the one and only ya.
3: Ya. Salam-salam ya Neng yang barusan turun.
0: Boleh.
3: Cak Solikin dan juga Mama April.
0: Yuhu.
3: Mas Irsyad yang ada di Madura semuanya.
0: Oke.
3: Mudah-mudahan sehat. Dan Cak Askum, Pak Parno, Umi Eri, dan juga Umi Ratno, kalian Abah Ratno, Umi
0: Kutia,
3: kalian Abah, dan kesemuanya.
0: Ya.
3: Panjeneng Ayu matur nuwun wedalipun.
0: Nggih, sami-sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Neng Ela kawasan Pasuruan nggih. Mimpi-mimpi jangan pernah kembali. Ayo monggo yang mau gabungan lagi ya di kesempatan sore hari ini monggo 5462961 goyang dangdut.
4: Weko. Tenang.
0: Mantap.
4: Tenang.
0: Ya opo iki? Piantun sing paling cowantik ini bagaimana kabarnya?
4: Kabarnya itu api-api ae, panas. Mari itu long. Malik-malik rengginang kok ning Ayu tak kei lek.
0: Ya, alhamdulillah barakallah. Lagune opo sore hari ini cantik?
4: Bang Haji bulan madu wes.
0: Bang Haji sing bulan madu, salamnya buat siapa?
4: Barusan ada Neng Ela, ada Umi Pustia, ada Umi Suratno, ada Bu Setio.
0: Oke.
4: Okay. Ada Neng Sutia, ada Neng Sutira, Neng Rahma.
0: Oke.
4: Okay. Lo Cak Sokor itu Mama Fikri sama Cak Sokor itu tadi. Sokor
0: itu. Terus gak ngerti aku pokoknya aku mau yuk Cakur ngono ela ya.
4: Neng Latifah, ya wis ke semuanya aja Neng.
0: Yuhuu.
4: Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi, Bang Kober, dan
0: Semuanya Acil.
4: Banyak di Acil Ayu Arta yang paling cantik.
0: Siap, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Neng Simer ya. Dua-duanya Pasuruan sudah nampak semuanya ya di sore hari ini ya. Yang belum nampak dari Gresik, Sidoarjo, Yucus, Mojokerto, Mojosari, Jombang dan sekitarnya nggih, monggo-monggo Kediri juga apa kabar ya di sore hari ini. Trenggalek, Pacitan, Tulungagung nggih, ya apa kabar e? Apa ya padha panas koyo ngene to? Nek panas ngene iki diambil hikmahnya ya. Pemian boleh garing, rengginang boleh garing, karake boleh garing ya, atau semuanya garing ya. Iya wes, mau panas mau hujan disyukuri aja ya nggih Cak Ning. Iya, ada berkah barokahnya buat kita semuanya ya. Nek gak gelem panas ya wes nang omahe ya to. Mendengarkan pro dangdut, kok pro dangdut, goyang dangdut, pro dangdut telak sebelah ya, goyang dangdut. Terus madengono ambek ngemil-ngemil cantik ya, ngeteh-ngeteh cantik. Ini kiwi spenae sore-sore leleh ya toh, gak ngapa-ngapain. Karek, apa ku jenenge? Nyapu-nyapu ya, nyapu-nyapu, ngeresi oma lak ngono ya. Goyang dangdut, halo.
5: Assalamualaikum. Wong sing nyanyi dewe Pak Lo.
0: Waalaikumsalam, darling. Kawasan Gresik ya, apa kabar e?
5: Jumuk pol-polan ni.
0: Spodo, nang pemuda yang ini iki ya panase gak umum ya ning Dian.
5: Mau entek esta sak moreng ni.
0: Lagune apa iki ning Dian?
5: Lagune apa ya? Memandangmu.
0: Ikan Nurjana ta?
5: Ya Valen.
0: Salamnya kare sapa?
5: Kita buku BY. Singgung orang nak koyang dangdut.
0: Okay.
5: Singa UTV tak perbatas. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Diberikan banyak umur, diberikan rezeki yang berkah melimpah. Dijauhkan dari segala musibah.
0: Selalu. Amin. Amin.
5: Semoga bisa ke Mekah Madinah untuk
0: menyambut. Amin. Matur nuwun.
5: Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam. Makasih ya. Sing bareng sang Gresik ya wis tampil cek tas ya. Heeh. Lanjut maneh, goyang dangdut halo.
6: Goyang dangdut. Lekor tenan.
0: Nah, iki. Ana Ica Asnan Komis, apa kabar
7: Ica?
6: Di Timbawerso.
0: Ya, mantap.
6: Timbawerso.
0: Iya.
6: Yang pengen kena suruh maju tak rame ini.
0: Ya.
6: Rame.
0: Rame.
6: Wake makanan.
0: Rame panas juga ya di situ nge.
6: Loh, panas sih, panas sih. Tinggi-tinggi.
0: Iya.
6: Kan di Songgong aku.
0: Iya.
6: Tapi nih panas hati si Songgong.
0: Panas hati si Songgong awake dhewe. Lagune apa Cak Asko?
6: Lagune aku Nora Buntek ae yo.
0: Apa?
6: Nora Buntek. Nora Buntek lagune.
0: Peane sapa iku?
6: Anu. Lagune Nora Buntek iku melok kuabe sapa sing mangkon.
0: Oh ngono ta, ya wis salame gawe sapa.
6: Iki ora buntek jane. Heeh. Karene kuabe ae wis. Aku okay. Tasangi turu. Nggih. Tasangi turu ning ning. Ning wak ning sapa? Ana kok lali yo iki. Ning ning sapa? Mati yo ning yo. Ya. Ning sapa seneng sampean iki lho lali aku.
0: Sapa secak sapa?
6: Nang dalem ning sapa ya?
0: Wis
6: kabeh ya.
0: Ya. Sampai toles saya meneh-meneh ditoles ya. Ditoles saya jenenge ya, jeneng gak lali. Oke, makasih. Yuhu. Ya wis kita ke lagu lagi ya. Ancane nek ngapalno nama-nama ku ancane wis ngono iku ya to. Pemane 1000 nama. ditambah ya. Oke deh kalau begitu, yuk cus, kita ke Laila Ayu dulu ya. Pesanan nih, sopo ke mau Bunda Fikri alias Mama Yasmin.

Cakning sejarah ribatik nasional diawali teko pengakuan UNESCO sebagai warisan dunia non-benda tanggal 2 Oktober 2009, terus ditindaklanjuti marek keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono nomor 33 tahun 2009, yaitu netepno tanggal 2 Oktober sebagai hari batik nasional gawe ngelestari no batik sebagai penguatan identitas bangsa Indonesia lan warisan budaya. Dari Cakning, bentangan luruh Oktober, KP masyarakat Indonesia nggawi busana batik, mulai kalangan pelajar, mahasiswa, sampai pegawai perkantoran. Hal iki mencermino kecintaan sekaligus pelestarian batik nang kalangan masyarakat. Apa mane batik wis dadi warisan budaya Indonesia, sing kudu terus dilestarikno. Ojo sampai warisan batik nasional iki iso punah lan tergerus mbarek kebudayaan asing. Ayo KP, melu ngelestari no batik sebagai warisan budaya Indonesia.

Cak Ning awak dhewe kudu peduli mbarek kelestarian lingkungan, utamane njogo teko marake penebangan pohon secara ilegal. Hal iki iso nggawa dampak negatif gawe lingkungan, ekonomi, lan keanekaragaman hayati. Iki lho Cak Ning, dampak sing dialami nek akeh penebangan pohon secara liar, diantarane terjadine bencana alam, longsor lan banjir, penurunan kualitas udara, berkurangi keberadaan habitat alami, erosi tanah, mempercepat pemanasan global, mergo emisi udara, akeh sing tercemar polusi. Terus terjadine perubahan iklim sing ekstrim. Nah, Cak Ning, sakliyane iku, iki ono cara pencegahan lan penanggulangane, diantarane memperketat penegakan hukum gawe pelaku penebangan pohon liar, gencarno penanaman pohon, ningkatno kesadaran masyarakat melalui sosialisasi lan edukasi pentingnya jogo kelestarian hutan, penerapan tata kelola hutan sing berkelanjutan. Ayo Cak Ning kabeh melu peduli lan jogo kelestarian hutan.

interaktif. Kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Caning, sampean sik ngrungokno siaran Goyang Dangdut nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.
1: Awak dhewe cek nang Goyang Dangdut Caning edisi dino Jumat kalender 10 Juli 2016 ya. Bareng aku ning Ayu Arta sore iki sampai engko merapat nang jam 8 bengi nggih. Lagu-lagu memang wes lumayan ya, wes tak puterno sak kabehane. Ngarepe gabungan mana nang sesi selanjutnya kali iki yo derek tak semangka noh langsung yang merapat nang 5462961 barek 08 96 02 sejenis ping 3 96 08 nggih. Menyapa-nyapa gawe sampean kabeh sing lagi ae gabungan ya, sing lagi ae tune in nang gelombang 96,8 FM barek 585 AM Pro 4 RRI Surabaya. Terus sing streamingan nang rri.co.id barek aplikasi RRI Digital. Sing terang duwe aplikasi ne Radio Republik Indonesia langsung di-download ya, diunduh jenenge RRI Digital. Ngono ya Cak Ning. Sapa maneh iki sing ngarepe gabungan sore iki 5462961 boleh monggo ya merapat yuk cus. Halo Goyang Dangdut.
2: Ngotot tenan.
1: Goyang Dangdut.
2: Assalamualaikum.
1: Leko tenan ya. Leko tenan.
2: Tadi itu judulnya apa lagu yang barusan putar?
1: Nek nyoto tenan itu lontong balap ya.
2: Apa Bayu? Leko tenan.
1: Yang barusan keputar itu Ikke Nurjanah memandangmu.
2: Suaranya Mbak Ayu persis.
1: Oh. 11-12 dengan Ikke Nurjanah ya.
2: Dapat tertidur aku.
1: Oh, iya.
2: Tekan dari Roma Irama ya, pantun cinta.
1: Romanya sudah dipesan dengan bulan madu.
2: Lewaldi.
1: Lewaldi yang apa?
2: Pantun cinta.
1: Apa?
2: Pantun cinta.
1: Pantun cinta Leo Waldi. Buat siapa salamnya?

0: canta.
1: Te ayudan con cinta.
2: Terus,
0: kapal aku kapal.
1: Buat terbawa daun sampah itu.
0: Ya besok lah ya.
1: Atapnya tinggi, terbuat dari bambu.
0: Iya.
1: Memang ayu ku pilih.
0: Iya.
1: Dan yang selalu ku rindu.
0: Yuhu yuhu.
2: Sudah terus siapa aja? Dari Siti Simar sudah pak?
0: Sudah semuanya ini.
2: Banyak ya, berarti yang belum Mama Fikri sama Kak Solikin Delosor, Mbak Jaendal, Mbak Asko, Mbak Abah Parno, Bu Ratno dan Abah Suratno, Cak Mul, Bunda Rian, terus Kak Asko. Ada lagi? Siapa lagi ya?
0: Semuanya ya.
2: Mama Fikri, ya, Kak Irsyad, Kak Husen dan Mbak Rahma dan Mbak Lulu, Kak Us, terus ikut Kak Irsyad dan Neng Asia.
0: Oke.
2: Spesial buat Mbak Jainal, semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Mbak Ayarta, aku tunggu pantun cintanya.
0: Oke. Matur nuwun,
2: terima kasih.
0: Matur nuwun, yeah. Oke, yuhu yuhu, goyang dangdut.
3: Halo Neng.
0: Eh.
3: Mau lakukan di kapan tuh suara Neng?
0: Sing di.
3: Memandangmu lagi kenapa sih?
0: Masak ke anak sih, ya. Ya Allah, ya Allah. Lawang sing jenenge bangko pare sampai keturun kok. Anak, nek anak ono bangko pare mesti wis ngomong ah.
3: Lah iku lho kok agen kok musik tok gak krungu aku.
0: Oh, ngono ta. Oh. Ya wis, makasih pantauannya ya. Oke, ben-ben mana sok chatting aja ya. Besok lagi bisa chatting saja ya. Budian di Gresik ya, besok lagi bisa chatting saja ya. Oke. Sopo maneh sing arepe gabungan, berarti ku ngono mau. Budian yang terhormat ini tadi lagi bobok ya, lagi bobok cantik. Jadinya tidak mendengarkan ya. Oke. Anak maneh sing arepe gabung, kalau tidak ada yuk gasken. Kita ke lagu lagi ya. Tak kasih yang rancak bana, rancak bana.
4: Sampai.

0: Ana pantun cinta ya, teko cover teko kita KDI berkolaborasi Mbare Adi KDI ya. Leo Waldi itu tidak ada pantun cinta ya Bang Kobar ya. Oke, adewe cek nang koyang dangdut edisi Tino Jumat kalender 10 Juli rong yang wene melekor jono setengah jam mengkasih ya kebersamaan yang awak dewe nang sore iki ya. Tadine sengarepe gabungan, sengarepe request jono waktu nih ya setengah jam mengkasih ya. Langsung aja merapat nang 5462961 utawa esok gabung nang lain WA ni Pro Papat RRI Surabaya. Sore iki derek wis merapat nang jam 4 punjul 44 menit kawasan Pemuda kepantau cerah. Informasi arus lalin kepantau rame lancar. Sugeng sonten ae gawe sampean kabeh sing lagi gabungan nang gelombang analog 96,8 FM barek 585 AM Pro Papat RRI Surabaya. Terus sing gabungan via streaming nang rri.co.id barek aplikasi RRI Digital ya. Sing wis gabungan nang sore iki Cak Ning ya lewat line WA ni Pro Papat RRI Surabaya ono Bunda Ratno. Koyang dangdut sugeng sonten.
1: Koyang dangdut leko tenan.
0: Leko tenan.
1: Sugeng sonten Ning.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kados pundi pawartosipun Ning?
0: Pangestu sehat, Bun.
1: Alhamdulillah. Nembe wangsul Ning kula. Wau nggih ngliwat ngajeng jenengan mriku.
0: Saking
1: Karang Menjangan.
0: Nggih, biasa
1: kontrol rutin.
0: Oh, jenengan.
1: Nggih kalih Bapak.
0: Oh, ngaten.
1: Berdua Ning.
0: Nggih, mugi-mugi tansah pinaringan sehat nggih.
1: Amin.
0: Bagas kasarasan. Nggih, nggih.
1: Jenengan nggih ngoten doa yang sama untuk jenengan sekeluarga nggih mugi-mugi diparingi sehat.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Sehat ngono larang regane Ning.
0: Leres, Bu.
1: Mangkane nek lara iku kudu dijogo apa dijogo kesehatan Ning.
0: Okay.
1: Kula wingi sing Mas dinten apa niku? Kali Mas Chandra sing hari alergi sedunia. Kula kan masuk alergi kula niku lak 15 macam Ning. Heeh. Lha kok bengine aku ning UGD ne Ning. Heeh. Mangap-mangap ngono Ning.
0: Heeh.
1: Ya, pancene ra iso parah iku mengapa Ning?
0: Mm-mm.
1: Padahal yuk sehat Ning, sehat. Mari tekan Gresik kono lho.
0: Oke.
1: Okay. Ning gone mari teko Acong.
0: Heeh.
1: Dadine tensine 200/100.
0: Heeh.
1: Gulone 315.
0: Heeh.
1: Gara-gara di rumahku kan panas Ning, ana anak nanas Ning kulkas ku tak emplok ae Ning. Lha kok mari mangan nanas ki Ning, gorokanku gatel. Gatel ki kan orang sakit asma, alergi iku nek dilanggar ya iku mau, nek iso aja sampe batuk. Mari mangan nanas gorokane gatel watuk Ning. Watuk akhirnya jam 2 pagi lho Ning digone ning UGD.
0: Pokoknya ya, kedua nih ngempet lahir batin.
1: Ya, ya iku lho Ning, kurang niate iku Ning. Niate sing jek durung iso nata atine Ning.
0: Nggih, mboten napa-napa.
1: Ning ayu.
0: Heeh. Mboten napa-napa, Bunda. Wis anggap-anggap iku mau hidup-hidup apa ya tombo pengin.
1: Ya iku mau ancene ya tombo pengin Ning. Nek tombo pengin kok ora mau sairis to Ning.
0: Nggih.
1: Wong iku pengin nek situk langsung tek Ning.
0: Langge.
1: Ya aku mau lho Ning, ya Allah. Temen, sing penting ku ojo sampai batuk Ning. Nek aku sampai batuk ya mesti asmane kambuh. Ya Allah. Pun kula mangke nyuwun termenung Ning.
0: Termenung kagem sinten?
1: Kagem sedewa ya kemawon pamidanget perumpat wonten pundi papan lenggahipun sing wonten Madura, sing wonten Gresik, sing wonten Wiyung, sing wonten pundi niku Pondok Maritim, enten PP Legi, sedewa ya kemawon Surabaya. Wis mugi-mugi sedaya diparingi sehat. kagem jenengan nggih mugi-mugi diparingi sehat nggih Neng.
0: Nggih.
1: Menawi kondur atos-atos ngapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo monggo monggo ingkang badhe gabungan malih nggih kaaturan kaaturan kula semangga akan sonten menika nggih. Halo. Koyang dangdut. Koyang dangdut. Kok gak ono suarane ya? Heeh, dicobi malih nggih. Ya, mencari sinyal terbaik ya. Heeh, pokoke nek kene wis muni goyang dangdut langsung saja ya digasken. 5462961 utawa gabungan nang lain WA ne pro papat nggih, koyang dangdut.
2: Koyang dangdut. Rekos tenan.
0: Iya. Asik-asik ada yang namanya.
2: Selamat sore, Bayu.
0: Selamat sore. Gimana punya kabar?
2: Alhamdulillah sehat, semoga Bayu juga selalu sehat.
0: Lagi di mana sore ini?
2: Lagi di Benowo.
0: Benowo gimana cuaca nih?
2: Alhamdulillah cerah, Bayu. Ya, Bayu.
0: Cerah, alhamdulillah. Sehat-sehat.
2: Bayu lagunya satu hati ya?
0: Apa?
2: Satu hati
0: sampai mati.
2: Simpati musik. Enggak, satu hati aja.
0: Oh, oke. Okay. Salamnya buat siapa?
2: Mas Fikri. Mas Solihin, Mbak Berlia, Bunda Ratno tadi. Bunda Siti, Kaskum, Mbak Tanti, Pak Pandi, Pak Satrio dan semuanya. Berbayu, terima kasih banyak.
0: Cak, siapa ini?
2: Ali.
0: Oh iya, Cak Ali. Oke, makasih.
2: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Cak Ali di kawasan Benowo yang juga panasnya di kesempatan sore hari ini. Matur nuwun, satu hati yang simpati musik. Oke. Cak Ning, kabar duka di hari ini. Bahwasanya Cak Andi Peci ini berpulang ya. Jadi ini awak dewe kan pasti kenal lah ya. Wong Surabaya nyeliku sing jenenge Cak Andi Peci ya toh. Dia ini pentolannya bonek seperti itu. Jadi hari ini berpulang ke Rahmatullah mengaten nggih. Dadi Andi Kristiantono utawa sing luwih akrab utawa sing dikenal bare jeneng Andi Peci. Salah siji tokoh lan pentolan supporter Persebaya Surabaya atau bonek iki dino iki mang sedo Husain Ghazali utawa Cak Cong salah siji koordinator komunitas bonek nyatakno nek Cak Andi Peci iki mengembuskan nafas terakhir jam 11 puncul 20 menit nang RSUD Dr. Muhammad Suwandi Surabaya. Nah, Caning sebagai informasi nih, Cak Andi Peci iki bakal dimakamkan ya, rencananya akan dimakamkan di Desa Manis Rejo Kota Madiun. Karena Cak Andi Peci ini lahirnya di sana begitu ya, di Madiun Jawa Timur. Jadi selain pentolan bonek, Cak Andi Peci ini juga sebagai aktivis buruh dan tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI. Kita doakan ya, mungkin-mungkin lapang dalani jembar kubure, diampuni dosa-dosa nih. Pun demikian untuk keluarga yang ditinggalkan ya, ini diberikan ketabahan serta kesabaran. Ya wes, awak dhewe nang lagu mana ya Caning? Aku nduwe komposisi gawe sampean kabeh, ono sing jenenge Ning Woro Widowati.

0: Drek, mandek dhisik. Aja langsung nyelonong ae. Iku lho mobilnya banter-banter. Terus jek ijo iku lho.
1: Halah, sik ado iku mobilnya lho. Sik nututi lek mlayu sithik, suwen lek ngenteni abang.
0: Kale ngono. Dalanan Surabaya saiki rame banget lan medeni. Elingo, luwe becik telat semenit ketimbang Cilaka saklawase. Deloken dhisik nengen nyiwo nengen maneh.
1: Iya sih, bener jarimu. Kadang mergo kesusu dadi lali kesametan. Ya wis, ayo ngenteni lampu abang ae.
0: Nah, ngono lho. Dadi wong sing pinter iku gak mek dadi gayane sing apik, tapi ya kudu dadi wong sing waspada lek lagi mlaku.
1: Iya, iki wis abang, ayo mlaku.
2: Nih, mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan utawa cepat saji akeh dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso munculno akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampe no bahayane nek sering konsumsi makanan dan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. 4. Diabetes utawa kencing manis. 5. Gangguan pernafasan. 6. Isok nyebabno kanker. 7. Penyakit jantung. 8. Nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhane gak optimal utawa kena stunting. Nah, caning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasakno konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi. Misale buah-buahan, susu, karo sayuran.

Jeneng ana Leila Ayu berkolaborasi mbarek Irwan Kristianto ya teko simpatik musik mbarek Satu Hati sing wis tak puterno gawe sampean kabeh khususe gawe Cak Ali sing mang wis gabungan ya. Ya wis kita sudahi dulu untuk Godang edisi sore hari ini. Terima kasih banyak sing wis gabungan ya. Kita akan jumpa lagi besok di jam yang sama mulai jam 3 hingga merapat di jam 5 sore. Pariki bakal ana sing jenenge Lenggang Surabaya gawe sampean kabeh ya. Tetap nang kene derek nang gelombang sing padha 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Bare aku ning Ayu Arta ya pastine tak kancani sampai engko merapat nang jam 8 bengi.

Aning, cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Informasi pertama, pemerintah mempercepat penyelesaian hambatan perizinan lahan KW proyek Mika strategis Nang Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan, nyatakno hal ini sebagai bentuk ningkatno produksi migas nasional sekaligus upaya memenuhi target swasembada energi. Prioritas penyelesaian lahan diantarane nang Bojonegoro, Grobogan, lan wilayah Demak. Nyandak kabar liane, Perum Bulog Cabang Tulung Agung Gandeng Polres Tulung Agung kami memperluas distribusi beras program stabilisasi pasokan harga pangan utawa SPHP. Pemimpin Cabang Perum Bulog Tulung Agung Yonas Haryadi Kurniawan nyatakno hal iki bertujuan jaga stabilitas rego beras sekaligus mastekno bantuan pangan isok merata dijangkau masyarakat deso. Iku mang caning woro-woro jam 5 sore, bare aku ning Ayu ketemuan manengko nang woro-woro jam 6 sore.

Aning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: teraktual.
1: Saben dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan, nanti ketungkul ndeloki HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dosane gede banget. Cak Ning, coba jujur, ndek awakmu dhewe. Ping piro awakmu ngrasa kuatir gak ono sebabe? Ping piro rasane dodomu iki sesek mergone beban sing numpuk? Cak Ning, ngrasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso, guduk robot. Jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku kudu artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Patenono HP-mu 10 menit ae. Merem, lagak ngunu, cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ana gangguan. Ilingo, awakmu gak mesti ngrampungi kabeh urusan dunyo iki ndek itungan sedina tok. Jogonen kesehatan mentalmu. Lak bebane kroso abot banget, ojo isin cerita ndek wong liya sing mbok percaya. Ayo Cak Ning, tarik napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon. Mandek sediluk, gawe awakmu dhewe sing aji.
2: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Saya iki mlebu nang lenggang Surabaya derek. Engko tak wenehi program informasi-informasi gawe sampean kabeh ya, sampai jam 8 bengi. Saiki wayahe awak dhewe gawe ngrungokno bareng-bareng ana kultum jelang kumandang adzan maghrib. Disampaikno mbarek Ustaz Hidayatullah, mbarek menata hati.

wabarakatuh. Saya Hidayatullah dari kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Jawa Timur dan Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya akan menyampaikan suatu paparan tentang menata hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arhamana biitsbatil imani ala qulubil mu'minin. Shalawatullah wa salamuhu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar dan hadirin rahimakumullah, marilah kita selalu mensyukuri segala rahmat yang diberikan kepada kita. Di antara syukur kita dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu dianugerahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan keteladanan demi kebahagiaan dan keselamatan kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat kelak. Pendengar, pecinta dan hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bahwa Allah menciptakan manusia dilengkapi dengan segala keperluannya. Di antaranya adalah bahwa jasad manusia itu dilengkapi dengan suatu rohan yang disebut dengan kolbun atau hati. Kolbun atau hati ini merupakan suatu sentral yang seseorang itu ucapan dan tindakannya mencerminkan dari isi hati yang telah dimilikinya. Oleh karena itu, ucapan dan perbuatan manusia itu akan berdampak positif, artinya diberi pahala, dan juga bisa berdampak negatif, artinya berdosa. Ini karena apa yang ada pada jasad manusia ini sesuai dengan keadaannya, sehingga terekspresi dengan ucapan dan tindakan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna fil jasadi mudghah. In saluhat saluha sa'iru amalih wa in fasadat fasada sa'iru amalih. Ala wa hiyal qalbu." Rawal Muslim. Ketahuilah bahwa di tubuh atau jasad manusia ada segumpal darah. Jika baik, maka seluruh perbuatan manusia pasti baik. Jika buruk, maka seluruh perbuatannya menjadi buruk, yaitu hati. Hadis riwayat Imam Muslim. Hati atau kalbu sangat mempengaruhi pada amal perbuatan manusia, gerak-gerik, ucapan, tindakan, maupun semua tingkah laku manusia itu apa kata isi hati yang ada pada jasad manusia. Oleh karena itu, hati ini perlu ditata. Hati ini perlu diarahkan agar supaya menjadi hati yang baik. Mendengar kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah, itu diantaranya organ tubuh manusia yang sangat penting berperan dalam jasad manusia yang disebut dengan hati. Pendengar, pecinta Radio Republik Indonesia Surabaya yang dirahmati Allah,
Mudah-mudahan apa yang telah sampaikan di dalam pembukaan menata hati bagian pertama ini senantiasa disertai dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang Islam yang paripurna, menjadi orang iman yang benar-benar imanan wahtisaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Hidayatullah dari kantor Kementerian Agama wilayah Provinsi Jawa Timur dan Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya mengucapkan apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan menjadikan suatu bahan renungan apa yang telah saya sampaikan, dan akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai

ning aja nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Janing waya woro-woro jam 6 sore bare aku ning Ayu Arta. Informasi pertama derek terkait barek gawe ngekei fasilitas pelayanan transportasi massa. Dinas Perhubungan Jawa Timur bulan Oktober 2016 bakal ngeluncurno pelayanan bus Trans Jatim Ekspedisi. Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan di Dishub Jawa Timur Cito Eko Yuli Saputro nyatakno layanan ekspedisi iki nglayani daerah Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Barek, Lamongan.

Nyandai informasi liane, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa oleh Penghargaan Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi mergo keberhasilane mimpin percepatan penurunan prevalensi stunting 14,7% nang tahun 2024 lewat kolaborasi lintas sektor lan penerapan berbagai inovasi kebijakan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatakno penghargaan iki dadi wujud komitmen Pemprov lan jajarane berantas stunting sekaligus percepatan program prioritas nasional. Iku mang derek woro-woro jam 6 sore ya, bare aku ning Ayu ketemuan maning kok nang woro-woro jam 7 bengi.

96,8 FM Pro Papat dari Surabaya, suara budaya Surabaya dari awak dhewe cek mlaju nang Tanjung Perak sore edisi dino Jumat kalender 10 Juli 2021 bare aku ning Ayu Arta. Saiki mlebu nang musik informasi ya, sampai aku merapat nang jam 8 bengi jadi losken nggih beragam informasi-informasi ringan wis tak siapno kabeh sampean kabeh sampai engkok merapat nang jam 8 bengi ngono ya Caning. Update informasi cuaca dhisik gawe kawasan Pemuda merapat nang jam 6 puncul 18 menit kepantau cerah berawan. Informasi arus malin kepantau rame lancar. Sugeng sontane gawe sampean kabeh sing lagi gabungan nang gelombang analog 96,8 FM barat 55 AM terus nang streaming rri.co.id lan aplikasi RRI Digital.

Jangan informasi pertama, sepak bola Surabaya tengah berduka. Samarine kabar sedane Andi Kristianto utawa sing luwih dikenal barek jeneng Andi Peci. Sosok sing dikenal cedek barek perjalanan bonek lan Persebaya Surabaya. Meninggalkan duka mendalam bagi keluarga besar Bajul Ijo barek para pendukung setiane. Kepergian Andi Peci dadi kehilangan besar gawe dunia sepak bola Surabaya. Jenenge selama iki dikenal sebagai salah siji figur penting nang kalangan bonek, utamane dalam berbagai perjuangan sing mengiringi perjalanan Persebaya sampai balik dadi bagian tekok kompetisi sepak bola nasional. Manajemen Persebaya Surabaya turut menyampaikan rasa belasungkawa lewat unggahan nang akun Instagram resmi klub. Nang pesan duka tersebut, Persebaya nyebut Andi Peci sebagai sosok sing duweni peran gede dalam perjalanan panjang Green Force. Persebaya yo mengenang perjuangan Andi Peci lewat suara, keberanian, bare orasi-orasine sing dinilai dadi salah siji energi dalam perjalanan klub. Dukungan lan perjuangannya disebut bakal dadi bagian tekok sejarah Persebaya Surabaya. Unggahan tersebut dipenuhi ucapan bela sungkawa dan doa dari para supporter serta pecinta Persebaya. Mereka menyampaikan penghormatan terakhir kepada Andi Peci sing dikenal sebagai salah siji sosok sing turut memperjuangkan perjalanan Bajul Ijo. Rencanane jenazah Andi Peci bakal dimakamno nang Desa Manisrejo, Madiun.

Jeneng Piala Dunia wis teko, daripada nontok dhewe nang omah mending melu nobar Piala Dunia 2026 nang TVRI Jawa Timur. Ajak konco sedulur sakengmu ben suasanane luwih rame lan seru. Acara iki gratis tis mulai tanggal 12 Juni sampai 11 Juli 2026. Saben dino nang halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Mejen Sungkono 144 Surabaya. Ayo nggawe jersey jagoanmu, siapno suara kaku sorak-sorak lan rasakno serune Piala Dunia bareng-bareng. Ojo sampai ketinggalan. Ketemu nang TVRI Jawa Timur.

Caning Dinas Pendidikan Jawa Timur Mas Tekno Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah utawa MPLS Tahun Ajaran 2016-2017 bakal berlangsung serentak dino Senin 13 Juli 2016. Kegiatan tersebut bakal dimeloi saakei 618.479 murid baru jenjang SMA SMK bare SLB negeri maupun swasta nang seluruh Jawa Timur. Nah, pembukaan MPLS tingkat provinsi di pusat nonang SMK Negeri Loro Singosari, Kabupaten Malang. Agenda pembukaan diantaranya deklarasi anti rokok dan rokok elektrik di lingkungan sekolah serta gema integritas sekolah yang diikuti sekolah lain secara daring. Nah, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung PWI menegaskan pelaksanaan MPLS mengacu pada Permendikdasmen nomor 12 tahun 2016. Menurute sakabeh sekolah iki wajib nyiptakno lingkungan belajar sing aman dan ramah bagi peserta didik. Aris nyatakno sekolah dilarang melakukan praktik perpeloncoan, memungut biaya maupun mewajibkan penggunaan atribut yang tidak memiliki nilai edukatif. Sakabeh kegiatan MPLS iki kudu bersifat edukatif dengan pengawasan penuh dari guru. Nah, selain memperkuat pengawasan selama MPLS, Dindik Jatim iki ya menyiapkan solusi gawe sekolah sing cek kekurangan murid pasca SPMP. Calon murid sing durung tertampung bakal disalurno nang sekolah negeri yang masih memiliki kuota, sekolah swasta maupun sekolah di bawah kementerian lain. Informasi liyane caning Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mastekno proses penjaringan calon siswa rakyat utawa SR tahun ajaran 2016-2017 cek berlangsung nang sakabeh daerah. Pendataan dilakokno gawe memenuhi kuota nang 18 SR permanen barek 14 SR rintisan. Dadine jumlah peserta didik iki belum ditetapkan secara final. Kofifa Kiyo mengatakan penjaringan dilakukan bare SDM program keluarga harapan PKH lan dinas sosial kabupaten maupun kota. Pendampingan yang diberikan kepada keluarga calon siswa agar memahami konsep pendidikan berasrama yang ditetapkan di sekolah rakyat. Selain pendampingan, Kementerian Sosial iki yang menggelar kegiatan open house sekolah rakyat. Kegiatan tersebut memberikan kesempatan kepada calon siswa dan orang tua untuk mengenal sistem pembelajaran serta melihat perkembangan peserta didik SR rintisan. Kepala Dinas Sosial Jawa Timur Restu Novi Widiani nyatakno data calon siswa masih terus bergerak

Waya woro-woro jam pitu pengi bare aku ning Ayu Arta. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nargetno embarkasi Bandara Doho Kediri isok beroperasi melayani Jemaah Haji tahun 2017. Hal iki sebagai antisipasi ngekei kemudahan para Jemaah Haji sing ono nang wilayah Matraman sekaligus ningkatno kualitas pelayanan apamaneh pengoperasian bandara iki isok ngelayani sekitar 10.000 Jemaah Haji sing asale teko 15 kabupaten kota diantarane Metiun, Nganjuk, Trenggalek, lan Jombang.

Caning Perum Bulog Cabang Tulungagung Gandeng Polres Tulungagung gawe memperluas distribusi beras program stabilisasi pasokan harga pangan SPHP. Pemimpin Cabang Perum Bulog Tulungagung Yonas Haryadi Kurniawan nyatakno hal iki bertujuan jaga stabilitas rego beras sekaligus mastekno bantuan pangan isok merata dijangkau masyarakat desa. Iku mang derek woro-woro gawe jambi tubengi bare aku ning Ayu Arta.

0: Matur suwun, terima kasih Mas Aga.
1: Awak dhewe cenang Tanjung Perak sore derek informasi-informasi sita ulas ya gawe sampean kabeh sampe engko merapat nang jam 8 bengi, merapat nang jam 7 poncul 16 menit. Bengi iki cek kepantau cerah berawan ya kawasan pemodalan sekitare. Info lalin kepantau rame lancar. Informasi liane terkait Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menghadiri peluncuran mandatori biodiesel B50 sing dilakokno Presiden Prabowo Subianto nang SPBU res area kilometer 57A Tol Jakarta Cikampek Karawang. Kofifa nyatakno Jawa Timur siap mendukung percepatan transformasi energi nasional lewat implementasi program tersebut. Dalam siaran pers Jumat 10 Juli 2021, Kofifa mengapresiasi kebijakan pemerintah yang dinilai dari langkah strategis menuju kedaulatan energi nasional. Menurutnya implementasi B50 ya bakal ngewenehi dampak positif gawe sektor industri, perkebunan, transportasi, lan perekonomian daerah. Kofifa yo negesno Jawa Timur nduweni posisi strategis dalam mendukung implementasi B50 sebagai pusat industri, manufaktur, perdagangan, barek logistik nasional. Nah, karena itu Pemprov Jawa Timur siap memastikan rantai pasok biodiesel berjalan optimal. Kofifa nambahno keberhasilan implementasi B50 memerlukan kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Menurutnya sinergi tersebut bakal memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi sing berkelanjutan. Sementara itu Presiden Prabowo Subianto nyebut peluncuran B50 sebagai tonggak penting menuju swasembada energi nasional. Dia nyatakno program tersebut diproyeksikno mampu menghemat devisa hingga 170 triliun rupiah, barek modokno emisi gas rumah kaca sebesar 44,46 juta ton CO2 pada 2026.

Awak dewe cek nang Tanjung Perak sore pasti nih nang musik lan informasi cak ning. Informasi-informasi liane iki cek bakal tak ulas ya kawe sampean kape pengi iki. Saat turungi engkok nang Tanjung Perak malam bakale ono Cak Wahyu singan cani sampean kape sampai engkok merapat nang jam rolas pengi. Informasi liane derek terkait barek program Satu Keluarga Satu Sarjana sing digagas pemerintah kutha Surabaya dinilai dadi langkah strategis memperluas akses pendidikan tinggi gawe keluarga berpenghasilan rendah. Program tersebut hadir nang tengah meningkati biaya uang kuliah tunggal utawa UKT nang sejumlah perguruan tinggi. Kolumnis sekaligus Wakil Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI Jawa Timur M. Isa Ansori menilai larangi biaya kuliah saiki gak mek sekedar dadi persoalan pendidikan tapi yo nyangkut keadilan sosial. Menurut Isa, program Satu Keluarga Satu Sarjana dutuhno keberpihakan Pemkot Surabaya terhadap pembangunan sumber daya manusia. Program tersebut iki dinilai mampu membangun optimisme bahwa setiap keluarga duweni kesempatan ngelahirno generasi berpendidikan tinggi. Nah, Isa iki yang menilai kebijakan iku mau layak dadi inspirasi gawe pemerintah daerah liyane dalam memperluas akses pendidikan tinggi. Dek yang mendorong pemerintah pusat mengevaluasi sistem UKT supaya luwih mencerminkan kemampuan ekonomi keluarga. Selain itu, Cak Ning, Isa yang ngejak dunia usaha, lembaga filantropi, organisasi masyarakat, mare alumni perguruan tinggi, gawe berkolaborasi memperkuat pembiayaan pendidikan lewat program tanggung jawab sosial lan gerakan gotong royong. Menurut ICMI Jawa Timur siap cupuk peran dalam memperluas akses pendidikan tinggi lewat kolaborasi lintas sektor. Isa menambahkan ICMI Jawa Timur yang mendorong lahirnya gerakan 1000 Sarjana Jawa Timur yang mencangkup beasiswa, pendampingan akademik, pengembangan kompetensi, magang, kewirausahaan, hingga penyaluran kerja. Menurutnya, dana abadi pendidikan berbasis wakaf produktif, zakat infak, sedekah, CSR, lan kontribusi alumni iki sok dadi solusi pembiayaan pendidikan berkelanjutan.

0: Cak Ning, Ning Surabaya ana panggonan sing gak akeh wong ngerteni, yaiku daerah Pandean, Kampung Pembuat Keris. Nang tengah jenggure kutane dadi pusat bisnis iki, si ana pengrajin gaman utawa keris sing nggunakno pakem jaman kerajaan. Teko generasi ning generasi, pakem nempo wesi iki sik dijogo gawe-gawe pusaka lan aksesoris klambi adat. Suara tutuan wesi ning kene iki dadi bukti nek Surabaya gak lali mbarek sejarahe. Penasaran ya apa carane wesi panas malih dadi keris sing gagah? Monggo Cak Ning pinarak ning Pandean, Kampung Pembuat Keris.
1: Alhamdulillah, anakku oleh prestasi maneh tekok sekolahe. Ya prestasi nari, juara lomba olimpiade matematika, ambek dadi duta lingkungan. Wah, bangga nduk ibu karo awakmu nduk.
2: Iya bu, aku ya kepingin bangun bangsa Indonesia melalui prestasi nang sekolah bu. Apa maneh ulan ngarep nih, aku bakal melok lomba pidato tingkat SMA lho bu.
1: Iya toh nduk.
2: Iya bu.
1: Ibu seneng nduk, awakmu duwe kesempatan bangun bangsa Indonesia iki meraih akeh prestasi.
2: Iya,
1: iku artine awakmu iki dadi generasi muda sing duwe kualitas gawe maju no negara iki, nduk.
2: Iya,
1: apa maneh saiki ya pikiren.
2: Iya, Bu.
1: Indonesia iki merayakan kemerdekaane sing diwujudno karo perkembangan pesat pembangunan ning kabeh wilayah, nduk, mulai Sabang sampai Merauke.
2: Iya, Bu. Aku ya bakal nerusno perjuangane pahlawan sing wis berjuang demi kemerdekaan Indonesia, Bu.
1: Ya, Nduk. Iku cita-cita sing mulia, Nduk.
2: Ya, Bu.
1: Pesene Ibu, terus tingkatno prestasimu, ambek ojo lali. Ajak, Nduk, kanca-kancamu.
2: Iya, Bu.
1: Supaya ya terus berprestasi nang segala bidang. Ya, demi ngewujudno Indonesia sing maju lan setara mbarek negara liyane.
3: Ayo tanak, maem. Walah, kok cek angeli si makmi. Wes tak tukokno ake jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
4: Walah, opo oning anake sampean iku?
3: Aduh yo.
4: Gak doyan makem yo. Awas kena stunting lho Ning. Yaiku anak sing gak optimal pertumbuhane.
3: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
4: Ngene Ning, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
3: Terus?
4: Nah iku lho nang balai RW, awak dhewe iso teko ben wulan. Nang kono ana kegiatan posyandu balita.
3: Iya.
4: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngakei asu

Ya Cak Ning, moga-moga harapannya beragam informasi-informasi sing tak ulas ya sore iki isok tadi tambahan pengetahuan ya awak dhewe kabeh ya. Engkau nang Tanjung Perak malam ono Cak Wahyu Chan sengancani sampai merapat nang jam 12 bengi. Matur suwun sing wis bare aku ya, gabungan bare aku ke jam 3 sore mang sampai merapat nang jam 8 bengi iki. Matur sembanuan sangat, jumpa lagi besok di jam-jam berikutnya. Mengaten nggih. Ngaturaken sugeng ngasa salira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kagem jenengan sedaya.

Janing sugeng dalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saniki wayu jangan janing jenengan sedoyo janing tempur papat RRI Surabaya di Tanjung Perak Bengi. Sadurunge janing aku bakalan nekakno ndek ruang dengeri sampean drama radio mari dilanjutke kalian jagongan gendeng jamur sari lan manding jamuran nganti kok tutup siaran. Saiki awake dhewe bakal mirang sarang-sarang janing drama legenda bare seri utawa judul Roro Jonggrang seri loro sugeng midhangetaken sugeng dalu janing.

0: Sugeng dalu, sugeng pepanggian malih kalian drama legenda Lumantar Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Produser Sukasih SE, produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD, pengarah acara Ning Ami Sanjaya, sutradara Haryanto. Dinten iki ndamel lampahan Roro Jonggrang seri kalih. Busono kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.
1: Abot sanggane ngluruk teko kraton pengging tumuju ing kraton Prambanan. Aku kudu ngliwati alas kang gung liwang liwung. Yuntung ngono. Tumpak aku siji-sijine jaran. Wis sakmono gedine angine ngebes. Yo, tetep tak bajutake budal nyerang ono kraton Prambanan. Ngalangi lakuku angin kang gebes. Loh, wecak munu gede nih kena angin ngalang-ngalangi lakuku. Loh, jaranku nganti kaget kek. Sopo sing dit sak wise wit ono swara kang
2: bisa nak kaget yen ono wit sing sak meni gedene roboh ono sak ngarepe awakmu.
1: Iya, sapa sejatine awak? Loh, wujude ora lumrah menungso.
2: Bener. Bener pancen aku
1: rambut gimbah
2: manungso lumrah.
1: Dudu manungso lumrah. Terus sapa sejatine?
2: Nganti aku ngeroboh kewit sing sak meni gedene ono ngarepe jaran sing mbok tumpaki. Yo, kenalno. Ora ono siji loro yo aku sing kena diarani Bondowoso.
1: Pola cokop bangsa lalembut, bangsa kendro, bangsa jin.
2: Bener. Ngene. Bener opo kang dadi kandhamu ki sana?
1: Pak Rembuk sarana alus. Singkirno wit sing roboh iki. Aku jangi liwat mrono.
2: Ora iso. Ora gampang opo sing mbok omongake ki sana. Yen pancen awakmu maksa arep balekno wit sing sak mini gedene roboh ora apa-apa ning kudune aku katon gemblondong sirah.
1: Jin Bondos.
2: Yo.
1: Ngejak tarung barek Joko Bandung.
2: Ner.
1: Nek kena tak eman yo.
2: Ku sengaja ngadang awakmu. Tak sawang-sawang koyok-koyok aku durung nate weruh pawongan sing koyo awak.
1: Iya, aku Joko Pandung kenalno. Satrio ing kraton pengging. Tuju aku mbak katene ning kraton Prambanan. Mula saiki, singkirno. Singkirno wit sing roboh iki.
2: Kok dhisik. Bener. Apa kang dadi ipenku sak ben-ben.
1: Ngipi
2: yen pancen kuwi iki sing kena diarani Joko Bandung.
1: Aja kakehan ngene.
2: Orang ajar. Awakmu wani nganti nyantem sirahku. Ayo, tanpa nono iki.
1: Aduh.
2: Ya. Iya. Aduh, di sana.
1: Injok Bondowoso.
2: Aduh. Joko Bandung.
1: Iya.
2: Aku wis rumangsa kalah barek awakmu.
1: Yen wis awakmu rumangsa kalah
2: njaluk.
1: Duweni penjaluk.
2: Iya,
1: penjaluk.
2: Penjalukku jenengmu Joko Bandung ning tambah ana dadekno siji marang jenengku yaiku Bandung Bondowoso.

0: Tarmomoyo. Soge Kendel. Soge Wani. Prabu Jongkeng Kawibawan.
1: Iki wis dadi panganenenganku kapan aku bisa jongkeng kawibawan Prabu Boko saka kraton kono ya.
0: Kowe aja lali. Sopo Boko iki?
1: Ngerti?
0: Prabu sing sekti Mandraguna.
1: Ngerti.
0: Ora ana tandingane sak jagat iki.
1: Nanging ngerteni ana kabeh prajuritmu akeh sing temukan ning pati.
0: Ngerti? Ning dina niki bisa sapu jajar.
1: Nah,
0: ratu mungsu ratu. Ayo. Tentara ning papan panggonan kene sapa sing dadi sulaming bumi?
1: Prabu Boko.
0: Budyo tak sembadani ngamuk kon tak kembali. Eh, Tarmomoyo.
1: Pintu kaya butuh tapangin mibroko itu beranjangan kecanda tak sep atau bumi kelakon sirno sedalam.
0: Kosok Bali nih.
1: Ya,
0: ojo sampai tumpang so anggunmu ngerapal lajimu. Tak ungal lo dadaku. Ayo, tamak lo aja-ajam.
1: Mono. Ya, tampan lo.
0: Hoi!
1: Iki tau no.
0: Hoiya! Mung semut nuti pano
1: Prabu Boko.
0: Kaya laler mencok.
1: Piandelku aji-aji sing sekti Mandraguna nyatane
0: ora krasa babar pisan. Eh, Tarmomoyo.
1: Prabu Boko,
0: bebasan petik tarung ganti ngabluk.
1: Bener.
0: Yen mau wis kerapal ajimu saiki tampan ana ajiku. Hai!
1: Hei! Koyo bocah cilik sing gepuk kancane.
0: Tarmomo.
1: Aji-aji mratu momo.
0: Tarmomo
1: Prabu Pengging.
0: Pirang dino pirang bengi. Mbok taunono mbok windanono.
1: Iya.
0: Kowe karo aku mungsuh mungging cangklak. Kudu ana sing tumekane pati.
1: Bener.
0: Kudu ana sing sirna.
1: Ayo. Yo, Prabu Boko sing bakal dadi sulaming bumi.
0: Alah,
1: manuto karo Prabu Damarmoyo.
0: Yen aku manut.
1: Ya silamu tak
0: surai Pronalendra sak jagat.
1: Iya. Tak dadi abdine Prabu Damarmoyo kraton Pengging.
0: Yen kena tak pitung sarana apik. Yen gelem dadi sedulurku dina iki kandha aku kalah karo kraton Prambanan.
1: Sebalike, Prabu Boko, siramu kudu manut karo aku, tak rangket, tak bondo, tak boyong menyang Pengging kraton Prabu Damarmoyo.
0: Damarmoyo?
1: Iya.
0: Nek dina iki aku manut. Kandhaku sing pungkasan. Tak belani oncate nyawaku teko ragaku. Ayo, bacetno tarung iki. Hi. Hot. Ya. Lut. Ya.
1: Iya.
0: Melayu. Mung sak mono. Melayumu golek bola tak tungkol akumu. Niatku tak logo getemu. Tak pocok jagamu. Hei, Damarmoyo, nanggi papan dunungmu.
2: Pro 4 RRI Surabaya.
3: Cak Ning, cekap semanten giaran drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan pinanggih malih ing cariyos sanesipun. Nuwun.

Cak Ning, sopo sing senengane jagono tim bal-balan? Ngaku wis, jagono MU, jagono City, jagono Madrid, tapi dipasang dadi judi. Rumah sapeno judi bola iku gawe peno soging lho ta? Enggak lah, sing soge iku bandare, peno sing kere. Mending lah menang, lek kalah sawah amblas, montor digade, bojo muring-muring bendino njaluk pegat, utang kono kene gawe nutupi nomor. Urip kok dadi morat-marit perkara bal-balan kaya ngene. Rek, bal-balan iku hiburan. Delok bal iku gawe seneng-seneng karo kanca. Ojo malah digawe pialang dosa. Eman duwekmu, eman anak bojomu. Wis ta, mandeko. Bal-balan yes, judi bola no. Sayangi dompetmu, sayangi keluargamu.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng dalu caning sampun menika wau njenengan mirengaken saran-saran drama legenda bare topik utawa judule niku Roro Jonggrang Sri Loro caning. Sadiki wau can balik maneh kanggo ngancani sampean caning nganti kok jam 9:30 lah ya. Kok tak tambahi jatah narasumber kuwi saiki caning. Mergane pembahasane iki rada ya gak rada ya sampe ancene seru ngono ya caning ya. Oke, langsung tak sapa caning enten Cari Supriyono. Beliau ini adalah Ketua BPJS Watch ya, pemerhati Jaminan Sosial Nasional konsultan publik caning. Caning iki sampeyan rawuh teng studio sugeng dalu. Selamat malam.
2: Sugeng dalu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, senang banget saya ketemu lagi nih untuk yang kesekian kalinya sebenarnya ya. Tapi
2: sehat guys,
1: alhamdulillah sehat
2: dengan. Alhamdulillah sehat juga.
1: Sehat ya. Meskipun harus dihadapkan dengan banyak

0: ngaten nggih. Nah, Cik Arif ngapunten nggih. Nanti ini kita bakal bahas yang namanya PR besar keberlangsungan JKN. Mengatakan ya. Nah, kanggo Caning, sing kepengin gabungan Caning langsungnya di 5462961 atau di 0896021-3968. Ngeten nggih. Pembahasannya menarik Caning, bare aku ambek Cik Arif ya mengenai PR besar keberlangsungan jaminan kesehatan nasional atau
1: BPJS JKN. Kesehatan.
0: Iki saja nih. Ada, aku juga pengen bahas, tapi kok wedi terempet ya, enggak lah ya. Oke, Carif, sebelum saya ke mengenai PR besarnya ya untuk jaminan kesehatan nasional, kita sudah tahu bahwa BPJS sekarang sudah bisa dikatakan sudah mulai untuk melayani seluruh dalam tanda kutip untuk masyarakat Indonesia, begitu ya. Ya mungkin hampir mau menuju ke angka sempurna 100%.
1: Betul.
0: Ya kan. Dan yang pasti hal itu memang tidak mudah, ya. Betul. Merangkak bahkan sampai berdarah-darah, sampai tersenggol sana sini gitu loh ya kan. Tapi sebenarnya menurut jenengan keberadaan JKN sampai saat ini, menurut jenengan seperti apa? Banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat atau justru masih kok kayaknya masih belum begitu tersentuh masyarakat?
1: Iya, sangat sangat bermanfaat sih Cak Wahyu. Dan kita mengenal BPJS atau JKN ya, BPJS Kesehatan atau JKN ini memang regulasinya dimulai per 1 Januari 2014.
0: Betul.
1: Berapa jumlah orang yang sakit yang selama kurun waktu 12 tahun ini, 12 tahun lebih ya, itu yang terlindungi jaminan kesehatannya, Cak Wahyu. Dulu orang ke rumah sakit jenengan tahu sendiri kan wedi, Cak Wahyu.
0: Iya.
1: Wedine ku kok sapa sing bayar?
0: Sapa
1: sing bayar piro? Entek piro dan segala macam. Karena kita berbicara mengenai hak dasar kesehatan itu kan orang bisa melakukan segala sesuatu itu kan harus sehat.
0: Sehat dulu.
1: Bekerja, sekolah, ya kan melakukan aktivitas dan lain-lainnya itu harus sehat. Kalau nggak sehat ya nggak mungkin bisa melakukan aktivitas ya kan Cak Wahyu.
0: Betul.
1: Jadi angka harapan hidup masyarakat sekarang itu tumbuh.
0: Alhamdulillah.
1: Dan menjadi bagus lah Cak Wahyu. Cuman yang menjadi problem saat ini bergesernya penyakit Cak Wahyu. Lek dhisik iku kan wong loro, iya trennya. Lek dhisik wong loro diabetes, terus wong loro jantung. Iku kan usia-usia 40 munggah. Sampai 50 munggah Cak Wahyu. Saiki Cak Wahyu jenenge diabetes, terus apa jantung, terus penyakit-penyakit yang katastropik itu sekarang sudah bergeser Cak Wahyu. Geseri sing nang anak-anak muda iku lho Cak Wahyu. Karena gaya hidup, pola hidup. Mungkin kakek gaya
0: kakek gaya kakek pola.
1: Ya. Jadi ya anak-anak sekarang itu karena makanan, mohon maaf ya, junk food. Junk itu kan sampah ya. Food itu kan makanan. Jadi makanan sampah sing dikonsumsi oleh anak-anak muda sekarang itu juga sangat resisten terhadap kesehatan mereka, Cak Wahyu. Bahkan saya itu turun ke bawah ke rumah sakit itu untuk cek ya. Anak-anak kelas 6 SD, SMP itu sudah cuci darah.
0: Aduh, masa pertumbuhan padahal.
1: Lah iya, padahal nasib bangsa kan di mereka. Iya kan? Karena itulah, Cak Wahyu. Jadi yang notabene mereka orang tuanya bekerja, bapak ibunya, sedangkan anak ini di rumah sendiri kadang sama orang apa sama neneknya atau kakeknya kan seperti itu. Sehingga tidak ada sebuah perhatian kan yang melarang makanan apa saja yang bisa dikonsumsi dan segala macam. Ini kan menjadi PR besar kita dan menjadi tantangan sebenarnya Cak Wahyu. Jadi bagaimana pemerintah itu hadir itu tidak hanya memberikan pelindungan jaminan sosial saja, tapi bagaimana memberikan literasi, pemahaman kepada seluruh masyarakat Indonesia itu terkait hidup sehat Cak Wahyu. Piro-piro apa duit sing dikucurno pemerintah atau negara untuk jamin masyarakat tenaga kesehatan itu mesti entek Cak Wahyu kalau dibuat apa namanya menyembuhkan orang sakit ya. Itu kan habis karena kuratif itu kan pembiayaan sangat besar Cak Wahyu. Sampean bayangno lek wong cuci darah seminggu ping

0: perlu. Jadi 2 hari sekali gitu ya, cuci darah. Sekali cuci darah piro Cak Wahyu? Kan hampir 2 juta, kadang 2.500.000. Lah iku lek misale gak duwe apa-apa Cak Wahyu, bisa turu pasar bantaran Kobe jare wong Surabaya kan gitu. Jadi inilah manfaat yang dirasakan oleh masyarakat saat ini hanya dengan berbekal KTP. Kalau mereka masih itu kan belum punya KTP, beliaunya kan bisa download mobil CKN atau membawa KK kan seperti itu. Sehingga NIK itu selalu akan bisa terbaca di saat mereka melakukan atau mengakses layanan kesehatan Cak Wahyu. Jadi yang tadi saya sampaikan, tantangan PR besar BPJS salah satunya adalah di situ. Karena tempo hari sudah disampaikan oleh Dirut BPJS ya, Pak Prahati, itu bahwa BPJS itu saat ini itu defisit anggaran. Iya. Karena apa? Karena iuran yang masuk sama yang dikeluarkan itu tidak sesuai atau mismatch bahasanya Cak Wahyu. Jadi yang setiap bulan itu kurang lebih 2 triliun defisit BPJS. Dan memang BPJS karena kemarin COVID ya, sehingga anggaran apa BPJS itu kan ada, bahasanya kan surplus, karena waktu itu kan orang mau berobat ke rumah sakit juga takut karena COVID ya. Dan COVID sendiri itu kan di cover oleh Kemenkes waktu itu.
1: Betul.
0: Sehingga dari sisi keuangan BPJS ada DJS ya, dana jaminan sosial ini terkumpul di BPJS untuk dimanfaatkan oleh peserta JKN. Tapi dana itu kalau kita hitung dan dihitung oleh DJSN, dana jaminan apa Dewan Jaminan Sosial Nasional itu, kalau tidak benar-benar hati-hati dalam mengelola itu, BPJS bisa defisit seperti tahun 2014 sampai 2019 Cak Wahyu. Itu kan sangat ngeri ya. Nah ini harapan kami pemerintah itu saat ini ya Cak Wahyu, itu lebih memperhatikan bagaimana JKN atau BPJS kesehatan ini tidak defisit. Salah satunya apa? Kan di tahun 2025 yang disampaikan oleh Menteri PM ya, Pak Muhaimin waktu itu, bahwa mau memberikan suntikan dana 20 triliun untuk peserta BPJS yang menunggak, alias mau diputihkan. Kan gitu, seperti itu. Tapi sampai saat ini itu belum terlaksana dengan baik. Nah ini yang menjadi problem. Harapan kami karena BPJS ini defisit ya Cak Wahyu, harusnya pemerintah itu dengan nilai 20 triliun tadi, itu seharusnya pemerintah melakukan apa namanya dana 20 triliun itu dikonversi ke iuran. Harapan saya PBI yang penerima bantuan iuran. Jadi di mana yang saat ini itu ada 96,8 juta penduduk Indonesia yang terlindungi jaminan sosialnya yang di apa dibayarkan oleh APBN, itu nilainya kan 42.000 Cak Wahyu. Nah itu kalau bisa 20 triliun itu dikonversi menjadi iuran, sehingga BPJS itu masih mempunyai dana anggaran talangan apabila BPJS defisit
1: lagi.
0: Terkait pemutihan itu kan menjadi tanggung jawab negara lagi. Nanti dipilah mereka yang mampu, tentunya kan pemerintah mempunyai data ya, data DTSN ya, yang sudah dilakukan oleh BPS. Betul. Ya kan. Jadi melalui desil 1 sampai desil 10 kan nanti mereka mempunyai kategori mana dulu yang misalnya mereka ini yang mempunyai tunggakan itu diputihkan. Kan desil 1
1: gitu ya. Ya,
0: misalnya desil 1 sampai 5 seperti itu. Ya nanti desil 5 ke atas, 6 sampai 10 dianggap mampu ya, itu bagaimana pemerintah juga hadir memberikan
1: potongan mungkin
0: atau mungkin stimulus atau seperti apa kan, seperti itu kan banyak cara dan pola. Saya yakin mereka yang dulu tidak mampu sekarang menjadi mampu, itu kan mereka bisa mengiur sendiri kan, seperti itu.
1: Betul.
0: Harapan kami di situ ada sebuah bentuk gotong royong di situ. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara mampu dan tidak mampu kah, sebenarnya pemerintah saya rasa mampu ya, tinggal political will-nya seperti apa. Karena janji Pak Presiden waktu itu kan mau menggratiskan
1: kesehatan
0: salah satunya ya kan,
1: selain pendidikan.
0: Jadi harapan saya itu juga kesehatan menjadi prioritas sebenarnya Cak Wahyu. Bagaimana angka harapan hidup itu bisa tinggi, terus kita bisa melakukan aktivitas pekerjaan dan semuanya itu kita sehat, terus produktivitas pekerjaan itu akan semakin meningkatkan Cak Wahyu dengan sendirinya.
1: Betul. Nah, tapi kalau seandainya produktivitas kinerjanya tidak bertumbuh tapi perlindungannya tidak menyesuaikan.
0: Iya.
1: Ya babas bundas gitu. Oke. Nah, Cak Arief, tapi kalau kita melihat sejauh ini berarti kan manfaatnya sangat dirasa begitu,
0: sangat,
1: ya.
0: Sangat
1: dirasakan oleh masyarakat dan alhamdulillah sudah mencapai 100% seluruhnya tercover gitu ya. Nah, buat Cak Arief yang mungkin sudah merasakan begitu ya dari layanan yang diberikan oleh BPJS khususnya kesehatan ya Cak Arief ya. Ini khusus kesehatan, monggo sampai bisa sampaikan atau mungkin justru ada masukan begitu ya, saran yang ingin diberikan. Karena memang ada beberapa kasuistik ya kalau di BPJS itu kan karena pemilahan sakit itu enggak semua sekarang kan ya. Kan ada kemarin beberapa waktu lalu ya memang sudah diterapkan bahwa ada beberapa penyakit ini yang tidak ditanggung lagi.
0: Semuanya ditanggung sebenarnya Cak Wahyu, cuman implementasinya yang ditegakkan. Jadi Perpres 28 tahun 2014 itu 144 jenis penyakit itu harus selesai di FKTP. FKTP itu apa? Fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi FKTP itu juga dibayar oleh BPJS Kesehatan Cak Wahyu. Jadi wong loro gak loro sing nang puskesmas, nang klinik, nang dokter keluarga yang sudah kerjasama BPJS Kesehatan, mereka dibayar Cak Wahyu. Jadi itu yang menjadi konsentrasi apa pemerintah dalam hal ini tuh misalnya ya 144 jenis penyakit itu apa saja? Misalnya kayak vertigo ringan, terus diare ringan, diabetes tipe apa? Tipe 1, tipe 2 itu yang notabene tidak perlu ke rumah sakit, itu bisa dilakukan di mana? Di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Apabila butuh dokter spesialistik atau spesialis, baru mereka merujuk ke rumah sakit. Kalau semuanya langsung main rujuk ke rumah sakit, nah ini kan jadi terus GERD itu asam lambung itu harusnya selesai di FKTP Cak Wahyu.
1: Baik. Berarti ini hanya pembagian saja sebenarnya kan. Mana yang lebih urgenitasnya lebih parah? Karena memang kalau seandainya cuma katakanlah cuma sakitnya tidak terlalu parah tapi memenuhi rumah sakit, kasihan yang
0: yang
1: sakit parah gitu ya kan. Nanti malah nunggu nunggu lagi gitu ya Cak Neng ya. Nah Cak Arief, ini kan kita ketahui bahwa BPJS ini sudah lama begitu ya di Indonesia. Sekarang juga udah hampir menginjakkan angka usia ke 58 tahun gitu ya. Dan alhamdulillahnya juga sudah banyak peserta yang melek untuk ikut BPJS. Karena kan dulu banyak orang juga gak mau ya ikut BPJS, tapi alhamdulillah sekarang orang banyak yang mau atau berkenan,
0: kesadarannya, untuk,
1: kesadarannya muncul. Bahkan rumah sakit pun, nah, betul, ini rumah sakit ini juga alhamdulillah sudah banyak yang mau untuk bergabung.
0: Betul, karena terus terang ya kita juga berterima kasih kepada rumah sakit swasta ya. Jadi bagaimana mereka ini secara apa secara kemanusiaan ya sebenarnya itu sangat membantu JKN ini Cak Wahyu. Kalau rumah sakit pemerintah, saya yakin dengan 285 juta ya peserta itu kan enggak mungkin bisa melayani BPJS Kesehatan atau JKN, iya kan? Jadi support dari rumah sakit swasta ini tentunya pemerintah juga harus sadar ya, bagaimana memberikan kemudahan kepada mereka pelaku-pelaku usaha kesehatan ini, terus dengan kondisi saat ini ya dengan dolar yang sangat tinggi, terus import juga mahal, obat-obatan juga mahal, terus alat-alat kesehatan juga mahal. Harapan saya pemerintah memberikan stimulus, juga memberikan keringanan pajak kepada pelaku-pelaku usaha kesehatan ini, terutama rumah sakit Cak Wahyu. Karena dengan bertumbuh kembangnya teknologi, saya yakin kan banyak rumah sakit juga melakukan pembelian alat yang tentunya tidak mungkin bisa diproduksi di Indonesia, negara kita. Kan seperti itu, di Cina, di Amerika, di Eropa, di Jerman, kan seperti itu Cak Wahyu.
1: Sebenarnya meskipun rumah sakit itu bisa dikatakan, oh ini ladang bisnis ya, tapi ladang bisnisnya ini bisnis untuk nyawa orang.
0: Betul, kemana kemanusiaannya, ya, lebih kepada kemanusiaannya.
1: Jadi kita harusnya lebih melihat untuk condong ke kemanusiaannya. Betul. Gitu ya. Oke. Nah, kali ini juga tadi kan kita melihat ternyata BPJS juga terus berbenah.
0: Betul.
1: Tapi PR besar sekarang kami ingin masuk begitu ya untuk di topik kita Cak Ning ya. Itu adalah PR besar keberlangsungan JKN. Menurut jenengan Carif, PR besarnya apa dan apakah memang JKN ini bisa bertahan?
0: Harapan kami harus bertahan dan karena, tetap sustain.
1: Karena banyak sekali loh godaan dari BPJS ini sebenarnya untuk meniadakan ya Cak Ning ya. Karena kan ya kita lihat pertama adalah kurs dolar yang sudah gak main-main.
0: Betul.
1: Semua serba mahal.
0: Betul.
1: Begitu ya, termasuk yang namanya ya obat-obatan otomatis juga berpengaruh di sana.
0: Betul.
1: Nah, habis itu juga peralatan perlengkapan untuk unit-unit kesehatan juga otomatis juga naik. Nah, ini menjadi salah satu godaan kan. Betul. Sebenarnya
0: dan tantangan yang sangat besar.
1: Nah,
0: tentunya ya tadi saya sampaikan pemerintah juga harus aware ya, peduli terkait permasalahan yang ini. Harusnya terkait apa namanya? Inajibicis ya. Inajibicis itu nilai bagaimana masyarakat atau peserta JKN tadi sakit itu kan ada nilai di situ, berapa biaya dan segala macam ya. Harusnya ini pemerintah melakukan kajian terkait nilainya itu dengan kondisi yang tadi sempat Cak Wahyu sampaikan kan. Opo-opo saiki sembarang larang,
1: munda
0: obat dan segala macam. Harapan saya itu segera juga dilakukan evaluasi apakah cukup dengan apa namanya pembiayaan saat ini yang sekarang kan seperti itu. Apakah nanti dengan pembiayaan yang ada ini tidak mengurangi mutu layanan kesehatan kan gitu. Kan istilahnya kan di BPJS kesehatan itu ada tim TKMKB ya, tim kendali mutu kendali biaya. Yang mau dikendalikan yang mana dulu nih? Biayanya atau mutunya kan gitu. Ini yang menjadi tantangan dan PR besar sebenarnya. Harusnya juga saya berharap juga pemerintah aware, peduli terkait program JKN ini bagaimana kemanfaatannya yang sangat luar biasa. Dan BPJS kesehatan ini itu tadi Cak Wahyu sempat menyampaikan bahwa BPJS sudah berusia 58 tahun.
1: Betul.
0: Ya kan. Ini kalau katanya Soekarno jas merah, jangan sampai kita melupakan sejarah. Jadi sejarahnya itu dimulai tahun 1968. Tanggal 15 Juli tahun 68 Cak Wahyu. Tanggal lahir dari terbitnya keputusan presiden nomor 230 tahun 1968. Saat itu pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan Cak Wahyu. Historinya seperti itu. Jadi namanya BPDPK. Dan yang menjadi cikal bakal jaminan kesehatan di Indonesia waktu itu. Terus perubahan nama dalam perjalanannya, badan ini berubah menjadi Perum. Ya, perusahaan umum negara namanya Husada Bakti atau biasa orang menyebutnya PT Askes Persir waktu itu. Dan dengan adanya Undang-Undang 24 2011 dan implementasinya per 1 Januari 2014 waktu itu, sehingga PT Askes itu bertransformasi ke BPJS Kesehatan. Jadi sebenarnya yang mengelola ini juga mereka orang-orang yang sangat kompeten dalam hal ini. Karena dilihat dari waktu yang ada itu kan cukup lama dan panjang. Jadi mungkin orang-orang, duh BPJS kok 58 tahun, wong baru 12 tahun lebih kan gitu. Jadi yang dilihatnya kan waktu implementasi JKN-nya ya kan. Betul. Tapi di saat pengelolaan apa negara ini dilakukan itu kan tahun 1968, tepatnya tanggal 15 Juli 1968. Ceritanya seperti itu, Cak Wahyu.
1: Oke. Baik. Nah, Cak Ning monggo yang ingin bergabung nanti kita akan coba untuk bacakan ya untuk WhatsApp yang sudah bergabung. Tapi sebelumnya kita mau jeda dulu. Monggo Cak Arif, kita minum dulu lah ya Cak Ning ya, ngopi-ngopi sih ya Cak Ning ya. Atau ngemil-ngemil dhisik lah ya.
0: Ngopi-ngopi
1: dhisik. Satu dengan aku bakal lanjut mana Cak Ning. Karena apa? Karena banyak sekali hal-hal yang mau dibahas Cak Ning, karena usia yang sudah tidak muda lagi untuk BPJS harusnya juga sudah matang. Nah ya apa caranya ngerti kematangan nih soko BPJS ini sama hari ini singkatnya lewat ini Cak Ning.

Soto Madura nyamanong kudaya Epro 4 RRI Serbeja Ben Are Sabto Kol Petok sampai kol setengah 10 malam Bikning Ane Riangga Tuh soto Soto Madura Tadak tongkel letaya Epro 4 RRI Serbeja.

0: Oke, Caning, lah ngomong no soal jaminan kesehatan nasional, Caning ya. Saya pasti ini akeh dan apa ya, akeh pertanyaan dan moga-moga nanti bisa terjawab gitu ya kan. Ambek jarif nih gini ya Caning ya, selaku ketua BPJS Watch. Monggo sampean sing wis ngrasakne Caning utawa ono saran kanggo BPJS ya kan, kadang-kadang ono sing BPJS jerene angel lah, sing opo lah. Nah, kadang-kadang bisa membuat orang itu emosi gitu ya, ya BPJS itu ya. Tapi ya ono sing alhamdulillah ono sing iso mendapatkan manfaatnya.
1: Iya. Yeah.
0: Loh, aku ngene-ngene iki yo entuk manfaate lho jare yo.
1: Iya, iya.
0: Biyen niku aku gak iso mlaku gara-gara asam urat kedhuwur.
1: Lah itu kan gak iso jaga pola makan niku cak awan.
0: Iya, tapi kan mari ngono berobat iki nggae BPJS, ngono lho maksudnya kan alhamdulillah, ngono kan maksudnya ya wis terbantu, gak bayar, ngono kan.
1: Mangane iku cak Wahyu, nggae BPJS iku ojo di saat sakit aja Cak Wahyu.
0: Oh iya.
1: Di saat kita gak sakit pun kita gunakan gak apa-apa. Jadi JKN itu kan perlindungannya kan sama halnya seperti apa payung, sedia payung sebelum hujan sakit. Dan panas tentunya Cak Wahyu. Kan gitu. Pas sakit digawe jangan. Terutama yang mereka peserta-peserta PBI ya, dimana mereka itu notabene kadang mereka sendiri tuh

0: ini loro lek nang gone pas casting tingkat pertama. Kan ono. Dadi lek wis pas loro mesti kan jaluke uang kan aku kudu waras kan ono. Kan mesti koyo ngono sih.
1: Betul, betul, betul.
0: Aku kudu pokoke nang gone rumah sakit kudu waras. Heeh,
1: mereka njaluk pelayanannya sing wah-wah man.
0: Nah, itu. Jadi kita itu boleh melakukan kontrol ke vaskes tingkat pertama walaupun kita tidak sakit ta. Iku misalnya digawe konsul, "Dok, aku iki ono keluhan ngene, aku butuh vitamin ini dan segala macam." Boleh, boleh. Jadi tidak menunggu kita ini sakit.
1: Betul.
0: Harapan saya itu kan seperti itu ke masyarakat. Jadi preventif, promotif itu harus sering digencarkan sosialisasi dan pemahamannya ini oleh siapa? Oleh pemerintah, oleh terutama ya koyo RRI ki. Jadi kan kita menyadarkan, kita memberikan pemahaman kepada masyarakat Cawayu. Bagaimana preventif promotif menjaga hidup sehat itu terus kita gelorakan Cak Wahyu. Jadi ojo sampai awak dhewe iki ya ngapunten ya Cak Wahyu, dadi loro terus apa ya berkelanjutan loro iki. Ini kan jadi permasalahan sih Cak Wahyu. Pemene anak-anak saat ini itu kan anak-anak muda generasi bangsa. Bagaimana nanti Indonesia emas di tahun 2045 ini kan harus terwujud ya kan. Jadi itu kan harapan kita ke siapa? Ya ke anak-anak muda saat ini. Nah, anak-anak muda ya terus loro terus piye nanti bangsa Indonesia ini kan gitu Cak Wahyu.
1: Benar. Oke. Okay. Nah, ini pun juga ini ada yang mau bergabung ya. Cak Arif ya izin ya. Kita coba terima dulu.
0: Monggo.
1: Oke. Okay. Yo, monggo sugeng dalu.
2: Sugeng dalu.
1: Inggih,
2: Ibu. Inggih. Dalem langsung sedhik
1: yen pirsa. Monggo. Nggih,
2: monggo. Kula biasa pun transfer datang BPJS. Menika sing dipun malah ndak. Mertuanipun nggih. Tua dibayari kaya anak lo. Beberapa bulan ini kok bukan sakit, transfer mereka urusin pun datang
1: lagi. Sebentar, Bu Setio ngampun dan ini suaranya agak putus-putus ini.
0: Nggih, radionya dikecilkan.
1: Agak geser sedikit. Nggih. Tadi dibayar sama anaknya, tapi bulan beberapa hari ini malah justru
2: biasanya transfer. Pertuanya. Jadi karena saya bayar lewat transfer di Surabaya. Tapi ada beberapa bulan ini setelah katanya itu semua sekarang kelasnya sama. Jadi enggak ada masa tiba-tiba tidak ada. Terus bisa bayar kok enggak bisa transfer gitu loh. Maksudnya enggak bisa diterima.
1: Enggak bisa dibayarkan.
2: Itu enggak bisa.
1: Iya,
2: Lulusnya kemarin.
1: Lulusnya kemarin. Nggih,
0: Bu Setio. Nggih, langsung dijawab nggih.
1: Nggih, ngomong.
0: Nggih, Bu Setio, matur nuwun atas keluhannya nggih. Jadi kalau memang enggak bisa dibayar, itu nanti bisa datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat nggih, Bu Setio. Biasanya itu anu Cak, ngono iku nggih ngapunten ya, terlambat bayar.
1: Terlambat bayar.
0: Misale lek nang Surabaya iku kadang otomatis dialihkan nang PBI Cak. Mudah-mudahan ae Bu Setio gurung dialihkan nang PBI. Kalau memang dialihkan nang PBI iku kok iso Cak. Jadi nanti tekona kantor cabang BPJS terdekat nanti menyampaikan bahwa mau membayar BPJS kesehatan kok nggak bisa. Tapi kalau misalnya tadi ada tunggakan 1 bulan 2 bulan ya harus segera dibayar. Jadi peserta JKN atau BPJS kesehatan itu pembayarannya itu kalau bisa maksimal tanggal 10 Cak tiap bulannya.
1: Tanggal 10.
0: Ojo lebih belek lali kan jagane lek lali sih Cak. Nanti lek iku kok lali Cak tadi tadi tunggakan kan ngono. Lek wis tunggakan kok ono denda pelayanan. Ini yang sedikit ada masalah juga karena kan akeh sing takon ya Cak lho kok iso ono denda maksudnya piye kan gitu. Jadi denda pelayanan ini itu sudah diatur di Perpres 64 tahun 2020 terkait denda pelayanan iku Cak. Apabila peserta mang terlambat bayar tunggak bayar iuran maka akan muncul denda.

0: rendah 5% dari total pembiayaan, kan seperti itu. Nah ini kan harapan saya jangan sampai itu ada tunggakan, Cak, karena tunggakan itu melekat sampai 45 hari Cak setelah dibayarkan. Lek opname nang rumah sakit, tapi lek misalnya iku digawe nang faskes tingkat pertama ya enggak muncul, Cak. Tapi iku engko lek digawe rawat inap muncul iku, Cak. Nah, ini yang menjadi masalah, yang menjadi problem. Jadi harapan saya kepada panjenengan semua peserta BPJS kesehatan yang mandiri tentunya, Cak. Kalau memang itu sering lali, Cak, yo bayar iku nanti iso di auto debit, Cak. Iso teko nang ngone bank, misale ngapunten Bank Himbara ya, himpunan Bank Negara, BRI, BNI, Mandiri atau yang lain, itu nanti bisa dilakukan pemotongan secara berkala tiap bulan oleh siapa? Oleh bank. Tapi harus peserta tersebut yang menyetujui ke bank. Betul, supaya enggak lali ngono lho, Cak. Kan gitu. Ya maksudnya Bu Setia ini sangat luar biasa apik ya. Jadi beliaunya ini kan merasa beliaunya mampu, pengen gotong royong, kan gitu.
1: Karena memang kan sistemnya BPJS kesehatan ini kan kita kan gotong royong.
0: Betul,
1: ya,
0: Cak.
1: Saling membantu satu dengan yang lainnya.
0: Betul. Like misalnya kelas telu yo, misalnya 35.000 aslinya kan petang lo loro, Cak. Yang 7.000 ini kan disubsidi oleh APBN. 35.000 daftar marungun oleh seminggu kena serangan jantung, kudu pasang ring jantung. Piro biaya, Cak? 75 juta sampai 1 juta, Cak. Lelek baru bayar pisan terus digawe pasang ring jantung apa ya iso. Jadi BPJS kesehatan itu tidak ada masa tunggu, Cak. Yang penting dai aktif. Iya kan, aktif ya dilayani, nggak boleh ditolak, kan seperti itu.
1: Iya, kalau asuransi. Lah,
0: kan ada masa tunggunya.
1: Berarti kudu waras dire, telung wulan bari oleh ngeklaim.
0: Dan iku biaya ini kan tinggi. Apa mungkin bayar 35.000
1: iso masang ring?
0: Masang ring. Duit sapa? Ya duit wong akeh mang sing dikolek iuran karo BPJS kesehatan.
1: Iya, ngono ya. Oke. Okay. Nah, ini juga ada nih ya. Itu tadi ya untuk Bu Setio. Mugi-mugi sampun jelas ya. Karena kan tadi kan agak kebingungan karena lho kok aku gak sok bayar maneh, biasanya dibayari.
0: Betul.
1: Nah, mugi-mugi ya Bu Setio ya. Nanti mungkin bisa dikroscek dulu apakah sudah dipindah ke BBI.
0: Gitu
1: ya, atau justru itu tadi ya, ada tunggakan,
0: betul,
1: sehingga ada sedikit miss di sana.
0: Betul, nanti betul. Bisa dicek di mobil JKN tadi, Cak.
1: Mobil JKN.
0: Download mobil JKN, nanti punya putranya juga boleh untuk bisa ngecek itu.
1: Bisa, begitu ya. Oke, ini lanjut, Carif, saya mau coba untuk menyapa yang lainnya ya.
0: Oh iya, mang, saya gurung ono sing dijawab.
1: Apa itu
0: terkait? Gak ono kelas, Mang.
1: Oh iya, gak ada kelas-kelasan.
0: Betul, itu kan ada di Perpres 59 tahun 2024. Nah, jenenge KRIS, Cak, kelas rawat inap standar.
1: Oh,
0: itu kan waktu itu kan masih menjadi isu bahwasanya KRIS itu bahwa semuanya sama, kan gitu. KRIS itu ada 12 kriteria bagaimana pelayanan kesehatan rumah sakit itu Cak? Istilahnya memberikan fasilitas yang terbaik, Cak. Aturannya apik sih Perpres 59 ini. 12 kriteria itu termasuk satu ruangan itu enggak boleh lebih teko papat.
1: Iya.
0: Nah, jaraknya harus ditentukan, kudu ono korden untuk ventilasi, kudu ono AC, Cak. Nah, ini kan juga peserta ini kan dinyamankan oleh program JKN ini kan tentunya dalam itu.
1: Dalam,
0: ada harus kamar mandi dalam, terus ada tempat penyimpanan baju dan segala macam. Jadi 12 kriteria itu. Terus suhu ruangan harus kudu diatur, lampu cahaya juga sudah diatur. Kan apik, Cak. Peraturan ini. Jadi yang tadi disampaikan oleh Bu Setio tadi itu untuk tidak ada kelas masih belum, Bu. Jadi kemungkinan nanti itu KRIS itu ada yang namanya kelas A, B sama C, Cak. Jadi padha ambek kelas 1, kelas 2, kelas 3 ngono, Cak. Cuman nilai angka 1, 2 dan 3 diganti dirubah menjadi A, B, C ngono aja. Jadi terkait isu itu tidak benar nggih, Bu. Jadi bagaimana Kris itu istilahnya memberikan kriteria pelayanan kesehatan itu yang standar. Ngono lho, Cak. Sing apik lah tentunya bagi layanan JKN kepada masyarakat. Jadi masyarakat itu dengan mudah dan nyaman untuk mengakses layanan kesehatan JKN, Cak. Nah, rumah sakit.
1: Siap. Ah, ini ya. Saya lanjut ke ada Cak Bagus ya, Matur Nuwun. Cak Bagus ini malah menyoroti mengenai Cak, kadang-kadang aku sering nemoni di daerah-daerah itu mengenai penolakan penanganan. Ini digarakan ketidak memenuhi kedaruratan sehingga
0: kegawat daruratan
1: ya. Jadi terkadang itu malah ditolak. Nah ini iki apa ya? Berarti ini juga PR toh sebenarnya Syarif mengenai pelayanan atau ya pelayanan lah ya.
0: Makan kan mesti bahasa terkait opoai penyakit-penyakit yang harus diselesaikan nang fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah kudune apa beliaunya ini itu ke faskes tingkat 1 untuk menyelesaikan itu. Probleme memang kadang faskes iki kan lorone tengah wengi. Contoh ya, lorone tengah wengi tutup. Iya kan? Ini yang jadi problem kan seperti itu. Ya ini yang menjadi PR sebenarnya, Cak. Jadi bagaimana fasilitas kesehatan tingkat pertama itu tentunya nantinya ke depan harapan saya itu kalau mereka istilahnya mampu dan mau, seharusnya mereka membuka layanan 24 jam, Cak. Jadi kan wong loro gak loro lu dibayar, Cak. Ya. Kudune kan ono komitmen nang kono. Jadi peserta JKN siapapun mereka juga harus dilayani. Dan ngapunten ya, Cak. Banyak juga bukan isu kadang wong Cak Wahyu dhewe lah misale ditugasno RRI ki nang ngene Lumajang. Telung dino. Ternyata di hari kedua Cak Wahyu kayaknya awak ya
1: loro.
0: Terus nang faskes terdekat nang kono iku memang ada beberapa yang mereka faskes itu gak paham. Kudune Cak Wahyu iki berobat pun harus diterima, gak boleh ditolak, Cak. Ada kewajiban faskes itu menangani peserta JKN dengan orang yang sama itu 3 kali. Lek sudah 3 kali ya harus disarankan untuk pindah faskes di situ, kan gitu. Kalau misalnya Cak Wahyu itu teman telung dino di hari kedua loro ya kudune faskes iku ya nerimo wajib, Cak. Karena itu tadi iku sudah tertuang di perjanjian kerjasama fasilitas kesehatan dak nang karo BPJS. Jadi kalau itu dilanggar tunggu ya iso kena pelanggaran atau surat peringatan, Cak. Gak oleh iku, Cak. Jadi bahasane iku JKN ini harus apa ya istilahnya lebih kapabel ya, lebih bisa digunakan di mana saja. Jadi portabilitas itu yang harus tentunya harus tetap dijaga. Kemanapun kita ya, kalau misalnya emergensi Cak Wahyu ono nangoni Jember, ono nangoni Sulawesi Sumatera, lah emergensi nang rumah sakit ya kudu ditangani dan harus sampai selesai. Asalkan itu tadi BPJS aktif.
1: Ngono Cak. Siap. Anten Pak Nyoto, matur nuwun Pak Nyoto niki saking Surabaya ya. Matur sembah nuwun Pak Nyoto. Ini juga menanyakan mengenai untuk cek mengenai cek recheck, mengenai keaktifan keanggotaan itu seperti apa? Dan kategori untuk PBI itu sebenarnya bagaimana? Karena masih banyak loh orang-orang yang bingung masuk kategori PBI atau malah juga ada orang yang mampu tapi juga terdaftar sebagai PBI.
0: Ya itu mang sing wis dibahas teko awal ya. Jadi kalau ngecek Pak siapa?
1: Pak Nyoto.
0: Pak Nyoto, ngecek bisa di mobil JKN tadi, bisa menggunakan handphone panjenengan. Nanti bisa dicek, Pak. Jenengan pesertanya peserta masuk kategori PBI atau bukan. Kalau Pak Nyoto ini bekerja di sebuah perusahaan PNS, pasti di situ ada keterangan. Kalau PNS ya PNS, pegawai negeri sipil. Kalau mereka mandiri, mereka ada keterangannya PPU, bukan penerima upah. Kalau mereka di perusahaan juga ada keterangannya. Jadi kalau perusahaan itu PPU, pekerja penerima upah. Kalau pemerintah itu tulisannya PBI. Jadi kalau di situ, mohon maaf Pak Nyoto, di mobil JKN nanti jenengan cek akan muncul tanda merah, itu berarti ke status kepesertaannya nonaktif.
1: Oh, nonaktif.
0: Iya, kalau merah. Okay. Kalau aktif itu biru. Nah, seperti itu. Nanti bisa dicek Pak Nyoto di mobil JKN. Kalau memang nanti enggak bisa masuk di mobil JKN, nanti Pak Nyoto bisa telepon di 081-165-165. Atau telepon gratisnya di 165, Cak Wahyu.
1: Iya, iya, iya. Wah, aku langsung jadi penasaran ya, Cak Jani ya. Oh, ternyata no mobil JKN nih kayaknya.
0: Iya, nanti aku muncul kelasnya, Cak Wahyu. Muncul kelas, lek PBI kan kelas telu, kan gitu. Lek pekerja sesuai dengan aturan gaji di atas 4 juta itu wis melebu kelas 1. Lek PNS golongan 1 loro kelas 3 kelas loro golongan 3 papat kelas 1. Kalau teko pekerja gak ono sing kelas 3 Cak Wahyu, minimal kelas 2.
1: Kelas 2
0: dan kelas 1 seperti itu.
1: Iya iya iya, oke. Nah itu ya Cak Neng ya. Kusate kanggo Cak Nyoto matur sembah nuwun ya Cak Nyoto ya. Nah, monggo saya coba bacakan lagi sebentar ya. Ada Cak Kurniawan, matur nuwun ya Cak Kurniawan. Nah, ini sudah mendapat, alhamdulillah sudah banyak mendapatkan manfaat dari BPJS kesehatan. Hanya terkadang antrian saja untuk menunggu Oh, fisioterapinya, oke, okay, ya. Eh tapi kadang-kadang nggak cuma dari BPJS-nya loh Pak, kalau untuk fisioterapi ini rumah sakit deh. Soalnya tenaga medis kayak oke. Itu ya bisa jadi salah satu ya jaring ya sebenarnya ya.
0: Catatan. Tapi sekarang itu untuk mengakses layanan kesehatan itu dunia dalam genggaman Cak Wahyu. Di mobil JKN itu ono antrian juga. Misalnya nang rumah sakit A. Nang poli jantung, poli interna, penyakit dalam, poli urto, ortopedi, poli anak, itu semuanya ada di situ Cak Wahyu. Engko iso diakses aku oleh antrian nomor piro. Seperti itu Cak Wahyu. Jadi oleh nomor antrian datang ke rumah sakit, nanti juga masuk ke pendaftaran, baru dicetak SEP. Surat eligibility peserta. Okay. Iku engko gawe penjaminan rumah sakit ngeklaim nang BPJS Kesehatan Cak Wahyu. Gitu.
1: Oke, baik ya. Selanjutnya juga ada Cak Ahmad tadi, matur nuwun ya. Oke, siap. Cak Ahmad tadi ini malah mengenai penggunaan BPJS Kesehatan banyak manfaat, tapi kadang kalau untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini justru ada pembatasan sampai 7 tahun. Kalau bisa dilebihkan lagi. Karena karena anak berkebutuhan khusus ini justru perlu penanganan ini lebih dari usia 7 tahun, tidak hanya sampai dengan 7 tahun. Oke, baik, terima kasih. Pak Ahmad tadi ya.
0: Iya.
1: Emang ada aturannya sih ya. Kalau enggak salah itu 7 tahun ya.
0: Iya, tapi itu kalau
1: terapinya ya
0: kalau Cak Wahyu, kalau itu kebutuhan medis sih sebenarnya. Dari misalnya kalau beliaunya si anak ini belum itu diperbolehkan sebenarnya. Jadi bahasanya itu kebutuhan medis ya. Jadi bukan yang menentukan kita. Misalnya dokter itu, "Oh, anak ini sudah baik dan segala macam," itu kan nanti bisa dikembalikan ke fasilitas kesehatan tingkat pertamanya Pak Ayu. Jadi kalau memang itu butuh layanan lebih, bahwa itu bisa dilakukan tindakan di mana, di rumah sakit kan, seperti itu. Sama halnya kayak ngapunten ya Cak Wahyu, orang-orang yang penyakit-penyakit katastropik itu juga, misalnya kalau mereka sudah stabil, itu mereka dikembalikan lagi ke vaskes tingkat pertama Cak Wahyu. Untuk mengikuti program-program dari fasilitas kesehatan tingkat pertama Prolanis. Jadi mereka yang orang-orang yang mempunyai kebutuhan khusus terkait penyakitnya itu mereka harus dilakukan bukan tindakan ya, bagaimana konsul dan segala macamnya di lebih kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama. Seperti itu. Termasuk obat-obatannya Cak Wahyu. Jadi pasien yang sudah stabil di rumah sakit dikembalikan lagi ke vaskes tingkat pertama. Jadi itu namanya PRB, pasien rujuk balik. Jadi dirujuk balik ke vaskesnya. Jadi nanti vaskesnya yang akan memberikan obat-obatan itu Cak Wahyu. Misal penyakit jantung, obat iki. Jadi nanti beliaunya tidak dirumitkan lagi untuk ngantri nang rumah sakit hanya mengambil obatnya saja. Kan seperti itu.
1: Iya, lebih mudah
0: contohnya. Lebih dipermudah.
1: Oke, okay, ya. Ya tapi kalau memang tadi ya, kalau pengharapannya Pak Adi bisa di apa?
0: Di
1: Pak Ahmad ya. Pak Ahmad tadi ya. Bisa diluaskan lagi gitu ya, ya enggak sampai 7 tahun ya. Nanti ya kalau ada surplus.
0: Yang enggak ditanggung BPJS itu narkoba.
1: Oh iya, enggak usah jarno
0: ya, menyakiti diri sendiri.
1: Kangen pola saya.
0: Terus olahraga yang untuk kesenangan itu enggak di-cover Cak Wahyu.
1: Oh iya.
0: Terus mereka yang sudah mendapatkan perlindungan jaminan sosial yang lain. Contohnya apa namanya? BPJS tenaga kerja atau kecelakaan apa ada lawan itu first payernya Jasa Raja bukan BPJS bukan, kesehatan. Loh, BPJS ini luar biasa loh Cak Wahyu. Wong gak loro iku ya di cover lah, wong meteng kan ya gak loro sih Cak Wahyu. Kan bukan penyakit. Wong seneng sebenarnya. Terus kecelakaan itu kan juga istilahnya kan apa ya, berbiaya besar juga sih sebenarnya. Itu kan BPJS memberikan perlindungan. Ini kan juga program yang sangat luar biasa ya. Jadi asalkan mereka kecelakaan tunggal itu bisa langsung menggunakan BPJS kesehatan. Tapi kalau ada lawan, first payernya itu Jasa Raja. Tapi ya itu kadang wong kan sih gak ngerti Pak Wahyu.
1: Iya.
0: Iki kok gak bisa di cover karo BPJS karena gak ada laporan polisi. Ini harus ada laporan polisinya Cak Wahyu. Karena dari penetapan laporan polisi itu, oh iki kecelakaan tunggal, maka yang mengcover langsung BPJS kesehatan. Oh iki ono lawan, nanti yang mengcover first payernya BPJS apa Jasa Raja, second payernya itu BPJS kesehatan. Seperti itu Cak Wahyu.
1: Oke okay, ya, itu yang harus dipahami. Tapi yang paling penting adalah cadeng itu harus punya ya. Ini emang sangat penting ya, Cak Arif ya.
0: Yeah.
1: Mobile JKN itu yang sangat penting ya. Tapi kalau memang yang punya handphone bisa mengoperasionalkan handphone itu yang sangat penting Cak nih ya. Karena memang di mobile JKN itu ternyata banyak loh untuk pemberitahuan. Betul, ataupun fitur-fitur. Juga fitur-fiturnya. Yeah. Ben sampai gak salah paham. Betul. Oke, okay. Kita lanjut ya. Ini ada Nino Vita Maternuning. Nah ini juga mengapresiasi ya. Ya saya juga pengguna BPJS Kesehatan. Alhamdulillah beserta seluruh keluarga banyak manfaat yang sudah dirasakan. Sangat berbeda dengan asuransi yang harus tunggu masa tunggu atau masa tenggang. Tapi kalau BPJS Kesehatan hari ini daftar, besok sakit, besok juga bisa langsung ditangani. Bahkan ada saudara saya baru daftar, beberapa jam kemudian mengalami kecelakaan, langsung juga ditangani oleh BPJS Kesehatan gitu ya, untuk untuk pelayanannya. Oke, alhamdulillah ya.
0: Yeah.
1: Oke. Tapi ini bisa dibilang ini adalah bentuk apa ya, atau wujud kehadiran pemerintah untuk itu tadi ya, untuk kesehatannya masyarakat.
0: Betul. Nah. Harapan saya lebih optimal lagi lah Cak Wahyu.
1: Mm-mm.
0: Karena penting kesehatan itu Cak Wahyu.
1: Iya benar. Aduh gitu ya. Karena kalau ya bukan hanya kesehatan itu penting, gak pentingnya ya, dalam artian emang semua butuh sehat dulu lah ya. Tapi kalau sakit itu ternyata juga lebih mahal.
0: Sangat Cak Wahyu. Waduh ngeri. Jadi penyakit yang berbiaya mahal itu kan penyakit katastrofik tadi yang saya sampaikan ya.
1: Betul.
0: Jantung, gagal ginjal, kanker, stroke itu menjadi kontributor terbesar apa namanya beban klaim JKN Cak
1: Wahyu. JKN. Nah itulah ya. Jadi kita harus juga, meskipun ini ya Cane ya, tapi ojo jumawa ya. Maksudnya jumawa dalam artian, oh kan aku dilindungi BPJS Kesehatan. Kabe bolos dolno ya ojo Cane ya.
0: Pola makan ya diatur Cak.
1: Iya.
0: Kabe dilebokno. Wong uripku kan kudu telu Cak, sing kudu jaga lek kepengin sehat. Ya olahraga ya kan, menjaga pola makan kan gitu. Ojo sampai ngombe obat-obatan yang berlebihan sesuai dengan
1: dosis
0: dan aturan dokter.
1: Aturan dokter.
0: Kadang wong iku Cok, tadi dokter dewi lho, Cak. Ayo sampean bayang deh, sampean dewi kadang.
1: Loh, kadang
0: aku ngeluh tuh apa dewi ayo.
1: Gara-gara ada Mbak Google ini kadang-kadang aku yang ngono, cari ya. Aku bisa mendiagnosa diriku ini lho.
0: Iya.
1: Gara-gara aku ambil ChatGPT, ambil Google ini kadang-kadang yo kadang ada plus sih, tapi ada yang menyesatkan nih.
0: Iya, iya. Uang itu apa mesin nih, istilahnya kan ngono sih, Cak.
1: Gak iso ngerasa nih. Gak
0: iso ngerasa no.
1: Nah, iya. Iya, aku anjing tau ngerasa ngono gak. Aku moro-moro lu apa saya sedang sakit kepala, terus mari ngono mual, mari jadi ini aku loro kok parah ngene rek ampe.
0: Ternyata apa? Wetenge luwe.
1: Iya, wetenge luwe lah gak ngono kan yang kekeselen ae.
0: Iya kan. Weteng luwe ya ndas ngelulu Cak.
1: aduh. Oke, ini ada Cak Cipto matur nuwun ini juga mengapresiasi ya. Oke, Pak Kuncoro juga mengapresiasi. Oh, berarti ini banyak banyak yang mendapatkan manfaatnya.
0: Oh, sangat.
1: Cak Arif ya dari BPJS.
0: Saya kesehatan. Sendiri tuh sangat menerima manfaat waktu itu juga di saat awal-awal JKN 2014 ibu mertua itu operasi batu ginjal. Jadi ya mahal. Sudah umur sudah 70 lebih waktu itu. Sekarang 84-85 ibu itu. Jadi 45 juta itu kalau saya hitung itu ya, saya tanda tangan lu nilainya segini. Lah iku misale aku bayar dhewe apa gak ngelu, Cak? Kan seperti itu, Cak. Iki sangat manfaat lho, Cak. Bener sangat manfaat. Harapan saya program ini bisa berjalan dan sustain. Jadi harapan kami bagi masyarakat kalau panjenengan mampu monggo kita bergotong royong. Tujuan kita adalah sedekah, Cak. Ojo masalah aku gak lorong apa bayar BPJS kan seperti itu. Jangan. Iya, jadi kita bertujuan bahwa gotong royong kan yang sehat membantu yang sakit, yang muda membantu yang tua. Kan seperti itu, Cak. Yang mampu membantu yang tidak mampu. Lah iki dibebankan kabeh nang negara ya ya wasalam kan ngono sih, Cak. Karena lek negarane mampu sih gak apa-apa. Sebenarnya mampu-mampu aja ya tertinggal bagaimana pengolahannya kan gitu. Saya rasa dengan misalnya contoh kalau pemerintah ini mau ya, Cak ya. Jadi lek sing pekerja kan wis jarno ae kan mereka dibayar perusahaan ya. Terus sing gurung jadi peserta iki sapa ae kan gitu. Itu seharusnya kan mereka juga memberikan perlindungan, Cak. Ayo wis ngenae nek sing gurung-gurung apa sing gak mampu iki yo tuh jumlahnya 96,8 tak tambahi lah dadi piro. Terus nilainya karena sebenarnya kan iuran itu kalau merujuk kepada apa ya, Cak, kebutuhan saat itu kan gak relevan lah, Cak. Nilai sakmono itu gak relevan. Jadi secara aktuaria kepantasan itu kalau kelas telu itu, Cak, itu sudah dihitung oleh DJSN ya, Dewan Jaminan Sosial Nasional. Kelas telu itu kudune nangone ongko 70.000 sampai 80.000, Cak. Iku kelas telu loh, Cak. Nah, kita enggak ngomong kelas loro, kelas siji, tapi bagaimana peran pemerintah menjadi aktif itu tadi yang saya sampaikan, Cak. Jadi, bagaimana pemerintah itu mempunyai apa ya, kontribusi yang sangat besar ya. Jadi harapan saya pemerintah itu memberikan atau menambah nilai dari iuran tersebut. Nek di jarno sakmono ya BPJS ya megap-megap engko sisa-sisa, Cak. Apa meneh ya nun sewu, Cak ya. Saiki kan ya kita melihat dengan kondisi apa dolar yang sangat tinggi ya, sehingga kemampuan pengusaha itu kan menurun. Iya kan? Bahan bakar larang, iya kan? Sing diefisiensi kan gak mungkin mesin, Cak. Sing diefisiensi kan mesti karyawan. Akeh sing di PHK. Lah iki piye? Mereka yang sebelumnya iku dibayar perusahaan mari ngono mereka non aktif. Kan ngono, Cak.
1: Jadi penerima upah menjadi bukan penerima.
0: Bukan penerima upah, tapi sedangkan mereka gak mampu karena wis di PHK. Nah, itu harusnya ada sebuah upaya yang komprehensif dari pemerintah. Bagaimana apa mereka yang ter-PHK ini juga mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Tapi sudah diatur di PP 76 tahun 2015, 6 bulan sejak di-PHK mereka bisa menjadi peserta BPJS Kesehatan itu yang memberikan pembiayaan BPJS Kesehatan, Cak. Tapi setelah itu, mereka iki gurunya buat gawe menjadi tanggungan siapa? Ya pemerintah lagi harusnya. Siapa? dinas sosial, menambah jumlah. Kalau mereka nanti sudah bekerja, ya wis lah cuma kayak iya kan.
1: Iya.
0: Tapi like, mereka nggak bekerja, ini yang menjadi kesulitan ya. Mereka kudu teko njaluk surat keterangan RT RW, terus nangoni kelurahan, nang deso, njaluk nang dinas sosial. Iku kok nunggu prosesnya suwe lho cak. Nanti kan ditentukan apakah wong iki masuk data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, ataukah mereka ini masuk data DTSN, kan seperti itu. Seharusnya dengan surat keterangan PHK itu sudah apa ya, menjadi otomatis lah cak, ojo diangel-angel lo, kan seperti itu harapan kami ke pemerintah seperti itu. Yang menjadi problem saat ini dan menjadi tantangan pekerja itu di situ cak. 6 bulan setelah di cover BPJS kesehatan, pasca beliaunya tidak PHK dan belum bekerja, ini yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan negara tentunya dalam hal ini.
1: Oke, baik, luar biasa. Ini dari tadi sih kalau saya lihat ya Cani ya, ini banyak sekali yang mengapresiasi keberadaan BPJS kesehatan ya, termasuk ono Ning Maisah matur nuwun, Ning Ika matur nuwun, Cah Heru, Cah Darmanto matur nuwun ya. Ini banyak sekali, bahkan sampai ya itu tadi ya, ada yang di sini ada yang cuci darah, lalu juga ada yang batu ginjal. Lalu juga ada yang kena jantung harus masang ring. Ini juga betul. cukup terbantu dengan keberadaan BPJS kesehatan begitu ya. Oke, terima kasih. Tapi kali ini ini Cak Faris ya. Ini juga ini Cak Faris ini justru mengharapkan adanya peranan pemerintah ini lebih maksimal lagi gitu ya. Mengharapkan peranan pemerintah ini lebih maksimal lagi sehingga untuk kesehatan ini benar-benar tidak ada celah tidak ada celah orang untuk berkorupsi ataupun juga menyalahgunakan keberadaan BPJS kesehatan, karena pertaruhannya tidak hanya mengenai keuangan saja tapi nyawa manusia.
0: Betul.
1: Begitu ya. Oke, terima kasih Cak Faris. Nah, ini setuju nih ya.
0: BPJS itu soalnya yang ngaudit itu wakil ya, KPK, OJK, BPK, KAP dan inter mereka sendiri, SPI itu diaudit. Jadi BPJS kesehatan itu misalnya perusahaan A iki ya cak, bayar 100 karyawan, misalnya contoh dia harus membayarkan 120 juta koma sekian sekian ya cak. Iku lek dilebeni, aku kok lek sak meneng kok kurang tak lebeni ayo berapa rupiah. Portalnya enggak membuka cak. Jadi di BPJS kesehatan itu tidak ada potensi korupsi, enggak ada. Potensi korupsi enggak ada. Jadi memang benar-benar di situ misalnya perusahaan A ini tagihannya sekian ya harus dibayarkan segitu. Sehingga portal ini bisa buka dan menjadi aktif. Dilebeni lho cak gak gelem, jenengan bayang lho.
1: Iya, ya apa sih? Ya Allah dilebeni gak gelem. Wedine kok tidak jadi deposit.
0: Nah, enggak, wedine kan jadi temuan cak. Ono audit lho iki kok lebih kan gitu. Jadi mereka membuat sistem yang seperti itu. Dan sistem BPJS ini memang sangat luar biasa proaktif ya kepada peserta. Jadi bagaimana dunia dalam genggaman itu benar-benar itu dilakukan oleh BPJS kesehatan ya. Jadi misalnya antrian apa namanya rumah sakit, antrian poli, terus banyak hal aja, termasuk ngecek kesehatan ya, bahwa dia itu termasuk penyakit apa namanya kronis apa enggak, itu juga ada di fitur-fitur mobil JKN ya.
1: Ini ya. Ini kayaknya saya kok penasaran ya. Saya ini anggota aktif atau enggak? Kayaknya aktif lah, masuk aktif.
0: Ya kudune aktif lah, masuk RRI iki. Masuk enggak mungkin nae. RRI ku kok ono BPJS ku saya mek kelas 1 ya. Lah ono VIP lho, paling dikek VIP ya.
1: Aduh, enggak, karena memang kalau ngelihat ya, ini aku baru download apa mobile JKN-nya. Di PC-nya juga saya lagi buka mobile JKN. Saya penasaran gitu ya. Tapi kalau memang sekilas kalau melihat dari keberadaan mobile JKN itu memang benar-benar ya saat ini ya. Dia cukup membantu.
0: Iya, itu iso pindah vaskes iso ya.
1: Iya, betul.
0: Pindah vaskes, naik kelas, turun kelas iso bisa. Di mobile JKN. Komplit itu, Cak.
1: Nah itu kan ya, harus ini ya Cani ya, harus dilihat ya jadinya ya, karena kalau enggak wah emang Cani
0: Betul, nggih. Jadi saiki kan gak ono wong sing gak duwe handphone ya. Heeh. Nang ngene kene ya, kecuali nang ngene 3T karo lagi. Nang daerah-daerah tertinggal. Kalau saya rasa di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Bojonegoro, Tuban, Malang ya wis handphone-e apik-apik arek-arek saiki, Cak.
1: Iya betul. Oke, ini tanpa dirasa ya, waktu kita juga sudah mau habis. Tapi sebelumnya, kalau menurut jenengan sendiri, setelah dari semua yang kita bicarakan tadi, yeah, kan, dari apa namanya yang ruang standar tadi ya,
0: Kris,
1: lalu yeah, juga
0: duduk kiri lu ya,
1: beda segmen. Nah itu kan berarti ada PR lagi nggak kira-kira yang harus diselesaikan oleh BPJS ini?
0: Banyak, Cak. Tadi yang disampaikan kan terkait bagaimana menentukan kegawat darurat dan tidak, itu kan juga harus menjadi PR juga. Jadi kalau memang rumah sakit itu ada faskes terdekat yang memang notabene beliaunya bisa menangani, seharusnya kan dilakukan penanganan di faskes terdekat dengan rumah sakit, Cak. Makanya saya berharap BPJS ini juga ada upaya bagaimana fasilitas-fasilitas kesehatan yang buka 24 jam ini lebih diprioritaskan, supaya itu tadi untuk menekan bagaimana 144 jenis macam penyakit itu sudah selesai di faskes itu dan tidak menolak pasien loh, Cak, nggih. Jadi tetap diterima di sana, pihak rumah sakit menghubungi faskes layanan kesehatan tingkat pertama terdekat supaya bisa melakukan koordinasi, Cak. Bahwa tidak terkesan bahwa itu ditolak ngono loh, Cak. Kan gitu. Bahwa banyak kan masyarakat opo saiki BPJS aturane wangel ribet. Tidak seperti itu kan gitu. Jadi kok Cak Wahyu mangan kadang menungso iki kan golek simpele, golek enake, Cak. Golek wis mentok baru nangone rumah sakitan. Jadi harapan saya pada panjenengan pendengar Pro 4 Surabaya 96,8 ini tadi, jangan menunggu sakit di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi harapan saya di saat jenengan sehat pun jenengan boleh konsul ke dokter terkait kondisi panjenengan saat ini. Supaya apa? Supaya itu nanti bisa terdeteksi lebih dini, Cak. Jadi kan seperti itu. Jadi harapan kami pada panjenengan semuanya, gelorakan hidup sehat ya. Kan seperti itu. Supaya kita sendiri bisa mengontrol bahwa apa yang menjadi keluhan pada diri kita itu hanya kita, Cak, yang bisa merasakan, bukan orang lain ya. Jadi harapan saya terus beraktivitas untuk olahraga dan segala macam. Jadi lek wis ngomong penggawean, Cak, iso teko isu sampai bengi olahraga gak, mulai bengi mangan marono turu ya. Ini menjadi problem juga loh, Cak. Jadi kenapa penyakit-penyakit itu, kalau dulu itu kan penyakit banyak yang turunan, Cak. Sekarang tidak. Jadi penyakit-penyakit degeneratif turunan itu sudah apa ya, angkanya bisa relatif menurun. Justru sekarang yang menjadi aktif itu terkait gaya hidup dan pola hidup. Itu tadi. Jadi makan malam itu kan ada batasan maksimalnya. Ya, setelah betul, makan pun kita nggak boleh langsung tidur. Tunggu minimal 2 jam baru tidur. Tapi kan orang itu kan kadang ini, Cak,
1: langsung.
0: Oh, iya, aku itu gak sok turu karena wetengku luwe. Terus sing dimakan apa, Cak? Sego goreng, tahu teh, ya, sing goreng-gorengan dan segala macam. Ini kan juga menjadi problem, Cak. Ini yang harus kita batasi bagaimana menjaga pola hidup dan pola makan tadi. Lek wis bengi, lek memang luwe ya ngombe banyu sing akeh.
1: Diglogog.
0: Enggak ya, paling tidak ganti buah, Cak.
1: Diganti buah
0: ya, kan gitu. Atau kita boleh makan telur lah. Telur itu juga bisa apa istilahnya, menjaga kesehatan kita. Kita juga hidup juga butuh protein. Telurnya juga digoreng, tapi digodok, Cak. Jadi telur satu atau dua, terus tunggu beberapa saat baru minum. Baru tidur enggak apa-apa. Tapi kalau kita makan besar, Cak, di situ akan menjadi masalah, Cak. Jadi timbulnya GERD, asam lambung itu dari situ, Cak. Terus penyakit-penyakit yang lain. Karena apa? Apa jenenge, nasi ikan karbo, ya.
1: Betul. Ya,
0: marono
1: butuh waktu untuk dikelola.
0: Nah, dikelola, terus digoreng dan segala macam. Kan ini kan juga banyak menjadi masalah bagi kita semuanya. Nah, dan literasi dan pemahaman ini tuh yang memberikan edukasi itu adalah siapa? yang menjadi kewajibannya fasilitas kesehatan, pemerintah dan semuanya yang harus ikut terlibat aktif dalam hal ini, Cak. Lek jagakno kuratif tok ya jebol, Cak. Piro-piro ae ya kan. Kudune preventif promotif itu yang sering digalakkan.
1: Sering digalakkan, betul ya. Oke, kalau gitu. Cari matur sembah nuwun.
0: Sami-sami.
1: Untuk kesempatannya ya, Caning ini juga matur sembah nuwun ya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi. Katanya ngambil Cak Rif. Langono aku Wahyu Chan pamit dhisik engko ketemu maneh di Manding Jamurane. Ya, kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mertua. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Soto Madura. Soto Madura nyamanong kudaya. Epro 4 RRI Serbeja. Ben are Sabto. Kol petok sampai kol setengah 10 malam. Bikning aneriangga. Soto, soto, soto Madura. Tadak tongkel letaya. Epro 4 RRI Serbeja.

Sakning program Sinau Basa Jawa nang Pro 4 RRI Surabaya saiki disiarno ben dino Kemis jam 11 sampai jam 12 awan. Ayo Cak Ning, sampean iso gabung sekaligus nambah wawasan. Ojo lali yo Cak Ning, rungokno Pro 4 RRI Surabaya FM 96,8 lan AM 585. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Jika Anda ingin memiliki jiwa yang tenang dan damai, perbanyaklah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun berada. Gunakan waktu sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Jangan lupa untuk selalu berzikir, menyebut nama Allah di setiap kesempatan yang Anda miliki.

Janing sampun wancine kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten iki Jumat 10 Juli 2016 sedaya kerabat kerja program Papat Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz AM 585 kHz lan RRI Digital. Kula wiyen ngaturaken donerima kangge sarangan sampean Janing kalian ngaturaken sugama pisahan kepanggih malih benjing Papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayo tumandang bangun negoro.

Cak Ning sugeng enjing kangge wilayah Surabaya tempuni kemawon siaran iki saged ditampi sesarengan program apa-apa Radio Republik Indonesia Surabaya. Siaran malih ngangge frekuensi FM 96,8 MHz, AM 585 kHz lan RRI digital. Dinten iki Setu 11 Juli 2016. Saking dalan pemuda 82 ngantos 90 Surabaya, kula wayahe ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali dedara tetap dedara dan sekali merdeka tetap merdeka. Thank you.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saya kawasan pemuda walang pulau lorong antar sama pulau Surabaya FM 96,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya Surabaya Surabaya. Suka ije janeng sesarangan kalian kula wayucan salat kepaya male di teriki Setu 11 Juli rong yang namlikur monggo sami dungo mungkin-mungkin saya sedoyo saking berkah Gusti kamu koso kangge miwiti siran di teriki. Monggo saran-saran demi dangetaken cahaya pagi diterusakan kali lontong balap. Iwak sepadho sungute siaran perupapat sing dadi hiburane.

0: Tua. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Yakni wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jading sugeng enjang. Saiki aku Wahyu Chan ngenceni sampean sedaya ngaten nggih. Tempro papat RRI Surabaya, Surabaya, Surabaya. Kayak biasane Jading ngawali dino iki aku bakal ngajak sampean Dek Cahaya Pagi. Pergane apa Dek Cahaya Pagi ben ento ilmu ngaten nggih. Jika sio-sio sampean tangi isuke Jading ya. Oke, lakon Jading. Aku bakal ngajak ngobrol-ngobrol ngaten nggih. Di kesempatan iki pasti nih di Cahaya Pagi bare topik pembahasan yoniku adalah nah membangun kemandirian umat caning. Nah bare sinten Wahyu Chan ngobrole kalian punya Dr. Anda Andrea Rumanti nih MSI Mubalighat pimpinan wilayah Aisyah PWA Jawa Timur caning sing sampun terhubung kalian Wahyu Chan lain telepon nih Pro Papat RRI Surabaya tak sopo disik ngeten nggih. Suga kenjang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Cak Wahyu Chan.
0: Inje punya alhamdulillah sehat. Jenengan sehat nggih, kalian keluarga?
1: Alhamdulillah barakallah sehat.
0: Baik.
1: Luar biasa.
0: Nah, kamu punyai niki kita bakal membahas mengenai topik yang sangat luar biasa, membangun kemandirian umat. Nanti dibagi menjadi dua segmen mengatakan ge. Di segmen pertama, monggo njenengan sampaikan terlebih dahulu materi di awalnya. Lalu nanti di segmen kedua kita membuka sesi untuk tanya jawab bersama Cak Neng yang ada di rumah ngatakan punyai.
1: Oke.
0: Baik, kalau gitu untuk Cak Neng kita akan simak terlebih dahulu untuk di sesi pertama ini. Monggo untuk punyai Andrea Rumantini untuk bisa menyampaikan materi awalannya terlebih dahulu. Monggo.
1: Oke. Saya sapa dulu Cak Daning di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu yang bermanfaat dan karuniakanlah kami rezeki yang baik serta terimalah amal ibadah kami. Bangun tidur, kita baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau telah membangunkan kami dari tidurnya dan kami akan kembali dan berbangkit, dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah, pendengar Cahaya Pagi RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Patutlah kiranya di pagi yang cerah ini kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat nikmat karunia-Nya yang tak terhingga. Khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, serta nikmat-nikmat yang lain tak bisa kami sampaikan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat An-Nahl ayat 18. Pendengar Cahaya Pagi RRI rahimakumullah, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat bukan? Semoga Allah sehatkan dan bahagiakan kita semua. Saya Nyai Arum gitu, Cak. Cak Wahyu Chandra. Nyai Arum lebih pendek lagi. Andrea Rumantini lebih dipendekkan Nyai Arum dari PWA Jatim, pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur. Jumpa lagi silaturahmi menyapa pendengar Cahaya Pagi RRI pada hari ini Sabtu tanggal 25 Muharram 1448 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 11 Juli 2026. Bincang kita hari ini yaitu tentang membangun kemandirian umat dalam tinjauan Islam. Cak, siapa yang paling pantas kita teladani dalam kemandirian umat?
2: Nabi.
1: Ayo, pendengar, kira-kira siapa yang paling patut kita teladani dalam kemandirian umat? Jawabnya tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita awali dengan pantun ya, para pendengar. Minta cakepnya nih. Pergi ke pasar membeli kurma.
2: Cakep.
1: Jangan lupa membeli madu. Ayo kita teladani Rasulullah. Umat akan kuat dan maju. Insya Allah. Mudah-mudahan ya, kita umat Islam yang kuat dan maju kalau kita teladani Rasulullah. Tapi tadi siapa yang paling pantas kita teladani? Jawabnya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu kemandirian umat? Pengertian kemandirian umat adalah mandiri, kemampuan umat Islam untuk berdikari, berdiri sendiri, berdiri di atas kaki sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain. Mandiri dalam ekonomi, mandiri dalam ilmu dan pendidikan. Masya Allah. Coba. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kata Rasulullah, siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan fahamkan tentang agamanya. Mudah-mudahan kita menjadi orang sebagai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan. Siapa kita? Agen kebaikan. Mudah-mudahan pendengar Cahaya Pagi yang berbahagia. Islam bukan hanya agama yang mengatur persoalan ibadah ritual di dalam masjid aja, melainkan sebuah jalan hidup yang komprehensif, termasuk dalam menata kemandirian ekonomi umat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk bekerja keras dan tidak meminta-minta. Tangan di atas jauh lebih mulia daripada tangan di bawah. Sebagaimana sebuah hadis menyebutkan, al-yadul ulya, tangan yang di atas, khairum minal yadis sufla, lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masya Allah. Contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki sifat kerja keras, jujur, amanah. Dari satu orang yang mandiri, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lahirlah umat yang menaklukkan dunia dengan ilmu, akhlak, dan perdagangan. Masya Allah. Pendengar Cahaya Pagi RRI yang saya hormati, untuk membangun kemandirian umat yang kokoh, ada empat pilar utama yang harus kita fahami dan kita amalkan. Apa coba? Yang pertama, pilar utama tersebut adalah konsep bekerja atau mencari nafkah yang halal. Konsep mencari nafkah yang halal. Bekerja dalam Islam bukan sekedar rutinitas untuk bertahan hidup, melainkan bagian dari ibadah dan jihad, jihad melawan kemiskinan. Cak Wahyu Chandra, jenengan pilih mana? Bekerja untuk makan atau makan untuk bekerja? Mana coba? Cak, where are you? Kalau pendengar gimana? Yeah. Kalau pendengar Cahaya Pagi?
2: Yeah.
1: Kalau pendengar apa ini, Cak?
2: bekerja untuk makan.
1: Untuk makan. Hah? Bekerja untuk makan aja. Astagfirullah. Pilihannya, Cak, coba perhatiin. Bekerja untuk makan atau makan untuk bekerja?
2: Oh, makan. Ayo, Cak. Makan untuk bekerja.
1: Nah, itu dia. That's right. Betul, 100%. Makan kita untuk bekerja semaksimal mungkin mencari nafkah yang halal. Ngeten, Cak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menghargai umatnya yang mandiri secara ekonomi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sungguh jika salah seorang di antara kalian mengambil tali lalu pergi ke gunung untuk mencari kayu bakar, kemudian memikulnya dan menjualnya hingga Allah mencukupkan kebutuhannya. Hingga Allah mencukupkan kebutuhannya, itu jauh lebih baik daripada meminta-minta kepada manusia. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Masya Allah, Allah menghargai orang-orang yang bekerja keras dan tidak meminta-minta. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, orang yang meminta-minta nanti ia datang di hari kiamat dalam keadaan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Muttafaqun alaih. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat yang meminta-minta kepada manusia. Jadi haram hukumnya meminta-minta atau mengemis sebagai sebuah pekerjaan, yaitu untuk mendapatkan kekayaan, bukan karena terpaksa. Pendengar Cahaya Pagi RRI rahimakumullah. Konsep yang kedua yaitu nilai gotong royong dan solidaritas dalam Islam. Kemandirian umat tidak akan tercipta jika kita bergerak sendiri-sendiri secara egois, hanya mementingkan diri sendiri. Islam mengajarkan konsep ta'awun, tolong menolong, dan gotong royong. Sikap gotong royong pada dasarnya sudah ada sejak dahulu kala pada setiap suku di Indonesia. Sikap gotong royong melakukan sesuatu secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Tentu hal ini sejalan dengan apa yang diharapkan oleh Al-Quran, agar umat manusia saling bekerja sama dan saling tolong-menolong dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2, menjelaskan tentang keharusan tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Pendengar Cahaya Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sektor ekonomi, nilai gotong royong ini diwujudkan melalui sistem zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Bahkan bisa juga konsep syirkah, yaitu kerjasama bisnis. Yang kuat menggendong yang lemah, dan yang bermodal membantu yang terampil. Masya Allah, kalau kita laksanakan dengan baik, insya Allah umat menjadi kuat dan makmur. Masih ada dua lagi, Cak. Kalau tadi yang pertama konsep bekerja atau mencari nafkah yang halal, dan yang kedua nilai gotong royong dan solidaritas dalam Islam. Apa yang ketiga ini, Cak? Yang ketiga adalah etika berbisnis dalam Islam. Etika berbisnis dalam Islam itu juga penting menjadi pilar utama yang harus kita fahami dan kita amalkan. Pendengar Cahaya Pagi RRI yang berbahagia, tentunya mencari kemandirian ekonomi harus dilakukan dengan cara yang elegan dan bermartabat. Bisnis dalam Islam harus ditegakkan di atas prinsip kerelaan dan kejujuran. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29. An-Nisa surat yang keempat ayat 29.

0: Bilbao tili illa antakuna tijarotan karobim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, dengan jalan yang tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka, saling ridho di antara kamu. Islam amatlah indah. Islam luar biasa. Islam rahmatan lil alamin. Islam melarang keras praktik kecurangan, menimbun barang, praktek riba, serta mengurangi timbangan. Islam melarang keras perbuatan maksiat, perbuatan curang, menimbun barang, praktek riba, serta Islam melarang mengurangi timbangan. Bisnis yang berkah adalah bisnis yang mendatangkan keuntungan finansial sekaligus ketenangan batin. Masya Allah, ketenangan batin itu yang utama. Keuntungan finansial pun perlu, tapi jangan lupa ketenangan batin itu juga sangatlah perlu. Gimana nih para pendengar? Masih ngantuk kah? Masya Allah. Iya, para pendengar Cahaya Pagi RRI rahimakumullah. Sekarang yang keempat. Apa pilar utama yang keempat? Ini yang paling penting juga, membangun ekonomi keluarga yang berkah. Kenapa nih? Pondasi terkecil dari kemandirian umat dimulai dari rumah tangga. Ekonomi keluarga yang mandiri bukan diukur dari seberapa mewah rumahnya, seberapa bagus mobilnya, seberapa luas halaman rumahnya, melainkan kemandirian diukur dari kebersyukuran, rasa syukur, dan keberkahannya. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Maka kita harus bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah akan tambah nikmat apabila kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Berkah apa tadi artinya? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan-kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk menjaga diri dan keluarga dari harta yang tidak berkah. Menjaga diri dari harta yang haram melalui sabdanya. Kullu jasadin, setiap tubuh. Kullu jasadin nabata, setiap tubuh yang tumbuh. Min suhtin fannaru awlabih. Setiap tubuh yang tumbuh dari harta yang haram, maka nerakalah lebih utama baginya. Hadis riwayat Tabrani. Astaghfirullah, na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari harta yang tidak berkah, harta yang haram. Oleh karena itu, para pendengar Cahaya Pagi RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan bawa harta ke rumah. Jangan bawa pulang harta ke rumah kecuali harta yang bersih dari haram. Harta yang bersih dari haram harta yang thayyib, halal lan thayyibah, agar keluarga kita, suami, istri, anak-anak keturunan kita bisa tumbuh dalam keberkahan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan harta yang haram. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa gimina bifadlika amman siwak. Masya Allah, para pendengar Cahaya Pagi RRI rahimakumullah. Itu tadi ada 4 pilar utama yang harus kita fahami dan amalkan. Yang pertama, konsep bekerja mencari nafkah yang halal. Kedua, nilai gotong royong dan solidaritas dalam Islam. 3, etika berbisnis dalam Islam. Yang keempat adalah membangun ekonomi keluarga yang berkah. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa faham dan mengamalkannya. Ini Cak, ada pantun lagi Cak.
1: Monggo, monggo.
0: Tanyakan pantun Cak. Nang Pamekasan numpak skuter.
1: Caka.
0: Nyampe enggak, Cak?
1: Nyampe tapi sawi.
0: Sawi. Iya. Nang Pamekasan numpak skuter.
1: Cakep.
0: Urip pisan kudu sing pinter, Cak. Kudu sing bener. Ayo, Cak. Belajar, belajar, dan belajar, berkarya juga, dan supaya hidup kita menjadi mandiri, tidak tergantung kepada orang lain, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sebagai kesimpulan. Apakah itu kemandirian umat akan terwujud nyata jika setiap dari kita memiliki etos kerja yang tinggi untuk mencari nafkah halal, gemar bergotong royong, membangun sesama, memegang teguh etika syariah dalam berbisnis, serta fokus mengejar keberkahan dalam keluarga. Nah, semoga Allah SWT meridhoi setiap ikhtiar kita dan menjadikan umat Islam sebagai umat yang kuat, mandiri, dan bermartabat.
1: Amin.
0: Begini, Cak. Gimana, Cak? Masih kurangkah?
1: Kayaknya masih ya, menyarum ya.
0: Iya, Masya Allah. Jadi, etos kerja yang tinggi untuk mencari nafkah halal. Ayo, semangat terus. Semangat terus. Jatuh bangun, itu biasa. Masya Allah. Yang Rasulullah kerjakan, bagaimana? Mengajarkan kita bekerja keras, kemudian tidak bergantung. Karena kalau kita bergantung pada manusia, mudah dijajah pikiran dan ekonominya. Kenapa umat yang kuat dan mandiri bisa leluasa membantu orang lain dan memajukan Islam? Kemandirian ekonomi, membuka usaha kecil, tolong-menolong dalam jual-beli antar umat. Dan yang penting, jangan boros, jangan boros, dan tapi teruslah berbagi, bersedekah, berinfak, apalagi di pagi hari, yaitu sedekah di waktu subuh. Masya Allah, apa aja yang kita punya, maka kita keluarkan kata Allah. Allah lebih cinta kepada amalan yang istiqomah walaupun dia sedikit, betul. Ayo kita belajar dari diri kita, mulai dari yang kecil dan mulai saat ini. Jangan tinggalkan perbuatan yang kecil, mungkin karena bisa juga perbuatan yang kecil itu menjadi besar nantinya untuk kemandirian umat kita, yaitu umat Islam yang rahmatan lil alamin. Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil alamin. Tentunya, Masya Allah, gotong royong. Kenapa itu gotong royong penting? Karena kita orang Indonesia itu, apalagi di pedesaan, sudah terbiasa dengan sikap ini. Masyarakatnya yang saling tolong menolong dalam kebersamaan, saling membantu di antara saudaranya. Masya Allah, ada pula para sahabat, itu juga kita menjadi contoh kisah Abdurrahman bin Auf. Ketika hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf datang dengan tangan kosong, tapi beliau tidak mau mengemis, tidak mau meminta-minta kepada orang Ansor, orang Madinah, yang mana orang Madinah menawari beliau, aku punya 2 kebun kurma, kamu pilih satu, mana yang kamu suka. Aku punya 2 istri, bahkan dia tawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, pilih salah satu dan aku akan menceraikannya. Masya Allah, begitu luar biasa kemandirian umat terdahulu, yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Tapi Abdurrahman bin Auf bilang, tunjukkan padaku pasar. Aku akan bekerja. Aku akan mulai berdagang keju dan mentega. Beliau jujur dan kerja keras. Hasilnya bagaimana coba? Jadi saudagar yang kaya raya melimpah ruah hartanya dan berkah. Tapi semua hartanya diwakafkan untuk jihad dan diberikan kepada fakir miskin. Pelajarannya adalah mandiri secara ekonomi, tapi kaya hati untuk berbagi. Nah, kita bisa contoh, yaitu dari sahabat Rasulullah, contohnya yaitu kisah Abdurrahman bin Auf. Pendengar Cahaya Pagi RRI.

0: kisah Abdul Rahman bin Auf, ada seorang yang luar biasa, yaitu Khalifah Umar bin Khattab, dikenal sebagai pedagang yang tangguh, yang luar biasa. Beliau saat menjadi pemimpin, beliau tetap sederhana, menambal sendiri terompahnya, menggendong gandum untuk rakyat yang lapar di malam hari. Pelajarannya apa? Kemandirian yang kerja keras ini? Jabatan tinggi tidak membuat lupa untuk bekerja dan melayani umat. Wahai pendengar RRI yang berbahagia, para sahabat itu hidup mandiri, tidak menunggu bantuan dari orang lain, tidak mengeluh, tapi bergerak, belajar, dan berkarya. Masya Allah, banyak sekali contoh-contoh dari sahabat Rasulullah yang memiliki etos kerja yang luar biasa. Sedangkan Rasulullah sejak muda sudah mandiri. Beliau berdagang ke Syam bersama dengan paman Abu Thalib. Sifat Rasul yang jujur, amanah, dan kerja keras. Bahkan setelah beliau jadi nabi, beliau tetap menjahit bajunya sendiri, memerah susu kambing, dan membantu pekerjaan rumah. Masya Allah, walaupun kita sudah sukses, tapi tetap sederhana. Artinya, pemimpin pun harus mandiri dan tidak gengsi bekerja. Rasulullah suka dengan tangan. Suatu ketika Rasulullah berjabatan tangan dengan sahabat yang tangannya terasa kasar. Dan Rasul menyampaikan orang ini ahli syurga. Kenapa? Karena dia bekerja luar biasa mencari nafkah yang halal. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bersemangat untuk mandiri. Bahkan kita mengajak kepada orang lain untuk membangun kemandirian umat, meneladani para rasul, sahabat, kemudian dan orang-orang yang sukses. Mudah-mudahan kita sukses fid dini wad dunya wal akhirah. Kenapa orang Islam harus sukses? Satu, di dalam rukun Islam ada haji, ada zakat. Masya Allah, itu butuh harta, tapi harta yang halal. Masya Allah, wahai pendengar, cahaya hati RRI yang berbahagia tentunya. Pagi hari ini kita sudah mempelajari bagaimana cara membangun kemandirian umat dalam tinjauan Islam. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, melindungi kita dalam kebaikan dan takwa. Amin, amin, Allahumma amin. Semoga kekuatan umat Islam menjadi sehat ekonomi, sehat jasmani dan rohani. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian Cak. Masya Allah. Kemandirian ekonomi umat, Masya Allah. Luar biasa. Yang kita harapkan, nggih, Cak.
1: Baik.
0: Cak Wahyu. Insya Allah.
1: Baik. Nah, Bu Nyai Arum, ini ada pertanyaan begitu ya, yang mungkin disampaikan oleh Cak Ning ada di rumah yang sudah bergabung di 0896021-3x968 matur sembanuun Niki Enten Ning Niken matur sembanuun. Ning Niken ini menanyakan mengenai kemandirian ekonomi yang asalnya sangat luar biasa begitu ya, yang telah diajarkan yakni untuk menjadi pedagang yang jujur dan amanah. Namun yang ada di lapangan terkadang kita masih menemukan yang tidak terlalu jujur. Nah, ini bagaimana kita

0: menyikapi pedagang tersebut dan bagaimana cara untuk memberikan teguran yang pantas agar agar pedagang tersebut tidak mengulangnya kembali, begitu. Monggo.
1: Masya Allah, terima kasih atas responnya ini dari Ning siapa tadi?
0: Ada Ning Niken.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang amanah, jujur dalam berdagang, dalam ekonomi. Masya Allah, Rasulullah menyampaikan, mengingatkan kalau kita melihat kecurangan, melihat kemaksiatan, ingatkan, rubahlah dengan tanganmu. Kalau kita sebagai pemimpin, tentunya maksudnya dengan kekuasaan. Kalau tidak bisa, maka ubahlah kecurangan, kemaksiatan itu dengan lisanmu. Sampaikan dengan penuh sopan dan santun. Insya Allah, kita berdoa dulu kepada Allah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seperti doa Nabi Musa kepada Fir'aun, mau menasehati, karena kita wajib menasehati, memberitahu, kemudian dengan sopan dan santun. Karena itu bukan ajaran Nabi. Kalau kita orang Islam harus amanah, tidak curang dalam berdagang. Mungkin profitnya besar dalam sekejap, tapi nanti akan keluar dalam sekejap pula. Kalau itu tidak berkah, maka kita sampaikan dengan lisan yang ma'ruf, dengan lisan yang baik, dengan lisan yang ihsan. Kemudian yang ketiga, kalau kita tidak mampu dengan lisan, maka kita bisa dengan hati. Ubahlah kemaksiatan, kecurangan itu dengan hati. Paling tidak kita berdoa, ya Allah, Allahumma hdi, ya Allah, berikanlah hidayah kepada orang ini, saudara kami, ya Allah. Masya Allah, berikan hidayah supaya bisa berbuat baik dalam berdagang sesuai dengan contoh Rasulullah dan para sahabat. Insya Allah itu, Ning. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya, menyampaikannya. Itu ada tiga kemungkinan. Kalau kita melihat kemaksiatan, ubahlah kecurangan kemaksiatan itu dengan tanganmu. Kalau gak bisa, yang kedua, ubahlah dengan lisanmu yang baik, yang tulus. Dan yang ketiga, ubahlah dengan hatimu, dengan doa Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada orang itu karena dia saudara kita, ya Allah. Karena kita tidak mau saudara kita mencicipi panasnya api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian, Cak.
0: Baik. Terima kasih.
1: Yeah,
0: terima kasih Ibu Nyarum, sangat luar biasa, dan ini pun juga sebenarnya masih banyak begitu ya atensi dari pendengar kami. Tapi kami harus cukupkan untuk di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah nanti kita bisa bertemu lagi mengatakan nggih Ibu Nyarum untuk di kesempatan lain. Saya selalu berdoakan supaya selalu sehat terus begitu ya Ibu Nyarum ya, sukses terus untuk segala kegiatannya. Namun sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak sudah berkenan untuk memberikan wejangannya dan juga sudah mendapat
1: empat manfaat.
0: Ada empat manfaat dari kemandirian ekonomi, kemandirian umat
1: ya, betul. Ya,
0: tadi sudah disampaikan.
1: Iya betul, kemandirian umat. Oke.
0: Baik, matur sumanun punyai.
1: Bentar. Cak, naik sampan bersama kekasih.
0: Cakep.
1: Cukup sekian dan terima kasih. Masya Allah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Chan yang waya-waya-waya bareng Wahyu Chan. Chan yang Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka iki nampak aspirasi ini para nelayan di kawasan tempat pelelangan ikan utawa TPI lan pasar ikan di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Perwakilan nelayan Muncar, Umar Caneng, usulnya ada beberapa hal. Salah sijine mengenai perizinan kapal ambek kewenangane di pemerintahan pusat sing di sampeyane nelayan tradisional Muncar i kangelan menuhi akhirnya persyaratan administrasi sing iso nyampe ulasan dokumen Caneng. Di kesempatan iki Wapres Gibran nyampeyane anggaran di provinsi ambek kabupaten saiki tasih enten efisiensi, tapi kanggo hal iki kepentingan akene wong Caneng bakal nggo aspirasi nelayan iki di pusat. Yang ada kabar liane Caneng, Wali Kutha Surabaya Ari Cahyadi ngekei bantuan pendidikan di 7.380 siswa SMA SMK MA Sdrajat sing asale saka keluarga miskin lan prasejahtera. Arek yatim ambe piatu kalian masyarakat sing mlebu ndek kelompok desil kesejahteraan terendah Caneng. Ari Cahyadi nyatane lah sing nompo iki ngelai paket perlengkapan sekolah iki ono seragam putih abu-abu, seragam pramuka, sepatu ambek kaos kaki kanggo dukung kegiatan belajar di tahun ajaran sing anyar Caneng. Ambek biaya pendidikan gede nih 350.000 per bulan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangko ketemu lagi di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.

aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2026 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Ludruk iku seni pertunjukan tradisional sing asale saka Surabaya, Jawa Timur. Pertunjukan iki dikenal ono dialog-dialog lucu lan interaktif. Pemaine nganggo basa Surabaya sing khas. Biasane derek ludruk diiringi musik gamelan lan dipentasno karo kelompok aktor. Kostum sing digawe kostum tradisional lan penontone kadang dijak melo interaksi, gawe suasana luwih hangat. Tema sing sering diangkat isok macem-macem, mulai saka kritik sosial, kehidupan keluarga, sampai lelucon. Ludruk iki gak cuman hiburan, tapi yo dadi media kanggo nyampekno pesen-pesen moral utawa kritik.

6.8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Barek wahyu cancaning sing ancane di akhir pekan iki. Setu 10 Juli 2016. Enten informasi-informasi sing pasti ini tak bakal ada sampean. Kayak niku wau ana bantuan saka Wali Kota Surabaya, ana saka Presiden Republik Indonesia. Ya, Wakil Presiden Republik Indonesia Cak Gibran Rakabuming Raka sing tekan di Banyuwangi. Dengan cani kalau gubernur pasti nih cani ya. Oke, cani kok aku bakal lanjut ya bahas mengenai Tanggul Lumpur Lapindo ya. Jadi tanggulnya kuat, gak masalah kuat ya cani ya. Dan iyo lah jebol sendek sebelah lumpur itu piye. Ya, apa terpaksa harus dilumpur no mana sebelah-sebelah kan gitu jane.

Cak Ning, tak jak mlaku-mlaku saiki. Awak dhewe kate nangune Kampung Plambitan Surabaya. Nah, Kampung Plambitan iki salah siji kampung lawas dan akeh nyimpen sejarah. Nek didelok secara administratif, Plambitan iki mlebu Kelurahan Penile, Kecamatan Genteng, Surabaya, Cak Ning. Nek ditelusuri apa jarene sesepuh nangune kono, apa kok dijenengno Plambitan, Cak Ning? Nah, iki mergo biyen nangkene akeh perajin lampit. Bahane tekok rotan, akhire dadi tiker utawa tikar jane. Dadi makane dijenengno Kampung Plambitan. Nah, menurut sejarahe, biyen Surabaya iki dadi Kraton Surabaya jane. Kawasan Plambitan iki ana nang sebelah etan utawa sebelah timur tekok Kraton Surabaya. Nah, iki merupakan kawasan panggonane pekerja jane. Dadi gak cuma Plambitan, nang daerah etan iki ana kawasan Jagalan, terus ana Pandean dan liyo-liyone. Sementara iku nangune sisi kulon, sisi barate tekok Kalimas, nah iki ancene panggonane punggawa kraton. Makane ana Kampung Patihan, Carian utawa Tumenggungan caning. Nah iku mau, apa ceritane kok kampung iku dijenengno Plambitan?

yakni mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan utawa cepat saji akeh dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso munculno akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampai no bahayane nek sering konsumsi makanan dan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. Papat, diabetes utawa kencing manis. Limo, gangguan pernafasan. Enem, isok nyebab no kanker. Pitu, penyakit jantung. Wolu, nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhannya gak optimal utawa kena stunting. Nah, caning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasakno konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi, misale buah-buahan, susu, karo sayuran.

lan ngelek panganan kecepetan iso nggarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyo kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku cak ning, iki lho cara ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupe wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampe ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh opo luwih sithik, tergantung jenis panganane.

0: Oh ala, ngono ta ceritane. Caning, sampean tau krungu nama daerah atau jeneng suatu daerah? Nah, terkadang awake yo takok, pengin eru. Ya apa sih kok sampai dijenengno koyo ngono? Nah, ono ceritane. Nah, kali iki awak dhewe kate ngerti sejarah daerah Wonokromo. Iki ono konco-konco Ut Surabaya Hunter sing kate nyeritakno caning.
1: Halo, kenalno aranku Caovan, aku teko Ut Surabaya Hunter. Amung Wonokromo iki asale teko kata wono sing artine alas, hutan atau hutan. Diperkirakno kampung Wonokromo iki wis ana ke jaman Majapahit. Dhisik Wonokromo rupane si alas-alas. Jeneng Wonokromo iki asale teko Pangeran Situbondo sing babat alas nak kampung Wono. Atas perintah Raden Ayu Probowati gawe syarat ben iso ngrabi areke. Dan syarat iku kudu gawe pemukiman anyar to babat alas gawe Wonokromo iki alas terakhir sing dibabat karo Pangeran Situbondo sak marine babat alas nak daerah Banyurip, Simo sampai Kupang. Tapi ternyata Raden Ayu Probowati iki wis rabi karo wong liya nak kampung iki. Akhire dijenengi Wonokromo, utawa secara bahasa artine hutan perkawinan.
0: Nah, iku mau ya caning, konco-konco komunitas Ut Surabaya Hunter. Komunitas Ut Surabaya Hunter iki ancene komunitas sing nyeritakno bab utawa sejarah tentang kutha Surabaya. Nah, ono opo mane, meloi terus kelanjutan episode-episode sing liyane. Cuma nanggone Pro Papat Suara Budaya Surabaya.
2: Oh ala, ngono ta ceritane.

0: Dok, lapai kok ya suwi menaduse iki. Ayo cepet, Dok.
1: Walah, Bu. Lah, apa sih? Sampai kaget aku.
0: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngedepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak. Pas ngunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngilingno ngantisipasi cek El Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Dok.
1: Walah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat gawe banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
0: Iya, Dok. Ya wis, ayo mulai peduli.

0: Jadi gak perlu imunisasi.
1: Walah Ning, sampean iku keliru. Imunisasi iku penting. Gawe njogo kekebalan tubuh anak teko serangan penyakit sing berbahaya. Terus, imunisasi sing lengkap gawe balita iki sekaligus dukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas. Salah sijine menanggulangi balita kenek stunting lan penyakit liyane Ning. Ayo ta Ning, teko nang Posyandu utawa ning puskesmas terdekat. Gratis iku Ning.
2: Iya Ning. Suwun informasine. Aku tak budal saiki ngejak anakku imunisasi ben dadi anak sing sehat lan bebas stunting.
3: Songanam koma walu FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, Cak Ning BPBD Kabupaten Sidoarjo Mas Teknola Tanggul Lumpur Sidoarjo di Kecamatan Porong kita se kondisinya aman ya. Samarine beredar informasi mengenai dugaan rembesan di tanggul kolam lumpur Cak Ning ya. Kepala pelaksana BPBD Kabupaten Sidoarjo Sabino Mariano de nyebutnya lah informasi mengenai dugaan rembesan iki ke nomor ini jadi kayak di rencaning ngeten nggih. Sari mari berkabar beredar kabar di media sosial iki lah nyebutnya ana luapane di tanggul kolam lumpur di kawasan Desa Siring tepatnya di bagian selatan bare de kereta api gitu ya. Sanir itu jadi ya selain BP mengenai BPBD ya. Ini juga perlu waspada kita jadi ya. Jadi kita ketika ada lumpur lapindo aktif segera menemukan lokasi-lokasi yang menjadi tempat evakuasi untuk warga sekitarnya gitu Caning. Oke, kok dilanjut mana? Caning tasim barek wayucan pasti sing Caning sampean di Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Caning.